0: ada KKN karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari area di Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Dandim 08-12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
3: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
2: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Revendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
4: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
2: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
1: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
0: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
5: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah

0: sangat luar biasa dan sekolah saya sangat produktif.
1: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
2: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
0: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isi.

0: destinasinya.
1: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
0: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
2: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
0: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
5: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
6: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
5: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Yang Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
7: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
3: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
7: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusnah dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
8: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
9: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
8: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Mengeluarkan yang terbaik pada besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza.
2: Maskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

been waiting for you dari Guys Next Door pendengar, dan ada masih bersama kami di Surakarta pagi ini. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Selamat pagi dari pagi-pagi tadi jam 5. Wow. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen ya. Halo Mbak Ria, salam sehat, kabar baik. Hebat tugas meruput lagi di hari Minggu yang seger. Barokah ya Mbak Ria, selamat tugas, siap gabung bersama Surakarta pagi ini dengan nyimak-nyimak aja. Monggo. Terima kasih. Kemudian dari Ibu Isnan di Masaran, Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak, absen Kak, selamat menjalankan tugas, semoga sehat selalu. Pagi ini Sragen agak mendung. Makasih religi paginya Kak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Surakarta pagi ini atau RRI sudah mulai cerah, mataharinya sudah mulai naik kayaknya ya. Selamat pagi juga Pak Acu yang sudah miss call tadi, selamat pagi, terima kasih. Ada Pak Mumuks juga, ada Ibu Desi di Mojolaban. Kemudian ada Ibu Wigati ini di Wonosobo. Wah, Wonosobo kayaknya dingin ya. Ya, enak nih kalau dingin-dingin begini cuacanya, minum yang hangat-hangat gitu ya. Selamat pagi Mbak, pagi juga. Selamat hari, berhari Minggu. Salam sehat selalu Wonosobo pagi ini masih berawan. Terima kasih kembali Ibu Wigati. Ada Ibu Tri di Keprabon. Selamat pagi Mbak Ria, selamat tugas, semoga dilancarkan, sehat dan tetap semangat. Suasana jalan pagi ini di depan rumah ramai sekali Mbak. Mungkin akan melihat festival balon udara di alun-alun ya. Di area Car Free Day juga ramai. Iya makanya. Ah, saya kalau enggak siaran pagi kayaknya udah langsung ke anu, ke alun-alun deh ya. Kapan lagi lihat balon udara dari dekat gitu ya, enggak usah ke Kapadokia. Ya, Ibu Kusarjanti di Solo, selamat pagi. Semangat pagi Mbak Rianiku, semangat tugas pagi. Semangat pagi juga Ibu Kusarjanti, lagu-lagunya membuat mager, bagus-bagus. Terima kasih ya Ibu Kusarjanti. Ya, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami ya, WhatsApp only di Surakarta pagi ini. Saya menemani Minggu Anda, Minggu yang harapan saya membahagiakan untuk Anda, dan Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya, karena sehat itu mahal. Sehat itu mahal, apalagi kalau kita lagi merasa sakit. Nah, jangan sampai sakit pastinya. Oke, saya mau putarkan lagu dari ada band dulu, dari dengan Surga Cinta.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Walaupun sekarang kita sudah hidup di era teknologi gitu ya, era modern begitu, apa namanya, tapi membaca buku ini tidak, sebaiknya tidak ditinggalkan begitu ya. Apalagi literasi untuk kita membaca buku ini semakin lama soalnya semakin orang meninggalkan. Tapi jangan seperti itu, karena hari ini juga bertepatan dengan diperingati hari peringatan Hari Buku Nasional. Peringatan Hari Buku Nasional ini kembali menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya budaya membaca di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat. Dan Hari Buku Nasional ini diperingati setiap tanggal 17 Mei atau bertepatan dengan hari ini ya pendengar ya. Ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional, dan gagasan ini lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Kenapa tanggal 17 Mei dipilih? Karena bertepatan dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei 80, dan penetapan ini diharapkan mampu meningkatkan perhatian masyarakat terhadap pentingnya buku sebagai sumber pengetahuan. Dan Hari Buku Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan saja, tetapi juga pastinya menjadi pengingat bahwa membaca ini memiliki peran besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Dan buku menjadi jendela informasi yang membantu memperluas wawasan serta meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi 3 negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, 3 negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

Pendengar masih di Surakarta pagi ini, pendengar, sebelum kita bergabung bersama siaran langsung ibadah gereja dari GKJ Danukusuman pagi hari ini, akan kami hadirkan terlebih dahulu Senandung Kasih yang akan disampaikan oleh Sari Nugroho Jati.

pagi pendengar, ketika pagi ini kita bisa bangun dari istirahat semalam dalam keadaan sehat dan bugar, ketika kita bisa menghirup segarnya udara pagi dan cerahnya mentari terbit di ufuk timur, itu bukan karena kebaikan kita. Semua hanya karena anugerah Tuhan semata. Jadi, sudahkah kita bersyukur atas semua karunia-Nya? Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Senandung Kasih bersama saya, Sari Nugraha.

mengamati perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Proses ini melibatkan perubahan fisik yang drastis melalui 4 tahapan utama, yaitu dari telur menjadi ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian pun dalam kehidupan manusia. Kita punya masa lalu yang sudah kita tinggalkan, merayap seperti ulat. Kemudian kita merefleksi diri ibarat kepompong yang menyendiri. Butuh kesabaran, perenungan, dan kemauan serta semangat. Jika kita berhasil melewatinya, maka kita akan mendapatkan hasil akhir yang indah, seperti kupu-kupu yang terbang tinggi. Kelahiran kembali, kebebasan dari masa lalu, kedewasaan, pribadi yang

Metamorfosis pada kupu-kupu sebenarnya merupakan hal nyata yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa dalam kehidupan ini, kita harus meninggalkan masa lalu yang kurang baik, menjadi manusia dengan pribadi yang lebih baik. Firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17 menulis, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa perubahan sejati dimulai saat hidup berserah penuh kepada Yesus.

Transformasi hidup bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Seperti kita yang meninggalkan pola hidup lama untuk menjadi baru, hidup dalam terang dan penuh dengan kasih karunia. Perubahan hidup dimulai dari diri sendiri, bukan menuntut pasangan atau orang lain berubah terlebih dahulu. Semoga kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang lain.

Pendengar, ada banyak hal yang patut kita syukuri. Dan jika kita menghitungnya, kita akan heran dibuatnya. Marilah fokus pada hal yang membuat kita bersyukur, bukan fokus pada kegagalan, sakit penyakit atau kedengkian. Karena dengan bersyukur, kita akan menemukan kedamaian dalam hidup. Terima kasih sudah bersama kami dalam Senandung Kasih pagi ini. Selamat bergereja untuk Anda yang sedang bersiap-siap. Sari Nugraha bersama penata musik Heri W pamit undur diri. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saatnya kita bergabung dengan GKJ Danu Kusuman untuk mengikuti ibadah siaran langsung ibadah gereja dari GKJ Danu Kusuman.

0: Selamat dan rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus wonten ing poros sedaya sedoyo.
1: Samangke enggo salaminipun.
0: Poros ingkang kinasih sampun samesinipun kita tansah manembah dumateng Gusti ngaturaken bekti kita awit saking pangrimat saha katresnanipun Gusti ingkang kababar. Pramila monggo sarengan kita repakaken kitung pasamuan Kristen angka 3 dasa kali sembah bekti kunjuk Gusti.

0: kita sarengan ngunjukaken pandonga syukur lan syafaat ugi sarengan kita manunggil ing salebeting pandonga. Rama kasuwarken ingkang ada dampar ing kraton swarga mulya solanggeng Gusti ingkang kawula bekteni lan kawula tepang wonten ing Sang Kristus Yesus. Saestu kawula rumaos bejo nampeni karaharjan karahayon ingkang pinangkanipun saking paduka ingkang ndayani anggen kawula nglampahi gesang enggo sakmangke kanthi kebak ing katentreman karahayon ugi karaharjan peparing paduka. Napa malih paduka ngeparengaken kawula enjang menika sami manunggil tetunggilan ngabekti nampeni pangrimat tata karohanen lumantar pangibadah ingkang kawula pisungsungaken ing enjang menika. Pramila Gusti kepareng paduka jenengi pangibadah menika purwaka enggo wusananipun satemah pangibadah menika saestu datengaken berkah tumrap gesang kapitadosan kawula lan dayani anggen kawula nglampahi kewajiban pakaryan pladosan ing dinten-dinten candhaipun. Rama kasuwarken kepareng ing samangke kawula ngunjukaken pandonga tumrap para kadang kawula dadosa ingkang sakit, dadosa ingkang ing salebeting pamulihan, dadosa ingkang sampun yuswa adi ingkang kawula mangertosi saking wilayah dan kusuman iring ler Ibu Evi Kusumaningrum ingkang kaoperasi lan sakmangke karimat wonten ing griya sakit Dr. Un Kandang Sapi, Ibu Kris Sartina, Ibu Wiknyo Martono, Ibu Suratmi Sucito, Ibu Mulyo Hartono, Ibu Sutini, Ibu Rumini Sastro Diwiryo, Bapak Matius Ratno Suyoto, Bapak Parjono, Bapak Inrita Suharno, Bapak Hartono. Para kadang kawula saking wilayah Nami Kusuman Kidul, Ibu Suparmi Sastro Suwiknyo, Ibu Surati, Ibu Santoso Cipto Prasetyo, Ibu Winarni Sudarman, Ibu Sumarmi Warjono, Bapak Suyoto, Bapak Warsito. Saking wilayah Joyo Suranjotakan, Ibu Endang Pujiasuti, Ibu Wagina, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Rodia, Ibu Rosita Sutarto, Ibu Tutik Sarwose, Ibu Sumardila Sudarsono, Ibu Sri Hartini Supriyanto, Ibu Sri Baruni, Ibu Siti Karmina Subandio, Ibu Atmo Darsono, Bapak Atmo Darsono, Bapak Petrus Sugeng Priyadi, Bapak Surono, Bapak Wahyudi Sri Untung, Bapak Samianto, Bapak Sugiatmo. Ugi para kadang kawula saking wilayah Semanggi Mojo, Ibu Mursina, Ibu Suparmi, Ibu Marsi Wilardi, Ibu Sukati Warsito, Ibu Titik Mariyati, Ibu Yuliani Fatmawati, Ibu Dal Supardi, Ibu Niken Dewi Sarwanti, Bapak Sudimin Broto Tiharjo, Bapak Sunarto, Bapak Hari Raharjo, Bapak Sarnen Hadi Prayitno, Bapak Wilardi. Kawula pitados bilih paduka mboten badhe nilar para kadang kawula menika lan temtu paduka ngiyataken kapitadosan saha pangajeng-ajengipun satemah tansah sumende dumateng paduka manut ing pangreh saha pancasan paduka. Pramila minangka kekelitan brayating Allah kawula nyuwun berkah paduka satemah kawula saged nindakaken kewajiban kawula minangka patunggilan anggen kawula sami dene nggatosaken sami dene ndongaaken setunggal-setunggalipun satemah kawula ugi purun nggatosaken para kadang ingkang nandhang sakit ing salebeting pamulihan mekaten ugi ingkang sampun yuswa adi. Rama kasuwarken kawula ugi nyuwun berkah paduka tumrap pladosan-pladosan ing pasamuan ngriki. Paduka sampun nimbali kawula para palados ing pasaman menika dadosa pradoto, dadosa komisi, dadosa aktivis ingkang lelados tumrap lari-lari sekolah minggu enggo Yuswadi makatan ugi pengurus wilayah lan ugi panitia utawi tim ingkang kadhapuk ing pesawahan ngriki patuko kepareng paring berkah anggen kawula nindakaken sedaya pelatusan menika lan patuko kepareng nyingkiraken saking roh-roh ing rereget ingkang ganggu damel anggen kawula sami nindakaken pelatusan menika patuko kepareng babar karso satemah para palados ing pesawahan ngriki gadahi manah ingkang andhap asor lan patuko tepihaken saking sedaya sikep wewatekan ingkang namung nengenaken dirinipun piyambak satemah damel cecungrahan utawi reribet wonten ing satengahing peladosan sesarengan awit anggen kawula lados temtu sedaya namung eneripun murih kaluhuraning asma paduka piyambak pramila paduka ugi kepareng paring berkah minangka warganing pesamuan paduka kepareng ngagem kawula supados kawula ugi purun tumandak damel ing sadengah peladosan-peladosaning pasamuan lan kanimbakaten pasamuan paduka menika sangsaya tuwuh lan ngrembaka. Paduka ugi kepareng paring berkah ing sadengah ayahan peladosan ingkang kawula tindakaken sesarengan. Menapa kemawon ingkang kawula tindakaken ing peladosan-peladosan mugi ndayani kapitadosan kawula sangsaya tuwuh ngrembaka lan ugi ateging pesaman paduka menika karaosaken mun pangatipun mboten namung kangge kawula warganing pesamuan nanging ugi kangge masyarakat ing sakiwa tengen kawula. Kawula ugi masraken kegadangan-kegadangan kawula magepokan kalian pambangunan ing kompleks gereja ngriki ingkang dereng karampungan paduka kepareng ngrampungi samudayanipun kanthi prayogi lan paduka ugi kepareng paring berkah mirunggan satemah bebahan-bebahan pasamuan saged karampungan kanthi prayogi dadosa anggen kawula mangsulaken wragad pambangunan gedhong gereja Baito Karahyon menika dadosa anggen kawula ngrampungaken rumah dinas pendito lan ugi kegadangan pagelaran ingkang mangkinipun sakit kawangun ing lantai kalih lan sapiturutipun kangge peladosan-peladosan sesarengan. Pramila Gusti pasamuan menika kagungan paduka gereja menika sawetahipun kagungan paduka kepareng paduka mbabar mujizat satemah kegadangan-kegadangan ing pasamuan menika saged kalampahan saged kababar ing wekdal ingkang sampun paduka temtuaken piyambak. Gusti ingkang Mawasih lan Maumirah kepareng kawula ugi nyuwun berkah paduka tumrap kawontenan gesang kawula piyambak-piyambak. Anak-anak kawula ingkang tasih sekolah ingkang ugi sampun rampung ing papan pawiyatanipun lan badhe nglajengaken ing tataran pawiyatan ingkang inggil. Anak-anak kawula ingkang pados pedamelan prakawis ugi momotan berayat kawula piyambak-piyambak Gusti kawula mboten kuwagang ngrampungi sedayanipun menawi mboten wonten pitulungan saking paduka. Pramila kepareng paduka ingkang tansah dayani anggen kawula ngrampungi sadengah momotan menapa dene perkawis ingkang dados tanggelan kawula piyambak-piyambak satemah kawula tansah manggih rahayu awit saking pitulungan saha katresnan paduka. Gusti ingkang mumirah mekaten ingkang dados pandonga syukur lan ugi syafaat kawula. Kawula nyuwun paduka kepareng miyarsaken pandonga kawula menika ingkang sedayanipun namung kawula pitadosaken kasembadanipun inggih wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus ingkang dados juru wilujeng kawula lan ratuning pasamuan ingkang kawula bekteni ing samangke enggo ing selami laminipun. Amin.
1: Sumangga kita ngaturaken pisungsung tetaleseng pisungsung kapethik saking Jabur Mazmur 52 ayat 11. Kawula badhe ngunjukaken pamuji syukur wonten ing ngarsa paduka ing salami-laminipun. Margi saking panggreh paduka awet asma paduka punika sae. Mila badhe kawula suraken wonten ing ngajengipun para kekasih paduka. Kidung pasamuan pisungsung saos syukur.

Duh Allah kaula awet seh katresnan ngrimat pangayoman paduka keparing kaula soan ngaturaken pamuji syukur saha atur panuwun awet berkah wonten ing sauruting gesang kaula ngantos dumugi ing wekdal punika. Pramila Gusti kaula sami ngaturaken pisungsung kunjuk dumateng paduka ingkang awujud pisungsung minggon wulan pembangunan mirunggan ugi pisungsung gesang kawula. Monggo Gusti paduka tampi berkahi saha paduka suciaken inggo pisungsung menika dados sarana kabetahan lan paladosan pasamuan ing GKJ Danukusuman. Gusti tansah paring berkah ing samudayane pun dateng warginining pasamuan ingkang wekdal punika ngaturaken pisungsung. Nglenggana sakataheng dosa kalepatan kaula trumap anggen kaula ngaturaken pisungsung kaula nyuwun pangapunten. Ing wekdal kapareng kaula sami badhe ngrungaken sabda pangandikan paduka ingkang kawedhar dening Bapak Pendeta Dr. Uri Christian Sakti Labeti SSI MSN. Monggo paduka kaperengan bikak talinga nalar budi kaula satemah kaula saged nindakaken dawuh parentah paduka punika Gusti. Pandonga pangucap syukur atur panuwun saha panyuwunan wonten ing Sang Kristus Yesus pangandonga punika kula aturaken. Haleluya. Amin.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, embarkasi Solo saat ini tidak terdapat jadwal kedatangan kloter. Meski begitu, pihak embarkasi pagi tadi telah menerima 19 jemaah calon haji dari Kabupaten Cilacap untuk mengisi kuota kursi kosong atau open seat. Dania Rahma akan melaporkannya untuk Anda. Dania Rahma, silakan laporannya.
2: Baik. Pendengar, memasuki operasional haji di embarkasi Solo hari ke-27 hingga pagi tadi, PPIH Solo secara kumulatif telah memberangkatkan 75 kloter dengan total 26.519 jemaah. Sementara total jemaah yang diterima di asrama mencapai 27.328 orang. Dan untuk hari ini di embarkasi Solo sendiri tidak terdapat jadwal kedatangan kloter. Meski begitu, pihak embarkasi pagi tadi telah menerima 19 jemaah calon haji dari Kabupaten Cilacap untuk mengisi kuota kursi kosong atau open seat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, rombongan jemaah calon haji tambahan dari Cilacap tersebut nantinya akan didistribusikan ke kelompok terbang berikutnya yang memiliki kursi kosong atau open seat. Langkah ini terus dilakukan oleh pihak panitia guna memastikan kuota pemberangkatan dari Jawa Tengah dapat terpenuhi secara maksimal sebelum fase penutupan keberangkatan.
3: Kita sedang menerima jemaah haji sebanyak 19 jemaah dari Kabupaten Cilacap untuk mengisi ketersediaan seat yang ada nanti, dan nanti mereka akan disesuaikan di kloter selanjutnya menunggu seat yang ada gitu. Dan untuk jemaah haji yang sudah kami terima di embarkasi Solo ini, alhamdulillah sudah sebanyak 76 kloter dengan jumlah 27.328 jemaah haji. Dan untuk jemaah yang sudah kami berangkatkan menuju Tanah Suci sebanyak 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.519 jemaah haji.
2: Baik, dan pendengar, mengenai kondisi kesehatan jemaah di Solo, saat ini tercatat ada 6 jemaah yang masih menjalani perawatan intensif. Dengan rincian, 1 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi, 1 jemaah di RSUP Surakarta, dan 4 jemaah lainnya berada dalam penanganan tim medis Poliklinik Embarkasi Dunuhudan. Sedangkan jemaah haji di Arab Saudi dilaporkan dalam kondisi sehat. Sementara itu, seluruh jemaah SOC gelombang pertama yang sebelumnya berada di Madinah, kini dilaporkan telah tiba di Mekah untuk persiapan puncak Armusna atau puncak haji. Dan pihak panitia terus memperketat pengawasan dan melarang jemaah untuk melakukan aktivitas yang tidak mendesak seperti city tour demi menjaga stabilitas stamina jelang puncak ibadah haji. Dan sementara itu, untuk jadwal keberangkatan hari ini, rombongan jemaah calon haji yang terbang dalam kloter 76 dijadwalkan akan bertolak menuju Tanah Suci malam nanti pada pukul 22.00. Dari Asrama Haji Dunuhudan Boyolali, Dania Rahma melaporkan.
1: Terima kasih Dania Rahma untuk laporannya, dan info haji hari ini sudah disampaikan untuk Anda.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, info haji merupakan informasi terakhir di Surakarta pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda sepanjang Surakarta pagi ini, dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. So, Surakarta siang nanti bersama Nana Hardan Santoso, dan akhirnya saya Renani Surya pamit. Tetap bahagia dan jaga kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
3: This Bu Wiwi.
2: Bu Wiwi, bukan Wik-Wik.
3: Yo, borong Bu. Buat setahun ini.
2: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
3: Oh, Bu, ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh Bu. Nggak borong gitu.
2: Lah wong duit-duitku kok.
3: Belanjaannya memang pakai duit Bu Wiwi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
2: Inflasi? Apa kuwi?
3: Gampangnya gini Bu. Inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
2: Lah terus piye iki?
3: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya secukupnya aja.
4: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.
5: Halo warga Surakarta dan sekitarnya. iNews Media Group kembali hadir dengan iNews Campus Connect 2026. Dan kali ini datang ke Universitas 11 Maret Surakarta. Program ini menghadirkan puluhan pembicara lintas industri untuk berdialog langsung dengan ribuan mahasiswa secara gratis mengenai literasi keuangan digital, AI, personal branding, sampai industri kreatif. Banyak kegiatan menarik dari program iNews Media Group seperti Rakyat Bersuara, Gen Zone Talks, Music Zone, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya ya, 20 dan 21 Mei 2026, dan acara ini gratis untuk mahasiswa dan umum. Pendaftaran bisa kamu cek di Instagram official iNews TV. Jangan lupa untuk datang langsung ke iNews Campus Connect 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, apa kabar? Assalamualaikum. Sudah mulai merasakan gerah barangkali atau ada aktivitas menyenangkan yang Anda lakukan sekarang? Semoga segalanya akan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan ya pendengar. Dan tentunya hal-hal baik akan terjadi untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Surakarta siang ini. Saya Nana Hardan Santoso menemani Anda sampai jam 3 sore. Saya buka Surakarta siang ini. Pendengar yang ingin terus bergabung bersama kami boleh mendengarkan terus atau bahkan tidak cuma mendengarkan ya, Anda boleh

0: pagi anak-anak hebat dan para pendengar Radio Republik Indonesia. Salam jumpa dengan kami, Taman Kanak-Kanak Kanisius Semanggi Surakarta, dalam acara Dunia Anak. Hari ini anak-anak TK Kanisius Semanggi akan mengajak teman-teman di rumah untuk bernyanyi bersama, bertepuk, dan mendengarkan cerita. Sebelum mulai, yuk duduk yang rapi dan siapkan semangat terbaik hari ini. Anak-anak tahu tidak ya, TK Kanisius Semanggi itu terletak di mana? Ini teman kita Tasya akan membacakan puisi tentang sekolahku. Selamat mendengarkan.
1: Sekolahku. Sekolahku di TK Kanisius Semanggi. Terletak di Jalan Serayu, Kelurahan Semanggi. Di sana aku bermain dan belajar, dibimbing dan dididik oleh ibu guru tercinta.
0: Wah, bagus sekali ya puisi yang dibawakan teman kita Tasya. Nah, anak-anak, kita jadi tahu ya kalau TK Kanisius Semanggi terletak di Jalan Serayu, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Untuk memulai kegiatan pagi ini, supaya teman-teman di rumah mengenal kita, mari kita bersama menyanyikan lagu Anak TK Kanisius. Anak-anak di rumah boleh ikut bernyanyi sambil bertepuk tangan atau bergerak mengikuti irama lagu ya.

Biasa suara anak-anak merdu sekali ya. Bernyanyi membuat hati kita gembira dan semakin semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah bernyanyi dengan semangat, sekarang kita lanjut bermain tepuk bersama ya. Yuk semuanya siapkan tangan terbaiknya. Tepuk Kanisius. Tepuk TK Kanisius Semanggi.

Wah, hebat ya anak-anak TK Kanisus Semanggi, selalu diajarkan untuk sayang teman, empati,

0: membantu berakhlak mulia, aktif, dan terampil, sehingga suasana di sekolah akan terasa nyaman. Anak-anak TK Kanisu Semanggi juga diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan olahraga dan juga makan makanan yang sehat. Siapa yang tahu makanan sehat itu seperti apa? Jojo?
1: Makan sayur, Bu.
0: Ya, Jojo suka sayur apa?
1: Wortel.
0: Wah, hebat. Jojo mau makan wortel. Ada loh lagu tentang wortel. Yuk kita nyanyikan bersama.

0: Nah, di TK Kani Susumanggi tadi juga diajak untuk sayang teman ya. Nah, kalian mau tidak mendengarkan cerita bersama? Anak-anak hebat, sekarang kita akan mendengarkan cerita sambil bernyanyi bersama. Di dalam cerita ini ada lagu dolanan anak juga loh. Jadi, anak-anak boleh ikut bernyanyi dari rumah ya. Yuk, duduk nyaman dan dengarkan baik-baik. Cerita hari ini berjudul Bermain Bersama Teman-Teman. Sore itu, anak-anak berkumpul di sebuah lapangan. Anak-anak berkumpul bersama sambil tertawa riang. Tasya dan teman-temannya bermain bersama.
1: Ayo teman-teman, kita bernyanyi padang.

0: Setelah bernyanyi, anak-anak semakin semangat bermain. Kemudian Bima berkata,
1: "Ayo kita bermain bersama."
2: "Mau bermain apa?"
3: "Bermain cublak-cublak sungyo."
0: Semua teman setuju. Mereka duduk melingkar dan mulai bermain bersama.

0: Permainan berlangsung seru, tetapi tiba-tiba Ara merasa sedih.
1: Aku tidak mau mainan lagi.
0: Ternyata Ara merasa temannya curang saat bermain. Radia dan Amara lalu mendekati Ara.
2: Kalau bermain harus gantian dan tidak boleh marah-marah.
3: Kita teman harus saling sayang.
0: Ara akhirnya tersenyum kembali. Mereka saling meminta maaf dan kembali bermain bersama. Hari sudah semakin larut. Radia mengajak teman-temannya pulang.
4: Ayo teman.

0: Anak-anak bernyanyi sambil tertawa gembira. Mereka pulang dengan hati senang karena sudah bermain dengan rukun. Nah, anak-anak, ceritanya seru ya. Siapa tadi yang sempat marah saat bermain?
1: Ara.
0: Betul, Ara. Kalau bermain bersama teman, boleh curang tidak?
1: Tidak.
0: Kalau ada teman yang sedih, bagaimana sebaiknya? Wah, hebat sekali. Jadi, hari ini kita belajar bermain bersama, saling memaafkan, dan tetap rukun dengan teman. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar bernyanyi, mendengarkan puisi, dan juga cerita ya. Nah, para pendengar radio dan anak-anak di rumah, di TK Kanisu Semanggi juga diajarkan beberapa kegiatan lain loh, seperti menari, komputer, menggambar, dan juga berbahasa Inggris. Ingin dengar teman-teman dari TK Kanisu Semanggi bernyanyi kembali? Yuk, kita bernyanyi bersama-sama.

0: Nah, bagus kan lagu-lagunya? Siapa yang tahu tadi kita menyanyi lagu apa saja? Wah, pintar sekali. Kalau lagu Twinkle Twinkle Little Star bercerita tentang apa ya? Ya, tentang bintang di langit. Nah, sekarang kita ingat lagu Head, Shoulder, Knees, and Toes ya. Coba, head itu artinya apa?
1: Kepala.
0: Betul, kepala. Kalau shoulder artinya apa ya? Kalau knees artinya apa? Betul sekali, lutut. Kalau toes itu apa ya? Ya, jari kaki. Nah, anak-anak hebat sekali. Sekarang coba tunjuk mana kepala. Kalau pundak? Lutut mana? Kalau jari kaki? Wah, pintar semuanya ya. Sekarang lagu One and One, lagu itu bercerita tentang siapa ya? Ya, tentang ibu dan keluarga. Nah, anak-anak, kita harus sayang kepada ibu, ayah, kakak, adik, dan juga keluarga di rumah ya. Kalau di rumah, jangan lupa membantu orang tua, berbicara dengan sopan, dan rajin belajar supaya menjadi anak yang baik dan membanggakan keluarga. Siapa di rumah yang suka membantu ibu? Wah, hebat ya. Hari ini anak-anak sudah hebat sekali. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita nyanyikan lagu bersama sekali lagi ya.

Terima kasih anak-anak di rumah dan anak-anak TK Kanisius Semanggi yang hari ini sudah bermain dan bernyanyi bersama melalui siaran RRI hari ini. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya. Tetap semangat, tetap ceria, dan selalu sayang teman. Tuhan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi sekarang. Kami ajak Anda menantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat saat lagi saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Kusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
1: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: bola dunia datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
0: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
0: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
0: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: masih dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, I think it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat kita juga. Ya, karena tentunya kita juga memiliki tim juga. Namun saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai dia bebas.
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tambah sulit di show speakers a change.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra. Program RRI terus mengudara.

harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Melete United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Yang membebaskan tendangan sudut sempitnya mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game berikutnya.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik ML Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: Did like the train? It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and yeah.
5: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

warga Surakarta dan sekitarnya. iNews Media Group kembali hadir dengan iNews Campus Connect 2026. Dan kali ini datang ke Universitas 11 Maret Surakarta. Program ini menghadirkan puluhan pembicara lintas industri untuk berdialog langsung dengan ribuan mahasiswa secara gratis mengenai literasi keuangan digital, AI, personal branding, sampai industri kreatif. Banyak kegiatan menarik dari program iNews Media Group, seperti Rakyat Bersuara, Gen Zone Talks, Music Zone, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya ya, 20 dan 21 Mei 2026, dan acara ini gratis untuk mahasiswa dan umum. Pendaftaran bisa kamu cek di Instagram official iNews TV. Jangan lupa untuk datang langsung ke iNews Campus Connect 2026.

0: Pendengar Anda terus mendengarkan siaran kami Surakarta siang ini, yang mana kami akan menghadirkan program kreatifan nanti pukul 12 ya. Dan sepanjang saat ini sampai jam 12 siang saya hadirkan lagu-lagu dan informasi. Saya juga mau mengupdate informasi dulu, kita ke alun-alun utara di kota Solo. Pendengar, ada festival balon udara di sana. Festival balon udara di alun-alun utara ini dipadati puluhan ribu warga yang antusias menyaksikan penerbangan 18 balon udara. Muhammad Reza berada di sana sekarang. Reza, seperti apa suasana di sana?
1: Pendengar, ini berada di kawasan alun-alun utara kota Surakarta yang sejak pagi tadi dipadati oleh puluhan ribu warga dalam gelaran Festival Balon Udara. Dari pantauan kami, masyarakat terlihat antusias menyaksikan balon udara berwarna-warni. Sejumlah pengunjung bahkan datang sejak subuh tadi untuk mendapatkan posisi terbaik melihat penerbangan balon udara. Festival ini menjadi yang pertama kali digelar di kota Solo dengan menghadirkan sebanyak 18 balon udara. Namun, kondisi angin yang cukup kencang membuat penerbangan balon udara harus dihentikan lebih awal demi alasan keselamatan. Kepala Divisi Syariah Bank Jateng sekaligus penyelenggara festival, Slamet Sulistiono, kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan hadiah ulang tahun ke-18 Bank Jateng Syariah bagi masyarakat kota Solo. Ia menjelaskan, persiapan festival dilakukan sekitar 2 bulan, termasuk pengurusan izin ke sejumlah pihak seperti Lanut, Airnav, dan otoritas bandara. Menurut Slamet, faktor cuaca menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan festival kali ini. Meski demikian, antusiasme masyarakat dinilai sangat tinggi dengan kehadiran puluhan ribu pengunjung di kawasan alun-alun utara.
2: Ini menjadi sebuah penyemangat buat kami bahwa antusiasme warga Solo untuk pertama kali lihat festival balon, puluhan ribu orang bisa hadir, maka kami bersemangat tahun depan moga-moga bisa diberikan kesempatan lagi kita membuat satu event lagi seperti ini yang lebih bagus, kita lebih prepare lagi, mungkin waktunya lebih awal karena memang kemudian membutuhkan tempat yang tepat dan cuacanya juga mendukung begitu.
1: Ya, baik pendengar. Selain menyaksikan festival balon udara, masyarakat juga memanfaatkan momen ini untuk bersuafoto dan menikmati suasana pagi hari di kawasan alun-alun utara kota Surakarta. Dari alun-alun utara, Muhammad Reza melaporkan.
0: Baik Reza, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Muhammad Reza melaporkan dari alun-alun utara, pendengar. Saya hadirkan lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara untuk Anda beraktivitas siang ini. Long weekend-nya sudah mau habis loh ya ini ya. Sudah hari terakhir liburan, besok tuh sudah balik lagi beraktivitas. Semoga hari ini bisa Anda bagi gitu ya, kapan selesai liburannya, terus beristirahat betul supaya besok sudah gak kecapean lagi. Saya punya lagu-lagu bagus untuk Anda bersama dengan informasi-informasi yang saya pilihkan sambil kita bersiap nanti mendengarkan program anak-anak lagi ya, program kreatifan nanti pukul 12 siang. Andra and the Backbone dulu, lagunya Sempurna.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Solo menggelar lomba membuat desain seragam baru petugas parkir dengan hadiah total 8 juta rupiah. Lomba yang terbuka untuk umum itu telah dipublikasikan oleh Dishub Solo melalui akun Instagram mereka sejak 2 hari lalu. Dan lomba ini diberi nama Bikinin Seragam Parkir Solo Dong. Flyer lomba ini menggunakan gambar Wali Kota Solo Respati Ardi mengenakan seragam petugas parkir. Batas akhir pengumpulan karya berupa desain seragam petugas parkir ditetapkan hingga 31 Mei 2026. Diinformasikan dalam info ini ya, saatnya karya terbaikmu ini jadi bagian wajah baru seragam juru parkir Solo Zona B, biar makin tertib, fungsional dan punya identitas resmi khas Kota Solo, serta jangan lupa harus ada kris begitu ya. Dishub Solo juga menyiapkan hadiah total sebesar 8 juta rupiah yang terdiri atas 5 juta rupiah untuk juara 1, 2 juta rupiah untuk juara 2 dan 1 juta rupiah untuk juara 3. Namun, lomba pembuatan desain seragam petugas parkir ini mendapatkan respons beragam dari warganet. Unggahan informasi lomba ini telah memperoleh sedikitnya 641 komentar dan dibagikan sebanyak 137 kali. Banyak warganet justru mengkritik kegiatan itu. Mereka menilai persoalan utama yang perlu dibenahi adalah pengelolaan parkir dan transparansi retribusi parkir di Kota Solo. Beberapa akun menuliskan, jangan mikirin seragamnya dulu, pikirin kemana uang atau pendapatan dari perparkiran Solo. Hampir 100% tukang parkir di Solo tanpa karcis. Solo kota 1000 parkir. Warganet yang lain juga menuliskan, atau kritik ini juga ditulis dari pegiat komunitas dan media sosial Kota Solo, Blontang Pur. Menurutnya yang lebih penting adalah peningkatan kualitas pelayanan parkir kepada masyarakat, bukan sekedar seragam baru. Sementara pengguna akun lainnya juga mengkritik serupa. Sementara terpisah, Kepala UPTD Perparkiran di Sub Solo Haryono Nugroho belum memberikan respons saat dihubungi oleh wartawan pada Sabtu kemarin. Pendengar, saya punya keris patih sekarang. Lagu Rindu saya putarkan untuk menemani Anda beraktivitas yang ini ya. Tetap bergabung bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortou de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halber. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

0: Mendengar, kita masih bareng-bareng di Surakarta siang ini. Rangkaian programnya akan segera kami lanjutkan dengan menghadirkan program mingguan Kreativa. Ini adalah cerita Kak Dinar bersama Dek Haura ya, tentang bagaimana kita bisa melihat dunia melalui buku, mengetuk jendela dunia lewat buku bersama Kak Dinar dan Haura. Inilah Kreativa.
1: Saatnya kamu mendengarkan Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi.
2: Halo anak-anak hebat Indonesia, selamat datang di Kreativa, dunia anak penuh ceria, penuh warna, dan inspirasi. Bersama Kak Dina Rusdiana dan
3: aku, Haura Nazifa. Hai semuanya.
2: Hari ini kita punya tema yang super seru, penuh petualangan, karena kita akan membahas tentang
3: perpustakaan, tempat di mana kita bisa menjelajah dunia walaupun gak kemana-mana.
2: Betul Haura, kita bakal dengar cerita Haura nih tentang petualangannya di berbagai perpustakaan. Kemudian juga ada fakta-fakta menarik, ada juga favorit kamu, dongeng Nusantara tentang buku dan ilmu.
3: Jadi siap-siap ya teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan lewat cerita.
2: Tetap di Kreativa, dunia anak penuh warna, cerita dan inspirasi.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Suka banget ke perpustakaan, mulai dari perpus sekolah sampai perpus yang jauh-jauh. Yang paling sering itu perpus di sekolah. Kalau jam istirahat, aku suka baca komik, ensiklopedia, atau sekadar duduk sambil lihat gambar-gambar. Terus ada juga perpus di Karanganyar. Nah, ini tempat favorit kedua aku. Di ruang bacanya banyak banget mainan edukatif. Ada puzzle, balok kayu, media belajar sains, dan yang paling aku suka, ruang audiovisual. Karena bisa nonton film bareng, acaranya namanya Kanovia atau Karanganyar Nonton Film Bersama. Seru banget!
1: Wah, asik banget bisa nonton film di perpustakaan.
0: Iya kak, terus di perpusda juga ada komputer dan internet di ruang TIK. Pengunjung boleh pakai buat belajar. Aku pernah cobain Canva sampai bikin kartu ucapan sendiri. Nah, kalau mulai bosen sama koleksi buku di Karanganyar, biasanya aku pergi ke Solo.
1: Dari Karanganyar ke Solo? Wow, kamu kemana aja nih kalau ke Solo? Perpustakaan apa aja, Aura?
0: Iya kak, di Solo aku paling suka perpustakaan Bank Indonesia di lantai 4. Namanya Sakala Sastra. Tempatnya nyaman banget, udaranya sejuk, dan dari jendela bisa lihat bangunan tua di sekitarnya. Di sana juga ada puzzle besar sampai ratusan keping. Aku pernah coba, tapi susah banget kak.
1: Puzzle besar itu memang butuh kesabaran sih, Haura.
0: Terus ada juga Monument First. Aku paling suka di sini. Ada buku yang bisa bersuara, bisa dibuka lipatannya, ada gambar pop-up. Lucu banget. Aku tuh sebenarnya punya impian, kak.
1: Wah, impiannya apa tuh, Haura?
0: Aku pengen eksplor perpustakaan di mana-mana, termasuk ke Taman Cerdas Jebres. Katanya tempatnya bagus dan banyak aktivitas seru. Oh iya, di rumah juga ada perpustakaan mini, gabungan buku bunda, buku kakak, dan buku punya aku. Senang banget punya tempat sendiri buat baca.
1: Waduh, kakak juga punya loh perpustakaan mini di rumah. Tapi sayangnya, bukunya belum bertambah nih. Bukumu seberapa banyak sih, Haura?
0: Ada 4 susun, kak.
1: Wah, banyak banget, Haura. Kamu sering baca, kan?
0: Sering dong, kak. Sampai ada yang hafal.
1: Buku yang paling kamu favoritin apa sih, Haura?
0: Komik Natsuki, itu yang bikin anak-anak kecil.
1: Pantes aja kamu suka, karena pasti ceritanya sama seperti apa yang kamu rasakan.
0: Betul.
1: Wah, banyak sekali ya pengalaman Haura ya, teman-teman, dalam membaca buku dan juga pergi ke perpustakaan. Kira-kira teman-teman pengen juga gak ya jalan-jalan ke perpustakaan?
0: Ayo teman-teman ke perpustakaan, di sana banyak buku.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi.
1: Halo teman-teman, sekarang saatnya segmen Aku Mau Tahu Segalanya.
2: Wah, itu artinya Kak Dinar bakal dapat pertanyaan banyak banget nih dari Haura.
1: Iya Kak, aku mau nanya, sebenarnya siapa sih yang pertama kali bikin perpustakaan?
2: Pertanyaan bagus nih. Perpustakaan tertua di dunia itu adalah Perpustakaan Kerajaan Asiria, ditemukan di kota kuno Ninive di negara Irak, Haura. Usianya lebih dari 2600 tahun. Penemunya adalah Raja Asur Banipal, dan koleksinya berupa lempengan tanah liat yang ditulisi tulisan paku.
1: Wow, berarti dulu belum ada buku ya Kak?
2: Belum, buku kertas baru populer jauh setelahnya.
1: Kalau perpustakaan di Indonesia mulai kapan Kak?
2: Perpustakaan di Indonesia udah ada sejak masa kerajaan Haura, salah satunya di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Tempat naskah kuno itu disimpan. Perpustakaan modern mulai berkembang di awal abad ke-20 ketika Belanda membuat perpustakaan umum.
1: Kak, aku lihat buku-buku di perpustakaan rapi banget. Itu diatur pakai ilmu tertentu ya?
2: Betul, ada namanya ilmu khusus klasifikasi perpustakaan, dan yang paling terkenal adalah Dewey Decimal Classification atau DDC. Jadi buku-buku itu diatur berdasarkan nomor dan tema biar gampang untuk mencarinya.
1: Terus penjaganya disebut apa?
2: Para penjaga perpustakaan namanya pustakawan Haura. Profesi ini juga keren banget loh. Tugasnya bukan cuma menjaga buku ya, tapi juga membantu orang untuk menemukan informasi.
1: Wah, jadi pustakawan itu keren banget ya Kak?
2: Tentu, karena mereka adalah pemandu ilmu.
1: Seru banget ya teman-teman, ternyata perpustakaan tuh banyak sejarah.
2: Makanya jangan ragu-ragu untuk ke perpustakaan, karena itu adalah tempat paling aman buat jadi pintar.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Ciat! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Ciat! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Haura akan membacakan cerita tentang seorang anak dari desa Wanaswara. Siapkan Haura.
1: Siap kak, teman-teman. Aku ajak kalian membayangkan desa kecil yang jauh dari keramaian. Di sana ada seorang anak bernama Wira Wanaswara atau bisa dipanggil Wira sesuai nama desanya. Ketika rumah-rumah masih beratap rumbia dan lampu malam hanya dari minyak kelapa, hiduplah Wira. Wira dikenal mudah tersinggung dan cepat marah. Kalau kesal sedikit, ia langsung mengerutkan dahi dan melempar apapun yang ada di tangannya. Suatu sore, karena kalah main congklak, Wira mengambil batu dan melemparkannya ke arah pohon radu. Tapi angin berdesing. Batu itu justru meleset dan mengenai pintu sebuah bangunan tua di balik semak-semak. Krek! Pintu kayu kuno terbuka sendiri. Hah, pintu apa itu? Kok terbuka sendiri? Bangunan itu adalah perpustakaan desa tua yang katanya sudah ada sejak zaman leluhur. Tak banyak anak berani masuk karena rak-raknya gelap dan buku-bukunya tua, tebal, dan berdebu. Tapi saat Wira mendekat, sebuah buku jatuh sendiri dari rak. Aduh, siapa yang jatuhin? Aku bukan jatuh. Aku memanggilmu, Wira Wanaswara. Ah, buku bicara. Perpustakaan ini menyimpan ilmu para tetua. Hanya anak yang mau belajar yang dipersilahkan membuka halamanku. Tapi kau barusan melempar batu karena marah, bukan? Iya. Begitu Wira membuka buku itu, ia seakan tersedot masuk ke dalam kisah. Kini ia berada di sebuah jalan desa. Terlihat seorang kakek tua menggendong batu besar sambil berjalan pelan di pinggir jalan. Kakek, kenapa bawa batu besar begitu? Aku membawa batu ini untuk mengingatkan bahwa kemarahan itu berat, nak. Semakin sering kau marah, semakin berat beban hatimu. Jadi, kalau aku marah terus, hatiku kayak gendong batu. Betul, dan kalau kau melemparkan kemarahan itu, kau bisa melukai hati orang lain. Perpustakaan berubah lagi. Wira kini berada di sebuah lumbung padi yang sunyi. Di sana duduk seorang ibu pengajar desa, sedang menulis aksara di daun lontar. Wira, ilmu tak hanya mengisi kepala, tapi juga melembutkan hati. Apakah membaca bisa bikin aku lebih sabar? Tentu, orang yang dekat dengan ilmu jauh dari amarah. Wira menunduk. Ia mulai mengerti. Buku kemudian berkata, sekarang pulanglah, ucapkan maaf kepada mereka yang pernah kau sakiti, dan datanglah lagi jika hatimu ingin menjadi lebih bijak. Aku janji, aku ingin berubah. Sejak hari itu, Wira Wanaswara berbeda. Ia tak lagi mudah melempar batu. Ia menukar amarahnya dengan kebiasaan membaca di perpustakaan tua peninggalan para leluhur. Dan begitulah, desa Wanaswara punya pepatah baru, anak yang mencintai ilmu tak akan dikuasai amarah.
2: Wah, bagus banget dongengnya, Haura. Teman-teman pasti mengerti ya, kalau ilmu dan perpustakaan itu bukan cuma tempat untuk membaca, tapi

0: dan inspirasi.
1: Kak Tiner, gak kerasa ya, kita sudah sampai di akhir Kreativa hari ini.
2: Sedih ya, Aura, karena kita harus berpisah dengan teman-teman.
1: Banget, Kak. Hari ini kita jalan-jalan ke perpustakaan lewat cerita. Sebelum pamit, pantun dulu.
2: Aura juga punya pantun, Kak Dinar juga punya pantun.
1: Aku dulu dong, Kak. Ada burung merpati di daun jati, terbang tinggi sambil bernyanyi. Kalau mau pintar setiap hari, jangan lupa baca buku lagi.
2: Wow, pantunnya keren banget. Jalan ke Solo naik kereta, turun sebentar beli batik. Ayo rajin ke perpustakaan kita, biar jadi anak cerdas dan baik.
1: Oke teman-teman hebat Indonesia, aku Haura dan
2: Kak Dina Rusdiana harus pamit.
1: Sampai ketemu di Kreativa minggu depan.
2: Bye-bye.
1: Tetap semangat ya teman-teman.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang Sepekan RRI Surakarta, edisi Minggu 17 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Nan Hardan Santoso. Pendengar, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 tingkat TK, SD, dan SMP akan segera dilaksanakan pada bulan Juni. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali menggelar acara sosialisasi dan penandatanganan fakta integritas SPMB di aula kantor setempat pada Senin lalu. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana, jajaran Forkopimda, dan diikuti Koordinator PAUD, Dikdas, dan LS se-Kabupaten Boyolali, Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Kabupaten Boyolali, Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S Kabupaten Boyolali, serta Pengawas SMP Kabupaten Boyolali. Kepala Disdikbud Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro berharap agar pelaksanaan SPMB tahun 2026-2027 ini berjalan lancar, transparan, akuntabel, serta tanpa intervensi dari pihak manapun. Ia berpesan kepada seluruh peserta agar dapat menjelaskan petunjuk teknis yang ada kepada masyarakat jika suatu saat ada yang berniat menitipkan anaknya. Adapun prinsip dasar penyelenggaraan SPMB terdiri dari integritas, objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan berkeadilan. Pihaknya juga berpesan kepada seluruh panitia pelaksanaan SPMB harus cermat dan hati-hati melaksanakan tugas serta memegang teguh prinsip dasar SPMB. Ke Sragen, sekarang pendengar, Pemkab Sragen mulai ancang-ancang melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Dalam surat edaran itu, penugasan guru non-aparatur sipil negara ASN atau guru honorer di sekolah negeri dibatasi maksimal hingga 31 Desember 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen mengaku telah menerima aturan itu dan mensosialisasikannya kepada para guru honorer di seluruh sekolah negeri. Kepala Disdikbud Sragen Purwanti mengatakan jumlah guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik Kemendikdasmen di Sragen mencapai 549 orang. Mereka tersebar di jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Dengan rincian, jumlah guru honorer di sekolah negeri Sragen terdiri atas 2 guru TK, 454 guru SD, dan 93 guru SMP. Mereka diberi kesempatan mengajar di sekolah negeri sampai dengan 31 Desember nanti. Sebelum berakhir, sudah ada skema dari pusat, sedangkan Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisno mengatakan Disdikbud Sragen masih menunggu skema dari pemerintah pusat. Sukisno meminta para guru honorer tidak gelisah dan tetap menjalankan tugas seperti biasa. Pendengar, pemerintah Kabupaten Klaten bersama dengan Kodim Klaten melaksanakan program Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar atau KBMKB ke-33 tahun 2026. Program itu berlangsung di Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, dibuka oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto. Program kolaborasi itu menurut Bupati Klaten merupakan sangat penting dalam rangka membangun daerah secara gotong royong. Program itu juga mempercepat pemerataan pembangunan. Kegiatan KBMKB adalah salah satu wujud nyata sinergitas antara TNI, pemerintah Kabupaten Klaten, jajaran Polri, dan pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka membangun daerah secara gotong royong. Kegiatan KBMKB tidak hanya program fisik saja, akan tetapi semangat kebersamaan dan gotong royong ada makna lain yang membangun persatuan dan kepedulian sosial. Perwira pelaksanaan Kapten Eka Atmaja dalam laporan menyebutkan, sasaran fisik yang akan dikerjakan kurang lebih 30 hari itu antara lain betonisasi jalan sepanjang kurang lebih 600 meter dengan lebar 4 meter, rehab rumah tidak layak huni, sedangkan non-fisik antara lain adalah penyuluhan bela negara dan pengukuhan administrasi Dukcapil. Pendengar, Warta Siang Sepekan ini bisa juga Anda akses melalui siaran audio streaming kami pada situs resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 6 Yogyakarta kembali memperkuat kerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan guna memastikan pengamanan dan legalitas aset tanah milik negara yang dikelola perusahaan. Sinergi itu dikukuhkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Eksekutif Vice President KAI Daop 6 Yogyakarta, Bambang Respationo, bersama dengan Kepala Kanwil BPN Jateng, Kartono Agustianto, di Semarang. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novidasaragih, kami selalu mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian permasalahan aset khususnya di wilayah operasional Daop 6. Dengan sinergi yang baik, proses sertifikasi serta penyelesaian persoalan lahan diharapkan berjalan lebih optimal dan efektif. Feni pun menekankan bahwa legalitas aset adalah aspek krusial dalam mendukung kelancaran operasional dan pengembangan layanan transportasi kereta api. PT KAI secara konsisten melakukan pengamanan aset melalui koordinasi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendengar, arus penumpang angkutan udara yang melalui Bandara Adi Sumarmo Boyolali Jawa Tengah mencatatkan tren positif. Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta melaporkan adanya kenaikan jumlah penumpang baik yang datang maupun berangkat pada periode Maret 2026. Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setyowati mengungkapkan bahwa seluruh aktivitas penerbangan di bandara itu masih didominasi oleh rute domestik. Berdasarkan data terbaru, jumlah penumpang yang berangkat mencapai 36.573 orang. Angka keberangkatan ini mengalami kenaikan sebesar 27,99% dibandingkan bulan Februari 2026 yang tercatat sebanyak 28.576 orang. Tidak hanya pada arus keberangkatan, jumlah penumpang yang tiba di Bandara Adi Sumarmo juga menunjukkan grafik peningkatan. Tercatat sebanyak 33.728 orang datang melalui bandara ini selama bulan Maret 2026. Ratna pun menjelaskan bahwa momentum Hari Raya Idul Fitri menjadi faktor utama yang mendongkrak trafik udara di wilayah Solo Raya. Sementara itu pendengar, wisata air di Telatar Boyolali menjadi destinasi wisata favorit saat libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. Petugas tiketing di Umbul Telatar, Dwi Sumiati, ketika ditemui RRI mengatakan, selama libur panjang pengunjung lebih dari 1.000 hingga 1.500 orang per harinya.
1: Umbul Telatar itu mulai rame hari Kamis.
2: Ribuan wisatawan membanjiri destinasi wisata di Kota Boyolali selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Destinasi wisata air memang menjadi wisata favorit para wisatawan dari berbagai daerah maupun masyarakat Solo Raya. Objek wisata air ini sudah sejak lama dikenal sebagai jujukan wisata kuliner, khususnya menu-menu ikan air tawar dengan kolam yang mengelilinginya yang lokasinya ada di dalam area Umbul Telatar. Salah satunya yang dipadati pengunjung adalah Umbul Telatar berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Kebon Bimo, Boyolali. Petugas tiketing Umbul Telatar, Dwi Sumiati, mengatakan kunjungan di Umbul Telatar meningkat drastis.

0: Rame hari Kamis, terus untuk pengunjung sekitar 1.000 sampai 1.500. Ya, ramenya kemarin waktu Kamis Jumat. Dan kalau di Umbul Teratar itu kalau rame biasanya hari Minggu sama tanggal merah aja, Mbak. Kalau untuk hari-hari biasa standar. Paling untuk kolam renang internasional sama outbound-nya masih ramenya masih di atas rata-rata.
1: Dikatakan Dwi Sumiati, jumlah pengunjung terus naik hingga Sabtu dan Minggu. Para pengunjung Umbul Teratar selain dari wilayah Solo Raya, bahkan para wisatawan dari berbagai daerah yang sedang menikmati liburan di kota Solo, yakni dari Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Sementara pengunjung asal Wonogiri, Ardi, mengaku mesti jarak rumah ke Umbul cukup jauh, Umbul Teratar menjadi pilihannya. Selain sumber mata airnya alami, lebih jernih dan segar.
2: Ya, mau ke Umbul yang Klaten karena lebih banyak umbulnya kan. Ternyata yang lebih dekat itu di Umbul Teratar karena di Boyolali, jadi sekalian yang dekat aja. Karena Umbul Teratar tuh airnya jernih, terus besar juga kolamnya. Sama fasilitasnya bagus, bersih kamar mandinya.
1: Umbul Teratar yang buka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga 16 waktu Indonesia Barat, para pengunjung selain berenang bisa menikmati live musik serta bersantai ria, menikmati kuliner, bahkan terdapat arena untuk outbound yang berada di area Umbul Teratar. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
3: Pendengar, festival balon udara yang dilaksanakan di alun-alun utara Surakarta disambut antusiasme ribuan warga dalam rangka milad ke-18 Bank Jateng Syariah. Kegiatannya diharapkan menjadi hiburan sekaligus daya tarik wisata baru bagi kota Solo.
4: Kami berterima kasih atas antusiasme warga Solo terkait dengan festival balon udara.
5: Festival balon udara di alun-alun utara Surakarta disambut antusias ribuan warga yang memadati kawasan tersebut sejak pagi hari. Event yang digelar dalam rangka milad ke-18 Bank Jateng Syariah itu menghadirkan hiburan baru bagi masyarakat kota Solo. Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Mas Waris, mengatakan festival tersebut sengaja dihadirkan karena selama ini festival balon udara lebih identik dengan daerah seperti Wonosobo dan Pekalongan. Menurutnya, masyarakat Solo juga perlu merasakan hiburan serupa. Ia mengaku bersyukur melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap festival tersebut. Meski balon udara tidak dapat diterbangkan maksimal akibat cuaca, warga tetap memadati kawasan alun-alun utara.
4: Kami berterima kasih atas antusiasme warga Solo terkait dengan festival balon udara ini. Kita bisa sama-sama saksikan warga sangat antusias untuk bisa hadir ke alun-alun utara ini dalam rangka menyemarakkan milad ke-18 Bank Jateng Syariah.
5: Mas Waris menambahkan, Bank Jateng Syariah ingin terus hadir di tengah masyarakat dengan membawa nilai keberkahan ekonomi sekaligus mendukung pengembangan UMKM daerah. Hal tersebut sejalan dengan semangat Bank Jateng Syariah untuk tumbuh bersama pelaku usaha kecil dan menengah. Sementara itu, salah satu pengunjung, Rahma, berharap festival balon udara dapat rutin digelar setiap tahun di kota Solo. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi hiburan menarik sekaligus membuat kawasan alun-alun utara semakin hidup.
6: Festival balon udara ini sangat bagus sekali dan jarang ada di Solo. Saya senang bisa datang bersama keluarga melihat balon-balon yang unik dan berwarna-warni.
5: Rahma menilai, festival semacam itu dapat menjadi daya tarik wisata baru bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke kota Solo. Selain hiburan, kegiatan juga dinilai memberi suasana berbeda di ruang publik kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, seekor sapi jumbo dengan bobot nyaris 1 ton milik peternak Hadi Sumanto, 84 tahun, asal Dukuh Tugu, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen Kota, dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto untuk hewan kurban. Sapi berusia 3,5 tahun itu dilepas dengan harga Rp80 juta dan rencananya akan disembelih di wilayah Sangiran Kalijambe saat Hari Raya Idul Adha mendatang.
7: Kalau dari provinsi itu sapi sehat, yang kedua, sapi dipilih dengan bobot yang maksimal.
8: Di usianya yang telah menginjak 84 tahun, langkah kaki Mbah Hadi Sumanto

0: Tak selincah dulu. Nah, namun siapa sangka dari tangan dingin kakek sepuh asal Dukuh Tugu, Desa Tangkil, Kecamatan Seragen itu, lahir seekor monster jinak berbobot nyaris 1 ton yang berhasil memikat hati orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Sapi berjenis Limousin Cross seberat 950 kg yang diberi nama Glendoh itu kini resmi dipinang oleh Presiden untuk dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Bagi Mbak Hati, kabar bahagianya ini bak durian runtuh sekaligus sebuah kelegaan besar. Merawat sapi dengan porsi raksasa di usia senja diakuinya mulai menguras energi fisik yang tak lagi muda. Glendoh yang kini berusia 3,5 tahun itu akhirnya dilepas dengan harga fantastis 80 juta. Nilai yang sepadan untuk ketelatenan Mbak Hati yang merawatnya seperti anak sendiri. Melejitnya bobot sapi hingga hampir 1 ton itu bukan perkara mudah. Mbak Hati membeberkan rahasia disiplinannya dalam memberi makan Glendoh. Sapi raksasa itu wajib makan selain rumput segar dan jerami padi. Sebagai menu wajib, kunci pendongkrak bobot Glendoh pada racian kumburan rutin seharga Rp25.000 per harinya.
1: Ditani wong kula nggih mboten semerep. Niki sing putu kula. Ditani niki ditumbas Pak Prabowo. Nah, kula nang ngopeni mesti nggih. Kula remen amargi kula niku pun sepuh nggih saya kan. Nah, itu di pundut Pak Prabowo niku kula remen.
2: Sehari berapa kilo pakan Pak ini?
1: Niki satu-satunya itu dikasih selawe 25 ribu.
0: Di balik terpilihnya Glendoh ada proses seleksi ketat yang melibatkan birokrasi dan teknologi. PLT Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Seragen Suparno mengungkapkan bahwa pencarian itu bermula dari instruksi dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Informasi tersebut kemudian disebar ke jaringan Mantri Hewan Seseragen. Setelah menyisir beberapa kandidat dan melakukan verifikasi langsung di lapangan, pilihan jatuh pada Glendoh milik Mbah Hati.
3: Ada beberapa sapi yang diajukan ke dinas begitu, dan terus akhirnya kita dari tim dari dinas turun dari beberapa sapi itu kita cek, dan yang cocok, yang bagus, yang memenuhi syarat, sapinya Mbah Hati di Tangkil itu. Nah, kemudian selanjutnya begitu sapinya sudah cocok, kita melakukan zoom Mbak dengan Setnek. Akhirnya dari pihak Setnek cocok sapinya, sudah deal.
0: Meski mengeluh lelah, jiwa peternak Mbah Hadi tampaknya sudah mendarah daging. Uang hasil penjualan Glendoh senilai 80 juta tersebut tidak akan dihambur-hamburkan, melainkan diputar kembali untuk membeli bibit sapi baru. Rencananya Glendoh akan dikirim mendekati hari H Idul Adha menuju sebuah masjid di kawasan Sangiran, Seragen untuk ditunaikan sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Radio Surakarta Mulatuh Saan melaporkan.
4: Pendengar, memasuki hari ke-27 operasional, PPIH Embarkasi Solo menerima 19 jemaah calon haji susulan asal Kabupaten Cilacap pagi tadi untuk mengisi ketersediaan kursi kosong. Salah satu jemaah diantaranya merupakan lansia berusia 81 tahun yang berangkat lebih cepat dari jadwal semula.
5: Kami sebenarnya tidak ada jadwal kedatangan untuk keseluruhan kloter, namun sekarang kita sedang menerima jemaah haji sebanyak 19 jemaah dari Kabupaten Cilacap untuk mengisi ketersediaan seat yang ada nanti.
6: Aktivitas penerimaan di Asrama Haji Donohu dan Boyolali pada hari ke-27 operasional kembali terisi dengan kedatangan 19 jemaah calon haji tambahan asal Kabupaten Cilacap. Kepada RRI, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menyebut, kedatangan jemaah calon haji susulan ini untuk memanfaatkan sisa kuota kursi kosong pada kloter keberangkatan berikutnya. Hingga saat ini, Embarkasi Solo telah memberangkatkan 75 kloter dengan total 26.519 jemaah ke Tanah Suci.
5: Dan untuk jemaah haji yang sudah kami terima di Embarkasi Solo ini, alhamdulillah sudah sebanyak 76 kloter dengan jumlah 27.328 jemaah haji. Dan untuk jemaah yang sudah kami berangkatkan menuju Tanah Suci, sebanyak 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.519 jemaah haji.
6: Sementara itu, salah satu jemaah calon haji, Kuswarto, yang berusia 81 tahun mengatakan pihaknya seharusnya baru berangkat pada tahun 2027 nanti. Meski bahagia karena masa tunggunya maju 1 tahun lebih cepat, Kuswarto harus rela berangkat ke Tanah Suci seorang diri. Hal ini disebabkan karena sang istri batal berangkat akibat kondisi kesehatan yang tidak fit dan harus menjalani perawatan.
7: Saya sebetulnya sama ibu panggilan, sehubungan ibu besok. Pokoknya ya sakit lah, ibu sakit tidak bisa berangkat. Sakit karena kondisinya kurang fit, tidak fit, bukan kurang fit, saya sendiri.
6: PPIH Embarkasi Solo terus mengimbau para jemaah untuk membatasi aktivitas fisik di luar ibadah wajib demi menjaga kesehatan menjelang puncak Armusna. Kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik sejak di tanah air menjadi kunci utama kelancaran ibadah di tanah suci nanti. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
4: Demikian pendengar seluruh rangkaian warta siang sepekan RRI Surakarta hari ini. Saya Nana Hardan Santoso bersama tim redaksi siang mengucapkan terima kasih perhatian Anda dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Anda terus mendengarkan siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang tiba saatnya segmen akhir kita dalam rangkaian Surakarta siang ini, Jam Santai.
1: Jam Santai.

0: Jam santai membuka kesempatan untuk Anda bergabung. Boleh menelpon, boleh mewhatsapp ya. WhatsAppnya chat maksudnya, WA callnya juga bisa 081 3900 15525. Untuk Anda yang belum menyimpan nomornya Pro 1, monggo disimpan dulu 081 3900 15525. Terus teleponnya juga bisa telepon konvensional ya, 638055. Saya akan telepon dulu. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Gimana kabarnya, Kak?
0: Ini Pak Benny bukan toh?
1: Betul.
0: Suaranya kok kemelotak gini toh, Pak Benny? Suara teleponnya kok kemelotak ini apa?
1: Enggak ada apa-apa, Kak.
0: Ada nih itu.
1: Masih
0: tuh atau saya ya?
1: Oh, enggak, ini aku enggak denger, Jim. Aku enggak denger radio.
0: Nah, ini kebluduk gitu kok. Yo, ya udah.
1: Ini radio ini malah tak tolong, ini tak mati
0: ya. Oh iya, iya, tapi kebluduk tuh kan, kebluduk. Kalau saya bicara kok kebluduk ya?
1: Lah
0: iya. Pak Benny,
1: mikrofonnya bassnya kok kekerasan.
0: Oh, enggak. Oh, kegedean orang kali ya.
1: Iya, betul.
0: Lagunya apa, Pak Benny?
1: Lagunya. Anu aja. Jempol lama selang jempolan
0: itu. Hah, apa?
1: Dari Jamrut itu.
0: Oh, Jamrut yang apa?
1: Jempol lama.
0: Oh, di bola matamu. Ya, itu apa sih? Pelangi di matamu.
1: Iya. Aku berani bilang gitu.
0: Ya sudah.
1: Kamu kok nggak pernah siaran siang dong, Kak?
0: Aku tuh, masa sih?
1: Suara aku ya udah bisa masuk.
0: Nah iya tuh ya.
1: Susah sama Kak Ria tuh nggak pernah masuk.
0: Nah iya. Memang untuk yang ganteng-ganteng aja yang masuk ya.
1: Tak salam-salam ya, Kak.
0: Boleh. Oh iya, saya mau tanya pekerjaan rumah yang paling merepotkan gitu apa menurut Pak Benny?
1: Saya enggak pernah kerja, Kak.
0: Oh, enggak pernah kerjaan rumah. Aduh, penak ya.
1: Betul, saya cuma di kantin.
0: Lah, Mbok ngewangi aku, wah, enggak kakean aku pekerjaan rumahku.
1: Tak ewangi, Kak, besok.
0: Oh, ya, sungguh ya.
1: Oh. Iya.
0: Ya, iya, pekerjaan rumahku lho, wakil teman. Pak Benny gimana orang ngewangi.
1: Aku tak ngewangi, Kak, rumah satu.
0: Iya.
1: Nah, salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Buat Bunda Modesta, selamat siang. Tante Tanti. Kemudian Bunda Elisa di Pajang, selamat siang. Bunda Rage di Grogol, selamat siang juga. Bunda Endang Soekarjo, selamat siang. Terus Mbak siapa tuh? Mbak Jumere, Ngabirojo, Mbak Lingling. Ini di Solo Baru pada Jogja. Buat Babe Chris, Babe Sarti Nukonang, Babe Mulati Bantul, Babe Tri, Bang Bima di Kartasuro, Bang Andi, dan semua
0: dan semuanya di
1: buat Kak Nana yang cantik.
0: Saya Pak Benny.
1: Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Matur nuwun ya Pak Benny.
1: Bahagia semua.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Benny. Waalaikumsalam Pak Benny di Juwebres ya. Saya mau buka WA call-nya, ada siapa nih WA call? Ada Mbak Oma yang berusaha masuk, Pak Kris juga berusaha masuk, monggo boleh. Pak Kris.
2: Jam santai.
0: Jam santai Pak Kris, pekerjaan rumah apa yang suka ngerepotin? Rasanya repot ngono lho.
2: Yang suka ngerepotin, Mbak.
0: Apa? Sing tidak enjoy.
2: Boleh dibocorin, Mbak?
0: Oh, boleh. Apa?
2: Saya minta bocoran.
0: Oh, saya tau. Nyeteliko, Pak. Oh, repot
2: banget. Sebagai seorang ibu. Saya gak anu, Mbak.
0: Saya sebut.
2: Kadang-kadang kalau lewat dan melirik. Kotoran langit-langit itu.
0: Oh, itu yang ngerepoti itu, Pak.
2: Anu, ya, kadang udah dibersihin dan dia kan hidup.
0: Apa sih bahasa Indonesianya apa itu? Serawang.
2: Rumah serangga.
0: Ya,
2: istilah di perusahaan itu langit-langit.
0: Oh iya, langit-langit ya ininya, atapnya.
2: Kanan kirinya. Kan itu selalu di bawah langit-langit.
0: Oh iya. Gue agak seram. Katanya katanya jangan dibersihkan loh Pak Kristo, katanya apa rezeki gitu katanya.
2: Itu kalau anu Mbak, Sriti dan Wale.
0: Oh. Eh iya kok rumah laba-laba juga begitu kok katanya kok. Katanya sopo kali ya.
2: Untuk pesugihan.
0: Di rumahku banyak ora sugih-sugih, Pak.
2: Eh sama.
0: Iya.
2: Pertanyaannya sama apa?
0: Papi. Kenapa? Pertanyaannya apa?
2: Enggak pernah tugas sih kemana?
0: Oh, tugas lo ya?
2: Tugas negara.
0: Oh, piye toh Pak Kris sih, orang enggak tak kayak aku.
2: Malam tugas Sabtu enggak ke atas SMA juga.
0: Kenapa? Malam Sabtu. Bapaknya doang ya. Pak Santoso yang ke atas SMA. Pak Santoso
2: yang ke atas SMA. Oh, yang ke sana Pak Santoso?
0: Iya.
2: Enggak ketemu saya pada pulang ya.
0: Malam banget kok.
2: Oh ya, saya udah pulang.
0: Lah iya.
2: Kan sorenya kan selebritis-selebritis.
0: Iya, oh gitu.
2: Saya nunggu selebritis yang dari RRI Pusat kok belum.
0: Kok tidak ada selebritinya gitu ya. Kalau udah gitu saya harus berbagi tugas gitu.
2: Iya Mbak, betul.
0: Harus betul kan.
2: Saya cuma sendiri juga.
0: Kapan-kapan kalau ada kumpul artis lagi deh coba.
2: Ini nanti lagi, kalau diumumkan tiket habis ya Mbak?
0: Enggak ada tiketnya.
2: Maksud saya undangannya dulu.
0: Oh gitu. Enggak apa-apa wis, nanti saya tanpa undangan saja. Ini lagunya iya. Apa? Lagunya apa?
2: Mbak, tadi kok enggak ada jeda ya?
0: Enggak ada kreatif. Kalau Minggu ada kreativa sekarang. Setiap hari Minggu.
2: Seperti lagu-lagu taman dulu ya, zaman dulu ya. Lihat kebunku.
0: Iya dong, biar anak-anak sekarang pada ngerti ada lagu Lihat Kebunku.
2: Ya dulu kalau jam 8 atau 9 ya Mbak. Itu punak-punakan saya itu putar RRI kan.
0: Iya ya, sekarang di walaupun announce lagi sama ponakan-ponakan nih ke, kalau jam 10 sama jam 9. 10 sama jam 12.
2: Ya ya, dulu kan pianonya ngalor, penyanyi gitu.
0: Oh iya.
2: Dulu.
0: Iya, dulu ya. Oke, lagunya ada enggak ini, Pak Kris?
2: Lagunya Pak Beni tadi apa?
0: Pelangi di matamu.
2: Oh ya, saya gabung Pak Beni aja. Biar ya ngirit.
0: Oke, gitu ya.
2: Salam-salam, cuma enggak 10 ya?
0: Enggak dong, sudah 3
2: ya,
0: menit.
2: Ya, 9. buat Pak Rudi, mari bergabung Pak Pi yang nanti Bu Menti. Terus Pak Bambang Murdo, Pak Tri, Pak Bima, Bu Juni.
0: Sudah ada 9 Lita, itu.
2: Bu Lisa, tinggal satu ya. Bu Gina.
0: Bu Gina, ya.
2: Semuanya gandul yang belakang.
0: Oke. Okay.
2: Oke.
0: Matur nuwun ya Pak Kris.
2: Makasih Mbak.
0: Minggu-minggu Pak Kris sambil bawa cangkul ya. Bukan, ada teman saya yang suka bawa cangkul nih belakangan. Ya Allah. Pak Bantan. Kok ya nomornya? Nomornya kok ganti lagi sih? Oh enggak deh, belum disimpan di sini. Oh ya lah. Bestiku, kowe ngopo pre-pre kok siaran? Sopo sing prei? Enggak ono prei. Di sini kalendernya di studio itu enggak ada hari prei ya. Separuh aku lagunya Noah. Selamat berkebon ya. Ini orangnya kok berkebon ae. Selamat berkebon apalagi hari Minggu gini ya. Nanti kalau udah jadi juragan Brambang saya ditelepon ya. Oke deh, saya masih buka satu lagi kalau begitu, Mbak Oma. Mbak Oma, selamat siang. Halo, hai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Sisiko yang cantik.
0: Aduh, apa ya? Mbak Oma, iya, apa?
3: Apa Mbak?
0: Apa
3: diam-diam.
0: Apa pekerjaan rumah sing repot ke, Mbak Oma?
3: Gak ada Mbak, saya.
0: Gak ada, semuanya dilakukan dengan senang hati.
3: Karena ini Mbak, saya sudah khatam.
0: Oh khatam.
3: Khatam 10 kali.
0: Iya.
3: Tiap hari itu kerjaannya. Kerjaan saya apa Mbak?
0: Yang bagus seperti itu ya, dinikmati ya, cokoyok saya sampai luring-luringan.
3: Mami saya udah khatam 1000 kali.
0: Iya. Lagunya apa Mbak Oma?
3: Enggak, saya kirim-kirim salam aja ya Mbak Nana.
0: Boleh, monggo.
3: Ya, buat Mbak Nana, semoga kerjaan CEO-nya berjalan lancar.
0: Amin, amin.
3: Sukses ya, selalu.
0: Ya. Jadi CEO saya terus itu jadi Mbak nyaman.
3: Jujur itu Mbak curiga saya Mbak Nana itu CEO mana gitu. Jujur jangan Mbak Nana.
0: CEO pabrik kaos kaki.
3: Ya. Terus salamnya buat Bu Elisa, Bu Agusti, terus buat ya Fajar yang di Klaten, sama Mbak Risti juga sama siang. Terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matenun Mbak Oma. Yang CEO Brambang tuh teman saya tadi. Nek saya mah CEO apa ya? Datak kangelan nyamar itu nek jadi CEO ketahanan pangan Besti Sari. Wah, pangannya wis tahan ya. Saya mah punjul dari ketahanan pangan ya, wis tahan badai ini. Bobote maksudnya. Tidak bakalan ambruk diterjang badai karena gede ya. Oke. Terus ada Umi Karim yang WhatsApp juga. Terima kasih jam santui yang selalu jadi teman sibuk maupun dalam keadaan santui. Oke. Apalagi yang mandu Mbak Nana, kenapa? Bikin gemes katanya. Layak toh. Sehat selalu ya Mbak Nana. Love you to Umi. Aku wis suara nyanyi ya. Umi. Umi dari dulu nyanyinya kurkui. Ya, matur nuwun ya Sehat selalu ya sing bikin gemes apa nih Raumum ya. Mbak Nana yang sudah lama tidak on. Apa iya sih? Saya itu on terus loh. Semoga sehat bahagia senantiasa. Oh kalau siang, tapi kayak rasa-rasanya juga memang sudah lama gak jam santai saya. Oh iya. Lagunya manut Mbak Nana pasti yes. Oh betul. Salam untuk semua pecinta RRI Pro 1 ya Mbak Nana tanpa kecuali di seluruh negeri tercinta Indonesia bahkan sampai mancanegara. Ngantek komplit gini. Saya sing nyampaikan salam dulu ngantek repot ya Pak Bejo. Ya, semoga pendengarnya sudah langsung mendengarkan salamnya Pak Bejo ya. Matur nuwun Pak Bejo, semoga sehat selalu. Pak Faiz di Wonogiri juga sudah me-WhatsApp. Assalamualaikum Mbak Nana, waalaikumsalam. Lagunya apa ini? Dari Sulaiman. Salam sehat untuk semua. Nggih, air hujan. Coba nanti ya, semoga bisa saya putar Pak Faiz ya. Bu Retno Hardani, assalamualaikum Mbak Nana, sehat selalu. Murah rejeki, salam kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, Mbah Tarmi. Lagunya Kacau dari Imaniar. Tah itu ya lagunya ya. Bu Mulasih juga sudah masuk. Betul gak sih? Betul ya. Selamat tugas, selamat siang Mbak Nana. Lagunya Dia. Sudah saya putar tadi nggih Bu Mulasi nggih. Salam buat semua pecinta jam santai. Matur nuwun Bu Mulasi, semoga betah terus mendengarkan Pro 1. Pak Sardi lagunya juga sudah saya putar nggih. Pak Sardi Bekonang, lagu Puspa ST12. Salam buat Pak Muladi, Pak Beni, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo dan semuanya. Matur nuwun Pak Sardi. Sudah saya putar nggih lagunya nggih. Bu Mulasi juga sudah saya putar lagunya. Yang belum adalah Bu Retno Hardani dan seterusnya ya. Sekarang saya mau ada De Olive. Mbak Nana pon maem durung. Maem apa saiki ya? Kok kayak udah lama gak denger suaramu toh mbak. Jisik nano. Kok kabeh ngene ya? Tuh saya itu siaran terus tiap hari loh. Cuma gak siang ya. Dikira nanti dikira CEO tenan ini aku ya. Baik, matur nuwun ya untuk yang sudah mewasa. Bu Menti? Bu Menti berusaha masuk. Nanti nge Bu Menti nge. Sekarang jamrut dulu pelangi di matamu.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com berjudul hoax dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025 silam. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukanlah perusakan dapur MBG tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Ne Bulletin at the.ne.bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Kheroni, Distrik Karbi, Angklong Barat, Assam, India.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia. Siapa yang tidak bertakwa, dia hina.

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo,
1: lho, lho, hei, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke maneh ki.
1: Jelas ndak jelas kok gak jelas. Tonggo kok kaya gitu. Bikin gak betah we.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Kowe nak we ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho pengo.
0: Ngruwes piye to iki?
2: Wes, wes, wes. Wani
0: bakar aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur kono masuk rumah ya ya ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
0: cepet to yu, aku selak. Ya
1: wis sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.
1: Paham.

0: Mbak Olive, jangan jadi ngantuk ya.
1: Oh, malah ngantuk. Lagunya kok jadi bikin ngantuk. Jangan ya Mbak Olive ya, ini hari Minggu tau. Ya, hari Minggu waktunya bersih-bersih rumah ya Mbak Olive. Kalau di rumah tuh nggak mulang toh ya. Ojo kabeh diwulang ya toh. Lagu Barsena Ruang Rindu, request dari Mbak Olive tadi, semoga sudah dinikmati dengan senang hati. Kita masih jalan bareng di Jam Santai.
2: Jam Santai.

0: Jam santai masih bisa Anda hubungi lewat WA call, WA chat 081390015525, juga bisa lewat phone call di 638055. Bu Menti. Bu Menti ini hobinya nyetrika ya. Meh merucut. Bocan, gocean kenceng.
1: Padu masalah sampahmu diangkat, mang lagu.
0: Lebih ya, memang aku seneng APW, APW, APW.
1: Gitu mucat meses. Tak kan meh diangkat malah.
0: Malah, ya ora apa-apa toh.
1: Mbak rasa rasen aku.
0: Lebih kok rasa rasen Bu Menti?
1: Males, Mbak.
0: Kudune dahare sing pedes-pedes ya toh.
1: Iya. Pokok kene.
0: Pripun? Dikirimi malah nang dikirimi aku punyae lagu. Wong sing aku dhewe wae ora nek ngirimi. Susah. Nek ngene iki nek kantine tutup ngene iki susah to.
1: Oh iya ya, kantine tutup ya kan.
0: Oh online. Online ya dadak metu, dadak nemoni Mas Gojek nang njob. Nyebut merek aku. Gara-gara Bu Menti aku nyebut merek aku bayar denda dhewe iki ya.
1: Bener Mbak. Nek nyuruh Pak Sapan kan Mbak tahu.
0: Oh, jatah mesake ya Allah. Ganteng-ganteng malah kon jikoke ya.
1: Ya apa penting piye. Penyiar cantik kok.
0: Oh ngono, nek cantik ngono terus kok dadi kalah ngono ya.
1: Heeh. Nah, aku kena nomor pira iki, Mbak?
0: Oh, bentuk di nomor itu bu, orang di nomor ini.
1: Orang lah, aku mau kan maler mbak, terus kerungu semarang.
0: Lo kok maler? Bahaya iki ya, gara-gara Barcelona iki mau maler ya. Malah nomor piro. Lagunya apa toh? Lagunya Bu Menti.
1: Meriam Bellina masuk enggak mbak?
0: Meriam Bellina yang apa? Kita ada main film deh bu. Saya tak cari kan.
1: Ya. Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama.
1: Ya, apa ya. Mbak Nana sih nyanyi ora popo.
0: Ya, jeng, kon dadak kangenan golek musik. Iya. Oh, ada bisa kayaknya.
1: Bisa.
0: Ya. Insyaallah.
1: Kurang sakmene lho ora popo toh, Mbak.
0: Ya popo wong aku wong keras ya toh.
1: Keras.
0: Jari Pak Benny ngono, jari Pak Benny, Bu Menti. Iya.
1: Keras-keras, rabaran keras-keras. Kok ceklek lemane keras.
0: Terus kalau Bu Menti apa tadi pekerjaan sing mare repot ngono apa, Bu?
1: Pekerjaan apa ya, Mbak?
0: Semua senang ya, berarti kan? Ya. Semua dengan senang hati.
1: Biasa wae.
0: Oh, nek aku
1: biasa wae.
0: Aku kok sok uring-uringan ya.
1: Nah, Mbak, nek ora rampung-rampung
0: iki anyel. Lah kok okeh meneh iki rampung wis ana meneh ngono.
1: Iya. Wis rampung-rampung anyel tuh rampung iki wis tetek meneh, meneh lah.
0: Aku ngomong-ngomong ngono aku kok.
1: Kirim-kirim lo, Mbak. Kang nanti Bu ngandan. Bu ya ora apa-apa.
0: Ya Bu ya ora apa-apa. Oh, ya ibu-ibu.
1: Berkiasa. Bu Nana, itu Bu Nana.
0: Ya, oh, kok ya rada ora patut ya. Boleh kirim monggo.
1: Nggih, ketemu. Ketemu masuk ini.
0: Masuk ketemu.
1: Orang ngendi wae. Kowe wis wae kok lunas-lunas kok kowe wis. Heeh. Mau panas hari ini makan soto entek telung mangkok.
0: Waduh, mangkok cilik-cilik tapi ya.
1: Lampu. Ya, Umi Karim. Bu Yudi, Pak Pirudi, Mbak Nini, monggo masuk Mbak Nini. Mbak Nini rata masuk meng di
0: awal. Iya.
1: Botarmi masuk Mbak, dicari Mbak Nana ini lho. Pas Bu Yudi. Apa yang bisa ngirimi aku, Pak? Semua yang ngirimin saya terima kasih.
0: Kok GR taruh Tuhan ya?
1: Nggak ada lah, suara kerungguin Mbak.
0: Mulai ya.
1: Terangku nggak ada
0: kan. Ada orang-orang lho Bu, saya ngirimi Bu.
1: Nggak ada. Sani
0: ya.
1: Kak Uca di Papua. Terus Kak Siti Aisyah, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Endang Sukoharjo, Semua monitor.
0: Semua muanya.
1: Oh, tambah loro Mbak, Pak Beh karena Mas Andi.
0: Ya iya. Sami-sami Bu Menti. Waalaikumsalam. Bu Menti itu kayak setiap edisi gitu kayak nunggu gitu ya. Akhirnya enggak tiap hari bisa masuk ya toh. Matur nuwun ya Bu Menti, sehat terus. Ayune fotone iki. Ngantek menik-menik ngene. Sek kok mandek iki ya, Bu. Oh ya wis. Sebentar lagi saya mau buka telepon lagi di WA boleh, di apa namanya, phone callnya juga boleh. Aduh macet menang ini, agar macet ini sebel aku yuk. Yuk nelponnya di 638 dulu boleh. Halo selamat siang jam santai.
2: Halo selamat siang jam santai.
0: Ini apa? Wono kirim ta ini?
2: Mbak Nana, jarang keluar.
0: Oh iya Allah, ini wono kirim. Bu Rere.
2: Apa?
0: Bu Rere wis panen belum?
2: Panen apa?
0: Lah panen apa?
2: belum ada panenan, Mbak.
0: Belum ada panenan?
2: Masih paceklek.
0: Oh ngono. Kok paceklek toh? Kok iya toh? Oh baru nanda, kok belum ada panen yo, yo pasti besar nyuwun panen aku yo.
2: Belum panen buah-buahan apa-apa belum ada Mbak.
0: Oh belum ada, yo tidak apa-apa.
2: Mbak Nana, Mbak Nana sehat selalu ya.
0: Oh enggak ya Allah, aku didoakan. Enggak.
2: Kangen aku, kangen.
0: Oh po iya, kene-kene sih, dicipi kacipiki sih.
2: Biasanya sama Mbak Ria sama Mbak Citra kok.
0: Oh kok saya kok lama ya enggak jam santai ya. Kok iso ya?
2: Lama banget.
0: Apa iya tuh kok?
2: Iya, Mbak Citra sama Mbak anu Mbak Ria.
0: Apa kangen toh, Bu?
2: Kangen aku rindu.
0: Ya Allah, kok iya kok tenan toh? Aku kok rada ora percaya ya.
2: Ya percaya wae toh ya.
0: Oh iya. Lagunya apa, Bu Rere?
2: Burung samar Cina Paduwina sama Alah,
0: burungnya mau wis melayu lho, Bu. Burungnya mau
2: dipulut, Mbak.
0: Esok awan-awan ngene iki ora ono, Bu. Ono nek esuk-esuk nek burung iki.
2: Burunge kanti sedeni
0: iki lho, Mbak. Lah iya, sik burung samar iki kelamaan lho.
2: Lah kelamaan ya, makasih aja.
0: Apa?
2: Harus malam ini aja.
0: Harus malam ini. Malah makso bariki yo. Gandan ya Bu. Harus malam ini yo.
2: Sayang sari Mbak.
0: Ya, mau kirim boten Bu Rere?
2: Salam dong.
0: Oh iya.
2: Sama Mbak Nana sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu, rezeki melimpah, ruah barokah.
0: Amin.
2: Salamnya buat Papi Rudi, Pak Mulati Cilingi, Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Sisi, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Kalimantan Barat, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Tri Boyolali, yang loyo, Bu Asri, Bu Juni, Mbak Dewi, yang loyo, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Bu Pak Beni, Bu Maria Gata, Mbak Citra, yang dulu, Lek Karim, Umi Karim, ketemu Bu Nini Satini, Bu Rakil, Bu Binem, Bu Yasmi, Bu Ajasri, Kak Puja, di pintu ini, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya Mbak, Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Santi, Mbak Angel, Mbak Marni, Bu Siti, Mbak Tipa, Pak Sultan, salamnya buat semua kabeh yang buat.
0: Oke.
2: Muah ya Mbak.
0: Gusti, kari Dewi kok dimuah-muah aku. Matur nuwun ya Bu Rere.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rere. Wonogiri iki nek ketemu yo ngene iki ya. Wonogiri pride ngono rasane. Oke. Saya juga ada WhatsApp dari apa satu lagi yo? Satu lagi boleh. Halo, selamat siang jam santai.
3: Halo, selamat siang jam santai.
0: Pak Trini.
3: Jadi sukun siang Mbak Nana.
0: Alhamdulillah. Sukun si panas. Ngeyop se Pak Tri. Oh jone ngemper wae.
3: Tengah ada pohon matoa nih.
0: Aduh. Oh ada pohon matoa. Tapi kan dhuwur banget biasanya Pak. Pohon matoa itu kan tinggi toh.
3: Mboten.
0: Oh mboten tinggi.
3: Atap genteng.
0: Oh iya berarti eyop ya. Ada burung samar di situ.
3: Dangu mboten wonten. Lho, ngapa teng luar negeri?
0: Ya Allah, saya itu ada terus loh, cuma enggak siang.
3: Ngomong nggih, oh, teng jam santai mboten nenten ngoten. Nggih. Nganu kados Mas Andi terusnya nggih, mboten dangu mboten on air napa terus pamit teng luar negeri.
0: Oh gitu. Kok saya enggak ketemu ya?
3: Nggih, ini kok pun dangu.
0: Pak Tri. Pak Tri, apa pekerjaan rumah sing sering ngerepoti Pak Tri?
3: Nek, kula mben dinten niku Mbak, wong gandeng kula mben esuk teng griya, kula nyapu nganu Mbak, nyapu panjang jalan niki Mbak. Nek kula ngalir ngidul nek tangulon niki.
0: Jalan apa? Jalan desa. Meter,
3: Mbak.
0: Nun, jalan desa. Oke.
3: Niku kata nganu Mbak, kata napa? Telek kucing niku lho Pak. Telek kucing niku kata paham.
0: Nek niku Mbak. Repoti tenan nek kuwi ya.
3: Ngangel penuh kula mesti ngangge masker Mbak, ngangge nyapu. Bendintan Mbak mesti enten Mbak niku. Kata Mbak Den kula kucing
0: niku. Ternyata yo ndak apa-apa pahalanya banyak lho Pak Tri.
3: Niku sing ngangelke niku ning ajebet disapu kata godong-godong Jawa nek nek disapu ngene kok mesti ngangge masker kula.
0: Leres. Berarti yo ngerepoti tenan yo Pak Tri. Mau lagu apa Pak Tri?
3: Dalam?
0: Lagu apa?
3: Dalam?
0: Mau lagu apa?
3: Oh, nganu Mbak napa niku? Nek Demi kau dan si buah hati sakit Mbak.
0: Siapa itu?
3: Panco.
0: Panco coba ya. Demi kau dan buah hati. Coba mau kirim dulu.
3: Nah, kan bisa nganu. Lagu wajib kenangan. Tenda biru.
0: Oh tenda biru.
3: Gak nonton niku Mbak nonton gak niku.
0: Iya coba ya.
3: Salam-salam Mbak.
0: Gak monggo.
3: Pada saat itu kencang kagum. Kakung Jo, Bapak Gatot, Kakak Dede, Kakak Ica Ica, Dewan Kalimantan, Kakak Bunda Yuni, Mas Andi, Mas Andrian, Bunda Kakak Fitri, Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Dewan Kalimantan, Kakung Siang, Kakak Bapak Mutimen, Bapak Beni, Bapak Kres, Mas Teguh Sumber, Kakung Siang, Kakak Bapak Mulati, Bapak Faiti, Bapak Papirudi, Bapak Bambang Muda, Bapak Bejo, Mas Bujo Jambi, Kakung Siang, Bapak Prasto, Bapak Sardi, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Roman Muhammad, Bapak Waluyo Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Mbak Sinti, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Kitar Lestari, Mbak Dewi, Gitu Matang, Mbak Sri Maharani, Australia, Sugeng Siang, Kakung Bunda Agusti, Bunda Menti, Bunda Rakhir, Bunda Elisa, Bunda Mutista, Bunda Endang Sri Widya Sutri, Bunda Endang Sri Indayani, Bunda Endang Sri Sukarto, Gitu Matang, Bunda Jasri, Sugeng Siang, Kakung Bunda Kinem, Bunda Pemisi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lastri Jaten, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sri Aten, Bunda Isma, Yang Noyo, Yang Sunu, Mbak Tarmi, Yang Nurul, Yang Yani, Yang Sangkan, Bunda Renardani, Bunda Nastuti, Bunda Nur Nusa, Bunda Tifabon, Gitu Matang, Bunda Wigati, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Umi Karim, Gitu Matang, Opo, Asam Gedis, Geng Siang, Dumateng Pak Puja, Papua, selamat sore. Dan Dumateng sedaya kemana kemudahkan jam santai, terus tinggal dari Surakarta Menika, Geng Siang, Geng Santai, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera, kagem panjenengan sedaya, kagem Mbak Nana dan Santoso, Bukit-Bukit, Masa Pinguinaringan, saking Gusti Allah,
0: amin.
3: Kawijengan, kelancaran, kesarasan, kesehatan, anggene pun tugas.
0: Nggih,
3: pinaringan rejeki yang kathah melimpah berkah ingkang sampun barokah.
0: Amin.
3: Matur nuwun
0: Pak Tri. Pak Tri.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Tri di bawah pohon matoa ya. Skuabeh ya disduk capil we kalah lho iki. Nggih. Kok kemresek besti suarane? Suaraku kok cemengkling ini kok jari kemresek ya? Nasibmu Pak Bantan. Piye suaraku kok kurang celing ngono? Wis merdu ngene lho, wis merdu banget lho suaraku ki Pak Bantan. Wis coba di ini sik ya, diulur-ulur gitu antenane. Pakai apa tau? RRI digital kok ya. Kok iso hi lho. Pak Bantan semoga tetap nyaman mendengarkan Pro 1 ya, apalagi suaraku. Ada siapa ini? Di WhatsApp ada siapa tadi sebentar-sebentar yang belum terbaca ya, Pak Joko Suparno, betul Pak Joko Suparno. Mbak Nana kalau masih ada waktu tolong diputarkan lagu Sevia dari Ceylon 7 ya. Salam-salamnya semoga Mbak Nana sekeluarga selalu sehat, juga pendengar semua tanpa kecuali. Matur nuwun Pak Joko Suparno. Lagunya Ceylon 7 Sevia sudah saya siapkan. Terus ada Bu Endang Sri Handayani masuk. Bu Endang, Endang. Bu Endang, kerjaan yang paling gak suka tuh gosok nyetrika Mbak Nana, kok podo aku ya. Minta lagunya Ceylon 7-nya tapi yang lapang dada. Nanti yang keluar Sevia dulu ya Bu Endang ya. Lebih duluan Pak Joko nih tadi ya. Salam buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Lastri, Mbak Citra Muah-Muah, Mbok Nah, Budini, Pak Tri, Mas Bima, Bu Elisa, Lek Karim, Pak Rohman, Mas Andi, dan semua aja. Selamat bertugas ya Mbak Nana. Sehat selalu, matur nuwun Bu Endang Sri Handayani di Cewemani. Semoga sehat juga nggih Bu Endang sekeluarga. Kata Papi Rudi begini nih, alhamdulillah bertemu lagi dengan Mbak Nana di jam santai. Senang sekali rasanya. Potenan to Papi. Salam rindu selalu Mbak Nana, have a nice Sunday, kata beliau nggih. Matur nuwun Papi Rudi. Opo aku kok koyo semacam di seneni ngono ya aku. Kok lama enggak mungkin lama enggak jam santai, iya, tapi kok saya tuh tiap hari itu siaran loh. Terus ada Bu Modesta, Mbak Nana Hardan Santoso, Ibu Modesta nggih requestnya Kemuning Yunisyara. Salam-salam ya Mbak Nana untuk Pak Muladi, Papi Rudi, Om Beni, Bu Yuni, Bu Rere, Bu Elisa, Bu Endang di Sukoharjo, Bu Ragil, Bu Mentik, Mbah Tarmi, Bu Retno Hardani, Bu Tanti, dan semua pecinta jam santai. Makasih ya Mbak Nana, selamat bertugas, semoga saya selalu rezeki selalu mengalir. Dadah. Pakai dadah segala. Aduh aku tak dadai. Dadah Bu Modesta. Ono-ono ayo. Matur nuwun Bu Modesta, sehat-sehat terus. Bu Modesta selamat mendengarkan jam santai. Ibu Wigati DSG, betul di Wonosobo. Wow. Ibu Wigati sugeng siang. Selamat mendengarkan Pro 1 Solo ya. Selamat sore Pro 1 Surakarta, request lagunya Hampa Ari Lasso. Salam tugas ya Mbak Nana, salam untuk Mbak Rere, Bu Tanti, Cik Lingling, Ibu Elisa, Pak Kris dan semua muanya saja. Selamat istirahat. Matur nuwun kembali Bu Wigati, selamat menikmati siarannya Pro 1 Solo Bu Wigati. Matur nuwun. Mbak Atila di Mojosongo, betul. Halo Mbak Atila, Mbak Nana lagu Shaggy Dog dong, yang lagu judulnya apa? Honey. Oh, judulnya madu ya. Salam untuk Mbak Nana, matugas nggih. Mbak Atila matur nuwun sudah mewasap. Terus ada Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Yuk, waduh meneh ya ini ya. Matur nuwun Mbak Siti. Mbak Ria, lu. Podo to jan iki. Ini Nana lho, Mbak Siti. Oh, cari podo emang yo. Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mbak Ria, lagu yang Papin Kaya. Aku ndak nyelokke Mbak Ria iki ya. Spesial buat Mas Joko aja yang ada di Kalimantan Barat. Salam buat Dedek di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Surya, lalu Kak Citra Muah-Muah, Bu Wigati, Pak Tri, Pak Kris, Papi Rudi, dan yang baca. Makasih ya Mbak Ria. Anda tak gulai Mbak Ria seiki. Salam kenal sama Bu Mentik ya. Oh iya Bu Mentik, semoga masih mendengarkan ge. Ini ada salam dari Mbak Siti Aisyah. Terus ada satu lagi. Ini siapa ini? Siapakah ini? Assalamualaikum Mbak Nana dengan Joko. Mas Joko, Pak Joko di Kalimantan Barat. Oh, oke. Lagunya Wali. Salamnya untuk pendengar Pro 1 RRI semuanya saja. Salam spesialnya untuk Aisyah di Kalimantan Barat. Oh, bersambung ini, bersambut ya. Oke, Pak Joko terima kasih, Mbak Siti Aisyah juga terima kasih. Bu Ika Nur di Colomadu. Jam santai Mbak Nana. Opo iki? Sing bikin repot ya sehari-hari bersih-bersih rumah Mbak Nana. Iya Bu Ika. Salamnya buat semua pecinta jam santai aja. Fotokopi salamnya Pak Tri di Boyolala tadi ya Mbak Nana, udah komplit. Tadi Pak Tri bukan di Boyolala loh hari ini. Beliau di bawah pohon apa tadi? Matua ya. Entah pohonnya itu di Boyolala atau tidak yo. Lagunya pantang semua sampai selesai Mbak Nana, lanjut jam santai sore. Oke, sambil nyetrika. Ya Allah, nyetrika lagi. Buat yang tugas tetap semangat bahagia selalu. Cuacanya sangat cerah dan panas di sini Mbak Nana. Matur nuwun nggih Bu Ika. Semoga sehat-sehat terus. Dan sekarang lagunya lagu mana dulu nih? Bingung nih saya nih. Lagunya Meriam Bellina dulu aja ya.
4: Waduh,
0: lagunya sangat melankolia ya. Gabung bersama kami terus, kita jalan bareng di Jam Santai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pak Muladi mewasap ya. Halo Pak Muladi, Mbak Nana jam santai, selamat siang. Lagunya ikut aja Mbak Nana boleh Pak Muladi. Lagunya banyak tadi yang keren-keren ya Pak Muladi. Yang lama juga ada tadi. Salam untuk Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Endang, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Rere, Bu Isma, Bu Ragil, Bu Cindy, Bu Menti, Mbah Tarmi, Mbak Angel, Mbak Siti Aisyah, Mbak Citra, Mbak Dewi, Mas Andi, Mas Adrian, Pak Benny, Pak Kris, Pak Faidi, Pak Faiz, Pak Tri, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Prapto, Pak Gatot, Pak Al Karim, Ki Asem Gede, Pak Rohman, Pak Prapto, Mbah Noyo, Mbah Pono, Mbah Sunu, dan semuanya saja. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Matur nuwun Pak Muladi sudah mewasap. Bu Mentik kelangan Mbak Meriem yo. Lah Mbak Meriem tadi selat beli gula. Oh tadi cepet-cepet Bu Mentik. Wes kek sekarang nyetriko aja ya Bu Menti ya. Matur nuwun Bu Menti, muah-muah pokoknya ya. Untuk yang mewasap semoga tidak ada yang terlewat. Saya bacanya, saya juga mohon maaf tidak semua lagu bisa saya putar ternyata. Karena waktu jualah yang memisahkan kita ngono jarimbian penyiar nek mau berpisah ngono ya. Waktu jualah yang memisahkan kita. Padahal besok siaran lagi ya. Ya sudah, nanti setelah ini Surakarta sore ini akan hadir bersama Hanan Putra. Saya Nan Hardan Santoso pamit saja sampai di sini. Esok kita bisa sua lagi. Tetap bersemangat, jaga kesehatannya. Semoga besok kita ketemu dalam suasana yang lebih gembira, riah lagi. Oke? Oke, tetap pantengin Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat sore pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya ya, Hanan, di Surakarta sore hari ini. Dan saya menyapa Anda sampai nanti pukul 19.30 ya, di hari Minggu ini ya. Bagaimana ini kabarnya pendengar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan rezeki ya, yang lancar ya. Dan semoga di suasana sore hari ini di kota Surakarta membawa semangat ya untuk aktivitas di Surakarta sore hari ini ya. Dan bagi Anda yang masih mungkin masih di perjalanan ya, atau mungkin sedang menikmati kopi-kopi nih, lagi ngopi mungkin ya, atau lagi bersama ya, lagi santai bersama mungkin di rumah bareng-bareng keluarga ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dan saya Hanan akan menemani aktivitas di Anda di sore hari ini dengan lagu dan informasi ya. Kita buka dengan lagu dan informasi untuk menemani Anda semua. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
5: Saya Astriti Deni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Solo menerima 19 jamaah calon haji tambahan asal Kabupaten Cilacap pada Minggu 17 Mei 2026. Para jemaah ini diberangkatkan untuk mengisi kursi kosong pada kloter berikutnya sebelum operasional pemberangkatan gelombang kedua berakhir. Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, mengatakan hingga hari ke-27 operasional, Embarkasi Solo telah menerima 76 kloter dengan total lebih dari 27.000 jemaah. Salah satu jemaah tambahan, Guswarto yang berusia 81 tahun, mengaku bersyukur bisa berangkat lebih cepat dari jadwal semula yang seharusnya pada tahun 2027. PPIH juga mengimbau jemaah menjaga kondisi fisik dan mengurangi aktivitas luar karena cuaca ekstrim di Tanah Suci. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id dan di aplikasi mobile RRI Digital.

0: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut Aha Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

0: Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Untuk mencegah hal tersebut terjadi pada anak, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Dikutip dari website Kementerian Kesehatan RI, beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah memberikan ASI eksklusif kepada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, kemudian sang ibu dapat mengkonsumsi secara rutin tablet penambah darah, serta memberikan empasi yang bergizi dan kaya protein hewani saat bayi berusia di atas 6 bulan. Kita cegah stunting sedini mungkin karena mencegah stunting itu penting.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di momen Lebaran, sungkeman menjadi detik yang paling hening di tengah riuh kebahagiaan. Tradisi Jawa yang telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit ini menemukan makna baru saat bertemu dengan semangat Idul Fitri. Berlutut di hadapan orang tua, menundukkan kepala, mencium tangan dengan penuh hormat, itu bukan sekedar adat, tetapi wujud bakti dan kerendahan hati. Dalam sungkeman ada bakti, ada permohonan maaf, ada doa yang mengalir tanpa banyak kata. Karena pada akhirnya, sungkeman di hari Lebaran adalah tentang merawat cinta, menjaga harmoni, dan menguatkan ikatan antar generasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, hari ini tanggal 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Peringatan ini pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pendidikan saat itu, Abdul Malik Fajar, pada tahun 2002. Hari Buku Nasional hadir dari keprihatinan terhadap rendahnya minat baca masyarakat Indonesia saat masa itu. Bahkan data UNESCO tahun 2002 menunjukkan tingkat melek huruf masyarakat Indonesia masih berada di bawah beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Tak hanya itu, jumlah buku yang diterbitkan di Indonesia saat itu juga masih tergolong sedikit dibanding negara lain seperti Jepang dan Cina. Karena itu, Hari Buku Nasional menjadi pengingat pentingnya agar budaya membaca terus tumbuh di tengah masyarakat. Karena dari sebuah buku kita bisa mengenal banyak hal, memperluas wawasan hingga memahami dunia dengan cara yang sederhana namun bermakna.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya. Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
1: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: Sis, aku dengar dari radio kalau masih banyak anak balita di Indonesia yang kena stunting loh.
1: Oh ya? Stunting itu apaan sih?
0: Lah, belum tahu ya? Itu loh masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang.
1: Loh, kok bisa ya?
0: Ya bisa lah, karena kurangnya pengetahuan para mama muda tentang kesehatan dan gizi. Mungkin juga karena ada infeksi pada balita. Atau juga karena pola asuh yang kurang tepat. Kemudian kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi.
1: Oh, begitu ya. Terus apa dong cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting?
0: Ya, pastikan kesehatan kehamilan pada 1000 hari pertama. Kemudian berikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan. Dan pantau terus perkembangan balita ke posyandu secara berkala.
2: Mari cegah stunting dengan pengetahuan dan kesadaran sejak dini.
3: Eh Don,
4: hah?
3: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
4: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
3: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
4: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
3: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
4: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
3: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
4: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
3: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
4: Siap.
5: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng. Menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore hari ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan 4 hak anak yang wajib dijaga seluruh pengelola daycare di Jateng. Momen libur panjang berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Hanan Putra. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan 4 hak anak yang wajib dijaga seluruh pengelola daycare di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman, RRI Semarang.
1: Seluruh daycare setidaknya itu bisa memenuhi 4 hak anak.
2: Pendengar, kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta belum lama ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan layanan penitipan anak. Menyikapi hal itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan seluruh pengelola daycare agar memastikan pemenuhan 4 hak dasar anak selama proses pengasuhan. Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Emma Rahmawati, saat ngobrol daring menegaskan 4 hak tersebut meliputi hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, hingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dijelaskannya, daycare tidak boleh sekedar menjadi tempat penitipan, tetapi harus menjadi ruang aman dan mendukung perkembangan anak. Emma mengatakan kebutuhan terhadap daycare terus meningkat seiring banyaknya orang tua yang bekerja. Oleh karena itu, pihaknya tidak ingin kasus kekerasan terhadap anak terjadi di daycare yang ada di Jawa Tengah.
1: Maksudnya akan jadi, pertama para daycare harus bisa memenuhi hak hidup anak dulu. Gitu. Hak hidup harus dipenuhi dulu. Dia tidak boleh sampai sakit. Dia tidak boleh sampai tertular penyakit. Gitu ya. Dia tidak boleh sampai kelaparan. Dan dia tidak boleh menerima perlakuan yang menyebabkan dia sakit dan sebagainya. Itu pemenuhan hak hidup anak. Jadi harus dipenuhi dulu. Itu yang wajib gitu ya.
2: Dalam kesempatan yang sama, psikolog klinis sekaligus ketua kolegium psikologis klinis Indria Laksmi Gamayanti menyebutkan daycare sebagai lingkungan penting yang ikut membentuk tumbuh kembang anak. Karena itu Indria mengingatkan orang tua agar tidak memilih daycare hanya berdasarkan faktor praktis semata. Orang tua disarankan melakukan observasi langsung, memperhatikan interaksi pengasuh dengan anak, serta memastikan lingkungan daycare aman dan responsif terhadap kebutuhan anak.
3: Memiliki sistem komunikasi yang transparan dengan orang tua, kira-kira seperti itu, ini menjadi persyaratan. Lalu aspek keamanan lingkungan itu seperti apa sih? Ya, saya kira ini tadi Bu Emma juga sudah menyampaikan saya kira peraturan-peraturan juga sudah ada. Lingkungan yang bersih tentu saja, sehat, higienis, ventilasi dan pencahayaan yang memadai. Fasilitas sesuai tahap perkembangan anak, artinya bukan anak diuntel-untel, dijadikan satu, banyak sekali di situ. Ada area bermain yang aman.
2: Lebih lanjut, kualitas pengasuh juga menjadi faktor utama yang menentukan mutu layanan pengasuhan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mahasiswa Undip Semarang berhasil menyulap limbah ampas tahu menjadi bahan pangan bernilai jual dan bergizi berupa tepung. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
4: Ampas tahu itu ternyata punya kandungan serat yang lumayan tinggi nih.
5: Universitas Diponegoro terus mendorong generasi muda untuk berkontribusi dalam pengembangan pangan lokal yang berkelanjutan. Salah satunya adalah mahasiswa program studi teknologi pangan Undip, Manika Cahaya Lestari, yang mengubah limbah ampas tahu menjadi memiliki nilai jual dan nilai tambah gizi. Manika kemarin mengatakan, ampas tahu selama ini oleh produsen tahu dijual untuk pakan ternak. Setelah dilakukan penelitian, ampas tahu memiliki kandungan serat yang tinggi. Sehingga oleh Manika dan tim menyulap ampas tahu menjadi tepung yang dapat menjadi bahan berbagai olahan pangan.
4: Ampas tahu itu ternyata punya kandungan serat yang lumayan tinggi nih, gitu. Makanya kami mencoba mengubah ampas tahu ini buat jadi lebih awet. Karena kan awalnya basah nih bakal cepet busuk gitu ya. Jadi kita ubah gimana caranya biar jadi awet. Jadi kita jadiin tepung.
5: Manika menjelaskan, pangan lokal memiliki potensi besar sebagai solusi ketahanan pangan nasional. Selain mudah didapat dan dikembangkan, pangan lokal juga memiliki nilai gizi yang tinggi serta lebih sehat karena tanpa pengawet, serta mendukung ekonomi daerah dan dapat mengurangi ketergantungan impor. Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewati Mena mendorong agar masyarakat dapat melakukan kemandirian pangan, salah satunya dengan menanam 10 pangan pendamping beras di halaman rumah maupun di lingkungan sekitar rumah.
6: 10 makanan pendamping beras ini adalah segala sesuatu yang bisa dibudidayakan, segala sesuatu yang bisa ditanam di rumah kita sendiri maupun sekitar rumah. Untuk kemudian kita berharap menjadi konsumsi kita, paling tidak untuk keluarga kita. Tapi kita tentunya berharap lagi kita tidak masuk di dalam krisis tersebut.
5: Lebih lanjut Samuel menjelaskan, kemandirian pangan tersebut menjadi solusi di tengah ancaman krisis pangan global akibat perang. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momen libur panjang berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wulan Anita dari RRI Yogyakarta.
7: Sejak hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, rombongan kurang lebih ada 80.
8: Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur kenaikan Yesus Kristus, sejumlah destinasi wisata di kota Yogyakarta dipadati wisatawan. Salah satunya di Taman Pintar Yogyakarta. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan menikmati setiap wahana bermain sembari belajar. Wisatawan yang didominasi keluarga sembari membawa anak-anaknya ini menikmati aneka keseruan alat peraga yang interaktif sekaligus mengasah pengetahuan. Pengelola Taman Pintar Agus Budi Rahmanto mengungkapkan, lonjakan wisatawan terjadi sejak hari Rabu. Tercatat ada 5.259 pengunjung, sedangkan pada hari Kamis 4.445 pengunjung. Sedangkan kemarin diungkapkan Agus, hingga pukul 3 sore, tercatat sudah ada 3.450 pengunjung.
7: Ini akan tetap berlanjut, antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia yang akan berkunjung ke Taman Pintar pada hari Sabtu dan Minggu, dan kita akan menyambut baik kehadiran para pengunjung kita. Semoga mereka semua bisa menikmati di Yogyakarta istimewa.
8: Wahana edukasi yang menampilkan aneka alat peraga mulai dari kehidupan dinosaurus serta mengenalkan tentang tata surya dan berbagai reaksi kimia pada momen liburan ini tidak hanya dimanfaatkan wisatawan Nusantara, tetapi juga lokal. Salah satu wisatawan asal Jogja, Jenny, mengaku sengaja membawa anak-anaknya untuk memanfaatkan liburan ini sembari belajar, sehingga anak-anak tetap senang bisa bermain, tetapi ada pengetahuan yang didapatkan.
9: Sering sih.
10: Oh, sering ya?
9: Iya.
10: Jadi pas liburan ini aja ya ke sini?
9: Iya.
10: Apa, Bu, pesannya untuk wisata di Taman Pintar, Bu? Pilih di Taman Pintar.
9: Lebih ini aja ya, biar mereka lebih kreatif. Lebih apa? Apa ya?
10: Sering ya?
9: Ini ya sih, karena
10: banyak permainan wahananya juga ya.
8: Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang akan menikmati wahana edukasi di Taman Pintar Yogyakarta, pihak pengelola juga memberikan layanan antar jemput secara gratis baik dari parkir Ngabean atau Menara Kopi, mengingat operasional TKP Senopati saat ini sepenuhnya dilarang untuk bus pariwisata.
0: Libur panjang kenaikan Yesus Kristus dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta. Destinasi wisata edukasi ini dipadati keluarga yang mengajak anak-anak bermain sambil belajar melalui berbagai wahana interaktif dan alat-alat peraga sains. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
7: Sejak hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, rombongan kurang lebih ada 80.
8: Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur kenaikan Yesus Kristus, sejumlah destinasi wisata di kota Yogyakarta dipadati wisatawan. Salah satunya di Taman Pintar Yogyakarta. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan menikmati setiap wahana bermain sembari belajar. Wisatawan yang didominasi keluarga sembari membawa anak-anaknya ini menikmati aneka keseruan alat peraga yang interaktif sekaligus mengasah pengetahuan. Pengelola Taman Pintar Agus Budi Rahmanto mengungkapkan, lonjakan wisatawan terjadi sejak hari Rabu. Tercatat ada 5.259 pengunjung, sedangkan pada hari Kamis 4.445 pengunjung. Sedangkan kemarin diungkapkan Agus, hingga pukul 3 sore tercatat sudah ada 3.450 pengunjung.
7: Ini akan tetap berlanjut antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia yang akan berkunjung ke Taman Pintar pada hari Sabtu dan Minggu, dan kita akan menyambut baik kehadiran para pengunjung kita. Semoga mereka semua bisa menikmati di Yogyakarta istimewa.
8: Wahana edukasi yang menampilkan aneka alat peraga mulai dari kehidupan dinosaurus serta mengenalkan tentang tata surya dan berbagai reaksi kimia pada momen liburan ini tidak hanya dimanfaatkan wisatawan Nusantara, tetapi juga lokal. Salah satu wisatawan asal Jogja, Jenny, mengaku sengaja membawa anak-anaknya untuk memanfaatkan liburan ini sembari belajar, sehingga anak-anak tetap senang bisa bermain, tetapi ada pengetahuan yang didapatkan.
11: Ya, sering sih.
10: Oh, sering ya?
11: Iya.
10: Jadi pas liburan ini aja ya ke sini?
11: Iya.
10: Apa, Bu, pesannya untuk wisata di Taman Pintar, Bu? Pilih di Taman Pintar.
11: Lebih ini aja ya, biar...

0: meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wulan Anita dari RRI Yogyakarta.
1: Malioboro selalu dengan tren yang hampir mirip ya, setiap momentum kali liburnya panjang, apalagi untuk
2: kenaikan Yesus Kristus membawa angin segar bagi sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Tingginya mobilitas masyarakat menuju kota Gudeg berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengungkapkan bahwa selama libur panjang akhir pekan ini terjadi peningkatan signifikan jumlah penumpang, baik pada arus kedatangan maupun keberangkatan di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
3: Untuk kedatangannya sendiri, per kemarin hari Jumat, tanggal 15 kemarin, kita sudah ada mencatat peningkatan kedatangan itu sampai 43% dibandingkan hari Jumat ataupun hari weekend biasa seperti itu. Sedangkan untuk kedatangannya ada peningkatan 23% jika dibandingkan dengan weekend biasa. Antusiasme masyarakat di libur panjang akhir pekan kali ini, Daop 6 Yogyakarta telah menyiapkan ada 7 kereta api tambahan keberangkatan awal dari Daop 6, 3 dari stasiun Solo Balapan, 1 dari stasiun Lempuyangan, dan 3 dari stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi kita harapkan adanya penambahan 7 kereta api tambahan ini yang memperkuat, biasanya kalau weekend biasa itu kita ada 27 kereta api yang beroperasi, berarti di weekend kali ini kita ada 34 kereta api yang beroperasi. Kita harapkan bisa mendukung kenyamanan masyarakat dalam mengisi libur akhir pekan momen kali ini.
2: Di sektor perhotelan, Wakil Sekretaris PHRI DIY Wahyu Wikantris Pratiwi menyebut libur panjang kali ini memberikan dampak signifikan terhadap tingkat hunian hotel di Yogyakarta.
4: Jadi tingkat hunian kamar atau okupansi hotel di terkhusus adalah di Yogyakarta atau di daerah Yogyakarta mengalami peningkatan. Peningkatannya memang signifikan, yaitu di hari Kamis dan di hari Jumat itu beberapa hotel bisa mencapai 100%, beberapa hotel masih di 90-80%. Hal ini adalah terkait dengan hotel-hotel sudah mempunyai lokasi yang berbeda-beda dan kemudian favorit, karena tamu-tamu juga ingin tidak memilih di kawasan Malioboro karena terlalu macet, tapi ada juga yang di luar Malioboro.
2: Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang juga mengelola kawasan Malioboro, Fitria Diah Anggra, ini mengatakan tren kenaikan kunjungan wisatawan mulai terlihat sejak Rabu malam.
1: Di libur panjang ini tentunya memang mulai dari Rabu malam sebenarnya kita sudah ada melihat tren ada kenaikan kunjungan gitu. Jadi kenaikan kunjungan, kepadatan yang mulai meningkat dari pandangan mata saja. Tapi kemudian secara penghitungan di hari Kamis 14 Mei itu sudah mencapai angka di kurang lebih 50 ribu pengunjung. Tapi memang di hari Jumat kemarin memang turun menjadi 30 ribu. Dan kita juga masih menunggu kunjungan di Sabtu Minggu ini. Karena memang juga ada kegiatan di hari Sabtu Minggu juga di beberapa komunitas membuat kegiatan aktivitas di Malioboro.
2: Meningkatnya mobilitas wisatawan selama libur panjang menjadi sinyal positif bagi pergerakan ekonomi Yogyakarta. Sektor transportasi, hotel, restoran, UMKM, hingga destinasi wisata sama-sama merasakan dampak dari tingginya arus kunjungan.
0: Infeksi hantavirus dapat menimbulkan sejumlah gejala termasuk demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga gangguan pernapasan berat. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi dari RRI Purwokerto.
5: Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, Dr. Yudi Wibowo, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hantavirus karena penyakit tersebut dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan berat dengan tingkat kematian cukup tinggi. Dia menjelaskan, gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga mual dan muntah. Namun pada kondisi tertentu penyakit dapat berkembang menjadi lebih serius. Menurut Dr. Yudi, terdapat tipe hantavirus yang menyerang ginjal dan disertai gejala pendarahan serta gagal ginjal. Selain itu, ada pula tipe hantavirus yang menyerang sistem pernapasan atau paru-paru. Dia menyebutkan, case fatality rate atau tingkat kematian pada hantavirus dengan gejala pernafasan dapat mencapai 30-50%. Meski demikian, ia menegaskan penularan hantavirus antar manusia sangat jarang terjadi. Penularan lebih banyak berasal dari paparan aerosol ekskreta tikus, kontak langsung dengan benda terkontaminasi maupun makanan yang tercemar virus.
6: Gejala awalnya tuh biasanya yang

0: terinfeksi antivirus itu mengeluh demam ya, kemudian ada nyeri otot, sakit kepala, dan mual muntah ya. Nah, fase lanjutnya itu kan bisa ada dua ya, yang antivirus dengan gejala atau sindrom di ginjal ya, itu biasanya ada disertai perdarahan dan gagal ginjal ya. Lalu ada tipe yang hantavirus yang gejalanya itu ke arah pernapasan ya, atau paru-paru. Biasanya disertai keluhan sesak napas berat.
1: Dr. Yudi menyebut hingga kini belum tersedia obat khusus maupun vaksin untuk hantavirus. Penanganan medis yang diberikan masih bersifat suportif atau berdasarkan gejala yang muncul pada pasien. Karena itu, ia mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi tikus untuk menekan resiko penularan penyakit tersebut.
2: Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Menara Pandang Teratai Purwokerto dalam gelaran Purwokerto Half Marathon 2026 minggu pagi tadi. Robin Abdurrahman melaporkan.
3: Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Menara Pandang Teratai Purwokerto dalam gelaran Purwokerto Half Marathon 2026 minggu pagi ini. Ajang lari tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas ini diikuti oleh 6.000 peserta. Purwokerto Half Marathon tahun ini menjadi penyelenggaraan ketiga dengan 4 kategori, yaitu Half Marathon atau 21 km, kemudian kategori 10 km, 5 km, dan 3 km. Para peserta menelusuri ruas jalan di kota Purwokerto dan sekitarnya dengan titik start dan finish di Menara Pandang Teratai Purwokerto. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, ajang ini tidak hanya menjadi agenda olahraga namun juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat melalui konsep sport tourism. Menurutnya, kehadiran ribuan para pelari dari berbagai daerah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan akupansi hotel, restoran, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Banyumas. Sadewo menyebut perputaran ekonomi selama penyelenggaraan Purwokerto Half Marathon terus mengalami peningkatan. Pada penyelenggaraan pertama, nilai transaksi ekonomi mencapai 6 miliar rupiah, di penyelenggaraan kedua mencapai 8 miliar rupiah. Pada tahun ini diperkirakan antara 10 hingga 12 miliar rupiah transaksi yang dikeluarkan oleh para peserta ataupun juga pihak-pihak lainnya. Angka tersebut akan diproyeksikan akan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah peserta setiap tahunnya.
4: Siapan hari minggu lari, nggak mungkin langsung pulang, pasti mereka melihat destinasi-destinasi wisata juga.
5: Ini bisa berefek ke pariwisata dan juga ekonomi.
4: Oh pasti, ya? Pasti. Semuanya berefek.
6: Ini pun lari yang lain ini kan.
4: Banyumas sekarang di era saya harapkan teman-teman di Borobudur sudahlah nggak usah ikut cawe-cawe, lebih profesional mereka. Serahkan kepada mereka saja. Serahkan segala event IO-IO yang saya kepengin setiap bulan minimal ada satu event di Kabupaten Banyumas, serahkan kepada yang profesional. Pemda cukup sebagai fasilitator saja.
3: Selain mendongkrak perekonomian lokal, ajang ini juga menjadi sarana promosi dan budaya Banyumas kepada wisatawan Nusantara. Pemerintah Kabupaten Banyumas menurut Sadewo memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan ikon daerah seperti Menara Pandang Teratai serta promosi wisata dan kuliner yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan.
2: Panembahan Agung Kraton Surakarta, KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan, meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan agar pelaksanaan grebek besar Idul Adha berjalan aman, damai, dan tanpa gesekan kelompok. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Sofi Asegaf.
7: Gusti Tejo Wulan sudah mengadakan rapat koordinasi dengan keluarga besar dan aparatur pemerintah Kota Surakarta.
8: Panembahan Agung Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan menjelang pelaksanaan grebek besar Idul Adha tahun Dal 1959. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama keluarga besar Kraton dan unsur pemerintah Kota Surakarta. Pertemuan juga dihadiri aparat TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga para abdi dalam Kraton Surakarta. Menurut juru bicara Panembahan Agung, Kanjeng Chandra Malik Pakunegoro mengatakan, rapat digelar untuk memastikan pelaksanaan tradisi budaya berjalan aman dan kondusif. Menurutnya, Panembahan Agung menekankan pentingnya persatuan di lingkungan Kraton Surakarta. Ia meminta tidak ada lagi ego kelompok yang dapat memicu gesekan saat pelaksanaan tradisi budaya berlangsung.
7: Gusti Tejo Wulan memberikan arahan agar grebek besar Idul Adha berjalan lancar, aman, nyaman, dan damai. Jangan lagi menonjolkan ego personal maupun kelompok. Keluarga besar Kraton Surakarta kita harus bersatu. Tidak boleh ada gesekan dari manapun. Jangan mengadakan gerebek besar Idul Adha sendiri-sendiri.
8: Pakunegoro menambahkan, unsur TNI dan Polri akan dilibatkan untuk menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Penentuan waktu pelaksanaan gerebek besar juga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait Idul Adha.
7: Sedangkan untuk penentuan hari dan tanggal gerebek besar Idul Adha, masih menunggu penetapan dari pemerintah. Prinsipnya, misalkan Idul Adha ditetapkan pada 27 Mei 2026, maka gerbek besar akan diadakan hari berikutnya atau hari kedua Idul Adha.
8: Selain persiapan gerbek besar, Keraton Surakarta juga tengah mempersiapkan revitalisasi tahap kedua di kawasan Keraton Kilen dan Kantor Dalem Panembahan Agung. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah, Surakarta secara serentak bersama ratusan koperasi lainnya di Indonesia melalui Zoom Meeting kemarin. Proyek percontohan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal secara organik. Berita selengkapnya disampaikan Rian Asidiki dari RRI Surakarta.
9: Dan ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
10: Peluncuran Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah ini menandai dimulainya tahap pra-operasional pemenuhan logistik warga. Pemerintah Kota Surakarta memastikan bahwa jenis komoditas yang nantinya dijual akan disesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat sekitar setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Koperasi. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengapresiasi langkah ini dan menyatakan bahwa Koperasi Sangkrah diproyeksikan akan menjadi acuan utama. Keberhasilan tata kelola di lokasi ini akan menjadi barometer sebelum program serupa direplikasi ke kelurahan maupun kecamatan lain di Kota Solo.
9: Jadi tadi operasionalisasi yang dimaksud Bapak Presiden 1061 itu sedang berjalan dan ini pra-operasionalisasi. Kita akan koordinasikan dengan Agrinas untuk segera mengisi dan nantinya di sini benar-benar bisa difungsikan untuk warga di Kelurahan Sangkrah. Dan ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
10: Dalam program nasional ini, pembagian peran telah diatur secara jelas, di mana pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan operasional. Sedangkan pembangunan gedung dikerahkan melalui kerjasama dengan pihak mitra pusat. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Arif Handoko Usman menjelaskan bahwa jajaran TNI di tingkat kewilayahan diterjunkan langsung untuk membantu mengawal kelancaran pembangunan fisik di lapangan. Guna menunjang mobilitas distribusi barang, koperasi ini juga telah dilengkapi dengan sejumlah armada kendaraan operasional.
11: Terkait Koperasi Merah Putih, untuk lahan itu yang menyiapkan adalah Pemda, dalam hari ini adalah Pemkot Surakarta. Kemudian untuk yang membangunkan selalu berbasis itu kan adalah PT Agrinas. Tetapi PT Agrinas kan mungkin dalam hal ini melaksanakan MOU dengan Mabes TNI. Kalau di kendaraan kita sudah ada satu unit truk, kemudian dua unit vial.
10: Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, TNI, dan mitra pengelola, kehadiran Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sangkrah diharapkan dapat berjalan mandiri, serta menjadi pilar baru dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. RRI Surakarta, Rian Asidiki melaporkan.
2: Pendengar, berikut kita ikuti tim bedah Piala Dunia tentang keunikan stadion pembuka Piala Dunia.
12: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
13: Sejarah baru dalam jagat sepak bola dunia bersiap kembali terukir di tanah kuno peradaban Aztec. Stadion legendaris Estadio Azteca di Mexico City, Meksiko telah ditetapkan sebagai lokasi pertandingan pembuka kompetisi akbar sepak bola antar negara pada tanggal 11 Juni 2026. Penunjukan ini mengukuhkan posisi Estadio Azteca sebagai stadion pertama dalam sejarah yang berhasil menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sebelumnya, arena yang berdiri sejak tahun 1966 ini juga sukses menggelar partai pembuka dan laga final pada edisi Piala Dunia 1970 serta 1986. Stadion berkapasitas 83.000 penonton ini memegang status saksi bisu kelahiran para legenda dunia. Di atas rumput lapangan inilah, dua maestro sepak bola sejagat yakni Pele asal Brasil dan Diego Maradona asal Argentina mengukir tinta emas dengan mengangkat trofi supremasi tertinggi sepak bola dunia. Sebagai kota terpadat di Amerika Utara sekaligus kota berbahasa Spanyol terbesar di dunia, denyut nadi sepak bola di Mexico City memang sangat kental. Warga lokal yang akrab disapa Silangos rata-rata merayakan 75 pertandingan profesional per tahun berkat keberadaan tiga tim besar sekaligus, yakni klub Amerika, klub UNAM, dan Cruz Azul. Pada laga pembuka nanti, tim nasional Meksiko dijadwalkan akan langsung beraksi menghadapi perwakilan benua hitam Afrika Selatan di bawah riuh atmosfer magis Estadio Azteca. Melalui momentum ini, Mexico City siap membuktikan bahwa keharmonisan antara warisan sejarah masa lalu dan kemegahan era modern mampu menciptakan panggung sepak bola terbesar yang belum pernah ada sebelumnya. Secara keseluruhan, Piala Dunia edisi kali ini akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan total 104 pertandingan yang melibatkan 48 tim nasional. Laga-laga tersebut akan tersebar di 16 kota penyelenggara yang melintasi 3 negara kolaborator, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Melalui penunjukan Estadio Azteca, FIFA ingin membawa atmosfer romansa masa lalu ke dalam era sepak bola modern yang megah. Kesiapan infrastruktur dan fanatisme luar biasa masyarakat Mexico City diharapkan mampu menyajikan tontonan pembuka yang spektakuler bagi jutaan pasang mata di seluruh penjuru dunia.
12: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
2: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut Aha Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok.
0: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh. Dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
5: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Bencana alam sering menimbulkan korban, maka dari itu diperlukan langkah-langkah penyelamatan pada saat bencana. Tindakan penyelamatan yang harus diambil jika bencana alam sudah terjadi adalah langkah yang harus diambil adalah untuk penyelamatan diri. Beberapa langkah penyelamatan pada saat bencana diantaranya seperti penyelamatan saat terjadi gempa bumi. Bersikap tenang dan jangan panik agar dapat melakukan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Segera keluar rumah jika berada di dalam rumah, carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh. Saat berada di dalam gedung bertingkat atau bangunan tinggi, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda. Untuk menghadapi tsunami, apabila terjadi gempa dan air laut surut secara tiba-tiba, segeralah berlari menjauh dari pantai, cari tempat yang lebih tinggi karena kemungkinan tsunami akan terjadi. Jika gempa terjadi pada malam hari dengan kekuatan yang besar dan kemungkinan aliran listrik dan saluran telekomunikasi terputus, jika hal itu terjadi dalam keadaan darurat, segeralah mencari bangunan bertingkat dan naik ke atas. Jika saat banjir sudah memasuki rumah, lebih baik mengungsi ke tempat yang lebih aman. Perhatikan kebersihan tempat, makanan, dan minuman, dan saat terjadi banjir mudah sekali kuman-kuman penyakit tersebar dan berjangkit. Waspada terhadap lingkungan sekitar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan penanggulangan akibat kebakaran hutan, usahakan tidak terlalu banyak keluar rumah untuk menghindari asap, dan jika keluar rumah, gunakanlah masker untuk mengurangi pengaruh buruk asap terhadap pernapasan kita.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini,
1: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101 Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, hari ini tanggal 17 Mei juga diperingati sebagai hari lahir Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI. Momentum ini sekaligus berkaitan dengan peringatan Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tahunnya di Indonesia. Perpusnas resmi berdiri pada tahun 1980 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pada awalnya pembentukan ini merupakan gabungan dari beberapa unit kerja yang bertugas mengumpulkan dan menyimpan koleksi bahan pustaka nasional. Seiring perkembangan zaman, Perpusnas terus bertransformasi menjadi pusat rujukan literasi dan pelestarian berbagai karya tulis bangsa Indonesia. Bahkan setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Perpusnas memiliki peran lebih luas sebagai lembaga pembina perpustakaan dan pengembangan budaya baca masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id dan di aplikasi mobile RRI Digital.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan Presiden 2029. Video menampilkan Presiden Prabowo sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan pengunduran diri dari panggung politik nasional. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut bersumber dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden dan rekaman aslinya adalah momen ketika Presiden Prabowo berpidato dalam Musyawarah Nasional ke-16, pengurus besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPC di Jakarta Convention Center pada tanggal 11 April 2026. Dalam pidato itu, Presiden Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum PBIPC, bukan mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Presiden 2029. Dengan alasan karena tugas sebagai Presiden dinilai terlalu menyita waktu, sehingga tidak bisa efektif memimpin organisasi pencak silat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kebakaran di kawasan padat penduduk bisa terjadi dalam hitungan menit dan menghanguskan segalanya. Penyebabnya sangat beragam, korsleting listrik, kompor yang lupa dimatikan, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di lingkungan padat, api mudah menjalar. Korban jiwa, kerugian harta benda, bahkan trauma bisa terjadi jika kita tidak waspada. Karena itu, mari tanggap bencana kebakaran, periksa instalasi listrik secara berkala, matikan kompor sebelum meninggalkan rumah, jangan menimbun barang mudah terbakar, dan kenali jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal. Kebakaran bisa dicegah, waspada, siaga, dan saling mengingatkan. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, selamatkan masa depan.

0: digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI dengan esensi buku. Buku Talking to Strangers, karya Malcolm Gladwell, mengeksplorasi tantangan dan kesalahpahaman yang sering terjadi ketika kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Diterbitkan pada tahun 2019, buku ini menggunakan berbagai studi kasus dan penelitian psikologi untuk mengungkap mengapa komunikasi dengan orang asing seringkali berujung pada kesalahpahaman dan bahkan tragedi. Inti dari buku ini adalah analisis Gladwell tentang kegagalan kita dalam menilai karakter dan niat orang asing. Ia mengajukan teori bahwa manusia cenderung menggunakan strategi tertentu yang seringkali tidak efektif ketika berhadapan dengan orang asing. Gladwell mengemukakan beberapa konsep utama, seperti default to truth, kecenderungan untuk mempercayai orang lain hingga ada bukti yang kuat untuk meragukannya. Transparency, anggapan bahwa ekspresi wajah dan perilaku seseorang mencerminkan keadaan batinnya, serta coupling, hubungan antara perilaku seseorang dengan konteks atau lingkungan tempat mereka berada. Gladwell menggunakan sejumlah kasus terkenal untuk mendukung teorinya, termasuk kematian Sandra Bland, penipuan oleh Bernie Madoff, dan pertemuan antara Neville Chamberlain dan Adolf Hitler. Melalui cerita-cerita ini, Gladwell menunjukkan bahwa default to truth dapat membuat kita tidak menyadari tanda-tanda penipuan atau bahaya, dan bagaimana asumsi tentang transparansi dapat membuat kita salah menilai niat seseorang berdasarkan penilaian atau perilaku mereka. Salah satu pesan penting dalam buku ini adalah bahwa kita seringkali salah memahami orang asing karena kita terlalu percaya diri dengan kemampuan kita untuk membaca orang lain dan meremehkan kompleksitas manusia. Gladwell menekankan bahwa kegagalan kita bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan masalah sistemik yang dipengaruhi oleh budaya, kebijakan, dan institusi. Secara keseluruhan, Talking to Strangers mengajak pembaca untuk merenungkan cara mereka berinteraksi dengan orang asing dan mempertimbangkan kembali asumsi dan strategi yang mereka gunakan. Buku ini menggabungkan cerita yang menarik dan analisis mendalam untuk menawarkan wawasan baru tentang bagaimana kita dapat berkomunikasi secara efektif dan memahami orang lain dengan lebih baik. Gladwell mengingatkan kita bahwa memahami orang asing adalah keterampilan yang kompleks dan penting, yang memerlukan kesadaran, empati, dan pembelajaran terus-menerus. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi tiga negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

0: Kebakaran di kawasan padat penduduk bisa terjadi dalam hitungan menit dan menghanguskan segalanya. Penyebabnya sangat beragam, korsleting listrik, kompor yang lupa dimatikan, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di lingkungan padat, api mudah menjalar. Korban jiwa, kerugian harta benda, bahkan trauma bisa terjadi jika kita tidak waspada. Karena itu, mari tanggap bencana kebakaran, periksa instalasi listrik secara berkala, matikan kompor sebelum meninggalkan rumah, jangan menimbun barang mudah terbakar, dan kenali jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal. Kebakaran bisa dicegah, waspada, siaga, dan saling mengingatkan. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, selamatkan masa depan.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Dengar sesaat lagi pukul 17.29 waktu Indonesia Barat akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bagi Anda yang mau menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri dan berikut kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang muslim, kehidupan ini hanyalah sebuah perjalanan untuk menuju Allah. Maka semua yang kita alami dan kita miliki di bumi ini tidak ada yang kekal. Sebagaimana Allah SWT ungkapkan dalam Al-Quran bahwa kehidupan ini ibaratnya hanyalah permainan dan sendau gurau belaka serta penuh dengan kesenangan yang menipu. Surat Al-An'am ayat 32 dan Surat Al-Hadid ayat 20. Namun pendengar, perjalanan kehidupan yang kita lalui memang tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya menemui halangan, rintangan, dan cobaan yang terkadang membuat kita goyah dan bahkan putus asa. Dalam kondisi seperti inilah, keteguhan seseorang tengah diuji. Seorang muslim yang teguh akan menghadapi kesulitan hidup seperti ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Tidak membuatnya terjerumus ke dalam jurang keputusasaan yang semakin dalam. Karena ia menyadari semua bagian dari cara Allah mencintai dan menyayangi hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu misi diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah adalah suri teladan terbaik. Tidak ada yang mampu menandingi keindahan akhlak beliau. Tidak sedikit perilaku buruk yang harus Rasulullah terima saat berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Namun beliau selalu membalas keburukan itu dengan kebaikan. Maka pantaslah bila Allah SWT memujinya dalam sebuah ayat. Sungguh telah ada pada dirimu Muhammad akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Pendengar, akhlak terpuji inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan dakwahnya. Buah keteladanan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh luar biasa. Lihatlah bagaimana keluhuran akhlak generasi sahabat yang mewarisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim seharusnya membiasakan diri dengan akhlak terpuji, yakni akhlak baik yang terlahir dari sifat-sifat baik yang tertanam dalam diri seorang muslim. Akhlak terpuji atau biasa disebut dengan akhlakul karimah ini akan menjadikan seseorang memiliki moral yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran, potensi, dan keunikan masing-masing. Yang terpenting, tidak ada yang dibatasi hanya karena gendernya. Karena setara bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami ya di Surakarta sore hari ini. Kita sapa-sapa dulu yang sudah masuk ya di WhatsApp ya. Dari Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mas Manggala. Wah, Ibu. Ini Mas Anan, Ibu. Salam sehat, salam bahagia. Moga tugas barokah di hari Minggu. Terima kasih. Saya temani sambil ngelaras nikmati lagu-lagunya dan nyimak info-infonya ya di Surakarta sore ini. Dan sore baru pulang dari Gajah Mungkur. Klik Pro 1 langsung ada yang tugas. Nunggu lagu-lagunya pengusir udara panas. Terima kasih Ibu sudah bergabung ya di Surakarta sore hari ini. Terus kita ada lagi dari Ibu Elisa ya di Pajang. Selamat sore Mas Hanan. Selamat sore Ibu Elisa di Pajang. Selamat tugas. Sehat, tetap semangat. Nanti pulangnya hati-hati ya. Ini cuacanya cerah. Wah, terima kasih Ibu. Infonya semoga selalu cerah ya Ibu ya. Tapi kalau cerah-cerah banget ya agak panas sih. Gak apa-apa sesekali hujan ya untuk membuat suasana di Surakarta ini agak dingin-dingin ya. Baik, pendengar, berikut ini kami ajak Anda untuk mengikuti nyanyian suci. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Shalom, Bapak Ibu. Ya. Selamat berjumpa kembali dengan program nyanyian suci bersama Komisi Adi Yosua GKJ Manahan Surakarta. Namun sebelumnya akan kita buka dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Basuki, Ketua Komisi Adi Yosua GKJ Manahan Surakarta. Dipersilahkan.
2: Bapak Ibu para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kami menyajikan nyanyian suci dari Komisi Seni Budaya GKJ Manahan Surakarta, hendaklah marilah kita untuk berdoa menghadap pada Tuhan lebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan sumber segala berkat dan pertolongan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menyajikan nyanyian suci dari Komisi Seni Budaya GKJ Manahan Surakarta. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, di dalam kami menyampaikan nyanyian suci ini, Tuhan berkati. Tuhan berikan kekuatan pada kami. Tuhan bersihkan hati kami dari kesombongan. Tuhan berikan hati yang tulus untuk menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah paduan suara Komisi Adi Yosua dari GKJ Manahan yang akan menyampaikan, meluhurkan nama Tuhan ini. Kiranya Tuhan berkati, sehingga semuanya itu menjadi berkat bagi kita semua. Ya Tuhan, kami serahkan segalanya itu dari awal sampai akhir acara ini, kiranya Tuhan berkati. Ya Tuhan, semuanya itu kami panjatkan demi korban putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.
1: Para pendengar setiap program nyanyian suci, dimanapun berada, kali ini kita akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui nyanyian suci Komisi Adi Yosua GKJ Manahan Surakarta. Para pendengar nyanyian suci yang dikasihi Tuhan, dalam Filipi 2 ayat 9-11 berfirman, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah nama Tuhan yang selalu memberkati kita, para lansia, yang mau memuliakan dan meninggikan namanya. Oleh karena itu, kita memuji nama Tuhan Yesus yang termulia. Selamat mendengarkan lantunan lagu Nama Yesus yang Termulia.

para pendengar setia nyanyian suci dimanapun berada. Tuhan itu baik dan Tuhan itu selalu memahami pergumulan kita. Dalam Mazmur 145 ayat 18 firman, Tuhan dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sebagai orang percaya, kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh amat baik. Semua rencana yang baik buat kita, Tuhan selalu sediakan. Bahkan Tuhan tidak pernah menyerah untuk menjadikan rencananya yang baik terjadi dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu, kepada seluruh pendengar nyanyian suci, jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Karena Tuhan kita tidak pernah menyerah. Dan Dia selalu mengerti apa yang kita butuhkan. Seperti dalam firman Tuhan, Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Para pendengar yang diberkati Tuhan, memang benar, tanpa Tuhan di samping kita, kita tidak mampu menjalani hidup, karena Tuhanlah kekuatan yang menolong kita. Dialah yang selalu mengerti, Dia yang peduli tentang persoalan kita, bahkan selalu memberi mujizat kepada kita orang yang percaya. Marilah kita menyembah Tuhan dengan pujian. Dia mengerti.

Para pendengar yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, setiap hari kita perlu tuntunan Tuhan. Setiap hari kita perlu firman untuk kekuatan dan penghiburan. Kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Seperti lagu yang akan kita dengarkan bersama, Sabdo Tuhan.

Ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu di sini. Dan aku percaya Kau ada bagiku. Layakkan kami ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tertulis dalam Yohanes 4 ayat 23. Terimalah penyembahan kami dalam persembahan hati.

Berkat Tuhan untuk lansia. Alkitab menjanjikan pemeliharaan hingga masa tua. Pengorbanan atas uban sehingga rambut memutih. Dalam Yesaya 46 ayat yang keempat tentang janji pemeliharaan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Marilah saat ini kita para lansia untuk membuka hati dan pikiran untuk menyatakan kebaikan Tuhan itu ternyata sampai masa tua tetap menggendongnya.

Para pendengar nyanyian suci yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah diberkati Tuhan dengan nyanyian suci melalui Komisi Seni Budaya GKJ Manahan Surakarta, khususnya Komisi Adi Yuswo GKJ Manahan Surakarta. Dalam pujian ini kita tidak boleh khawatir, karena Tuhan kita selalu di samping kita, bahkan selalu menyelesaikan masalah kita, terlebih selalu memberikan kita mujizat. Marilah kita menyerahkan segala masalah kita dan seluruh hidup kita, agar Tuhan selalu memberkati kita semua, seperti pujian, beres, kabeh.

Para pendengar nyanyian suci yang terkasih, demikianlah serangkaian persembahan nyanyian suci telah kita dengarkan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun berada. Salam dari Adi Yosua GKJ Manahan, Surakarta. Sampai jumpa di acara nyanyian suci berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.

0: Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi tiga negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan sejumlah aturan baru yang berpotensi mengubah perilaku pemain di lapangan. Salah satu aturan yang paling menyita perhatian adalah larangan bagi pemain untuk menutupi mulut saat berbicara dengan lawan maupun wasit. Dalam aturan baru yang disiapkan FIFA, pemain yang kedapatan menutupi mulut saat terlibat konfrontasi bisa langsung mendapatkan kartu merah. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan rasisme di sepak bola. Aturan tersebut muncul setelah kasus dugaan komentar rasis terhadap bintang Real Madrid Vinicius Junior. Bahkan aturan ini mulai dijuluki sebagai Vinicius Law. Selain itu, pemain maupun pelatih juga bisa terkena kartu merah jika meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit. Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi pertama yang diikuti 48 tim dan digelar di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19.00.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian asumsi dan isbat pendapat awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jago secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak ditetapkan kepada para calon jemaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu untuk data haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, ini dulu itu nggak mau normal terus pasti harus 10 gram, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena dari sekarang dari 25 juta, jadi 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan Jemaah Haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan.
13: Untuk pembagian ini, konsumsi juga.
14: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal.

0: rombongannya, sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jamaahnya atau kota jamaahnya.
1: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
2: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang direkap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut selain makan siang ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
4: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
5: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung ya.
4: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, Aan Ariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya.

0: Ya nggak boleh, ini harus kita gelekkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu yang kita sekitarkan gitu, pasti kan sangat meriah
1: ya, pastikan
0: tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Sen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirohsodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buraj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scout-nya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan siraman rohani agama Kristen oleh Pendeta Ayub Sugiharto dengan judul Kebangkitan Kristus Memberi Semangat Baru. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Surakarta sore hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena nanti rekan saya Manggala Putra akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Saya Hanan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya Ayen Sugiharto, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, dalam acara Mimbar Agama Kristen RRI Programa 1. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kami boleh kembali bertemu malam hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi, memberkati kami semua. Kami boleh mengerti firman-Mu dan kami dikuatkan menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.

Pendengar yang berbahagia dimanapun berada, ada seorang anak Tuhan yang menderita sakit cukup lama. Dan suatu kali dia merasa sudah tidak punya harapan karena dokter sudah menyatakan dengan jelas dia hanya bisa sembuh kalau menjalani operasi jantung dengan biaya yang sangat besar. Dia akhirnya menjadi putus asa. Pengharapannya mulai hilang, dia mulai lemah, dia mulai kehilangan imannya. Karena dia berpikir, dia sudah hidup sebagai orang Kristen cukup lama dan belajar mengenal Tuhan, tetapi dia tidak sungguh-sungguh merasakan pertolongan Tuhan. Itu yang dia rasakan, dan itu yang dia pertanyakan. Kenapa sepertinya saya mengenal Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh menerima belas kasihannya. Hingga akhirnya suatu hari dalam kondisi sudah putus asa, sudah tidak punya harapan lagi, pimpinan di perusahaan tempat dia bekerja datang dan dia berbicara dari hati ke hati menyampaikan kerinduannya untuk bisa menolong orang yang sakit ini. Dia berkata, saya akan membayar biaya operasi jantung itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pembacaan kita cukup panjang, jadi saya tidak akan membacakan semua bagian di dalam kisah ini, tapi hanya beberapa ayat yang menjadi poin pembahasan yang akan saya bacakan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini berbicara tentang perjalanan ke Emmaus yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus. Ada dua orang yang pergi ke Emmaus pada waktu itu. Kalau kita membaca keseluruhan teks ini, maka kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang menjadi motif mereka untuk menuju Emmaus. Ada sesuatu yang mendorong mereka untuk pergi ke Emmaus. Dan kita tahu bahwa hal yang paling utama membawa mereka adalah kesedihan karena Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Injil Lukas ini merupakan sebuah kitab yang ditulis oleh Lukas, ditujukan kepada Theophilus untuk memberikan kepastian tentang karya keselamatan Kristus. Dan pasal 24 dari Injil Lukas ini merupakan puncaknya. Ini merupakan klimaks dari kebangkitan Tuhan Yesus itu. Di mana dia akhirnya muncul kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Dan ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan dua orang murid ini. Renungan malam hari ini saya beri tema Kebangkitan Kristus Memberi Semangat Baru. Kebangkitan Kristus Memberi Semangat Baru. Mengapa kebangkitan Kristus memberi semangat yang baru? Ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini. Yang pertama, kebangkitan Kristus memberi semangat baru karena Kristus sendiri mendatangi orang-orang yang putus asa. Ayat 13 sampai 24 ini menceritakan perjalanan dua orang ke Emmaus itu. Mereka sedang berjalan ke Emmaus kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan sepanjang perjalanan itu mereka berbincang-bincang. Mereka bercakap-cakap tentang apa yang sudah terjadi. Mereka berdiskusi sepanjang perjalanan mereka itu. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka. Sehingga mereka tidak menyadari kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka pada saat itu. Ayat 15 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para murid yang berjalan ke Emmaus, mereka sedang berdiskusi tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka sedang berbicara serius. Banyak hal yang mereka sedang bahas. Mulai dari penangkapan Tuhan Yesus, penyalibannya, penguburannya, hingga kebangkitannya. Mereka membahas itu sepanjang perjalanan mereka. Ini menunjukkan bahwa kedua murid ini tidak sungguh-sungguh memahami makna penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Mereka sudah tahu, sudah mendapat informasi sebelumnya bahwa Yesus akan disalibkan. Mereka sudah tahu
Mereka sudah mendapatkan nubuatan bahwa Yesus akan bangkit kembali setelah 3 hari kematiannya. Dan mereka juga sudah tahu bahwa Mesias yang dijanjikan itu, dia akan meninggalkan para murid dan naik ke surga. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh memahami apa yang sedang terjadi, apa yang sebenarnya sudah terjadi. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Bahkan ketika Tuhan Yesus bergabung dengan mereka dalam perjalanan itu, mereka tidak sadar siapa ini orang yang datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus ikut berbincang-bincang di situ. Tuhan Yesus ikut ngobrol dengan mereka. Tapi mereka tidak menyadari siapa yang sudah ada di depan mereka. Jadi ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, barangkali kita juga menjadi seperti 2 murid ini. Kita mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja, kita sudah aktif dalam pelayanan, banyak hal yang kita sudah kerjakan sebagai orang Kristen. Tetapi kita tidak benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus. Kita tidak sungguh-sungguh memahami siapa Tuhan Yesus yang kita percayai. Sehingga di dalam kondisi-kondisi tertentu yang kita harus alami, kita mulai goyah dan kehilangan arah. Para murid ini ketika mereka masih bersama Tuhan Yesus, tidak ada masalah. Mereka punya keyakinan yang kuat, mereka begitu percaya. Tapi setelah Tuhan Yesus disalibkan, dikuburkan, bangkit, dan kemudian naik ke surga, mereka menjadi guncang. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang kepada mereka, mereka juga tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang menutup mata rohani mereka. Jadi seperti dibutakan, ya, seperti dihalangi, dihambat untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Mungkin kita juga sedang mengalami hal yang sama. Kita dibutakan oleh masalah yang kita anggap terlalu berat, sehingga kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Pertolongan, anugerah yang besar itu tidak bisa kita rasakan. Seolah-olah kita tidak pernah menerima apapun dari Tuhan. Ada sesuatu yang menutupi mata rohani itu. Dan itu yang harus disingkapkan. Di bagian yang pertama ini, Bapak Ibu, dikatakan Yesus yang bangkit itu memberi semangat baru. Mengapa? Karena dia sendiri mau datang. Dia mau hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang berputus asa. Dia bergabung dengan 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus ini. Karena Tuhan Yesus tahu mereka sedang berduka. Mereka sedang bersedih. Mereka butuh penghiburan. Mereka butuh pencerahan. Apakah kita menyadari bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita saat ini? Apakah kita menyadari bahwa dia menyertai langkah kita? Meskipun kita tidak bisa melihatnya secara fisik. Tetapi apakah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Dia adalah Allah yang mau memberikan semangat dan harapan baru. Dia adalah Tuhan yang mau peduli kepada orang-orang yang sedang berduka. Sehingga dia datang, dia mendampingi dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, dalam perjalanan itu, 2 orang murid itu berbincang-bincang juga dengan Tuhan Yesus tentang apa yang sudah terjadi. Dan mereka katakan kepada Tuhan Yesus bahwa sesungguhnya mereka dulu berharap. Mereka punya pengharapan yang besar bahwa pribadi Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh akan menyelamatkan mereka. Menjadi Mesias secara politik, pemimpin bangsa yang membebaskan Israel dari penjajahan bangsa lain. Tetapi rupanya, pribadi yang mereka harapkan itu disalibkan. Jadi harapan mereka sudah hancur. Mereka sudah kehilangan harapan sejak peristiwa itu terjadi. Mereka percaya bahwa kemuliaan seorang raja itu mestinya bukan karena penderitaan yang dia alami. Harusnya seorang Mesias, seorang raja, pemimpin itu memakai mahkota. Bukan mahkota yang dia dapat di kayu salib.
ekspektasi mereka tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang kita mudah sekali menyalahkan Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan. Karena banyak hal yang kita inginkan dan kita mau, tetapi tidak tercapai, tidak terlaksana. Dan kemudian kita mulai berpikir, ah, Tuhan yang saya sembah ini tidak benar. Dia tidak benar-benar mendengar doaku. Dia tidak sungguh-sungguh menjawab doaku. Mengapa? Karena kita punya ekspektasi yang berlebihan. Sesuatu yang di luar keinginan atau kehendak Tuhan. Itu yang kita inginkan. Dan banyak orang berusaha membangun imannya dengan kenyamanan, dengan hal yang baik. Sehingga ketika ada masalah, Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik menurut kita. Lalu kita berpikir, ini tidak benar. Kita sudah dikecewakan. Kedua orang murid ini menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa mereka sungguh berharap, bahwa mereka sungguh menginginkan Mesias itu menjadi seorang pembebas, seorang yang akan menolong bangsa ini melewati masa-masa sulit karena dijajah oleh bangsa lain. Nah, selanjutnya, bagian yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan semangat yang baru karena Kristus membuka pikiran melalui firman-Nya. Tadi saya sudah menyampaikan berdasarkan pembacaan di dalam Lukas pasal 24 ini bahwa ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk bisa mengenal siapakah pribadi yang sedang berjalan dengan mereka. Dan kemudian di dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus berbicara secara langsung kepada mereka. Dia berkata di dalam ayat yang ke-25, dikatakan demikian, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Di ayat 25 ini, Tuhan Yesus sedang membuka pikiran mereka yang tertutup tadi. Tuhan Yesus sedang memberitahu mereka bahwa mereka ini rupanya, dikatakan di sini, orang yang bodoh. Mereka ini orang yang lamban, sehingga mereka tidak percaya segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh para nabi. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ini seperti kata-kata kotor yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi di dalam konteks ini, kata bodoh itu artinya adalah lamban memahami secara rohani. Mereka melihat, mereka merasakan, mereka mengalami, tetapi mereka lamban untuk memahami bahwa itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Mereka tidak mudah untuk memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Jadi bodoh di sini menunjukkan kepada sikap lamban untuk memahami kebenaran firman Allah secara rohani dalam kehidupan mereka. Jadi mereka sebenarnya bukan kurang informasi tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang akan dialami karena sudah dinubuatkan berkali-kali. Tetapi yang menutup mata rohani mereka adalah sikap lamban atau kebodohan rohani. Intinya apa? Intinya mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh mempercayai apa yang sudah dinubuat berkali-kali kepada mereka. Itulah sebabnya di dalam ayat 26, Tuhan Yesus melanjutkan lagi dengan berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi kita selalu berpikir, untuk mendapatkan kemuliaan, mestinya tidak menderita. Ini masalah yang dihadapi oleh para murid. Raja dalam kemuliaannya seharusnya bukan raja yang mengalami penderitaan dan aniaya. Para murid selalu berpikir dari sisi kemanusiaan mereka, kenyamanan mereka. Tuhan tidak demikian. Rencana keselamatan yang sudah dibuat oleh Allah adalah keselamatan melalui karya Yesus Kristus di kayu salib, melalui penderitaan. Dan dari situlah kemuliaannya itu akan dinyatakan. Jadi Mesias memang harus menderita, tidak bisa tidak. Para murid
memiliki pemahaman yang salah ketika mereka berpikir Mesias yang mereka harapkan adalah pribadi yang tidak akan menderita, bahwa dia akan selalu berada dalam kemuliaan, disanjung-sanjung atau dipuja oleh para pengikutnya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, bukankah Mesias memang harus menderita semua itu? Artinya bahwa inilah rencana Allah yang sudah dibuat bagi keselamatan manusia. Yesus Kristus, Mesias itu harus menderita, supaya dari situ kuasanya dinyatakan. Melalui kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, kita bisa tahu bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, dia adalah Allah yang berdaulat, dan tidak ada kuasa manapun yang bisa menandingi kuasanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan, Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 ini, kita bisa melihat bagaimana para murid yang sudah hidup untuk waktu yang cukup lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka diajar, mereka dimuridkan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh bisa memahami kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mendatangi mereka kembali, berjalan bersama mereka ke Emmaus, dan dia menyatakan kepada mereka kebenaran firman Tuhan untuk membuka pikiran atau mata rohani mereka yang sebelumnya tertutupi atau terhalang untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kebangkitan Kristus memberi semangat yang baru? Karena Kristus mengubah hati yang lemah itu menjadi hati yang berkobar-kobar. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-28 sampai 25, di sana dikatakan bagaimana para murid itu akhirnya berpisah dengan Tuhan Yesus ketika mereka tiba di suatu kota. Mereka mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka mau supaya Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Dikatakan dalam ayat yang ke-29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus mengubah hati yang hancur menjadi hati yang berkobar-kobar. Inilah yang memberikan semangat baru kepada para murid itu. Ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan dia menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, mereka diingatkan kembali apa yang sudah mereka terima dari para nabi dan juga pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Mereka begitu bersemangat untuk merespon firman Tuhan yang mereka terima. Hati mereka mulai bersemangat kembali. Pengharapan mereka mulai muncul lagi. Dan salah satu murid ini berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Kehadiran Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya akan terus menolong setiap orang yang sungguh menantikan dia. Kuasa kebangkitan Yesus akan memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk memahami firman Tuhan, sehingga semangat hidup mereka, pengharapan mereka akan terus diteguhkan meskipun mereka mengalami masa-masa sulit. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali belajar untuk mengenal Allah kita yang benar. Mengenal Tuhan Yesus dengan benar.
Mari kita tidak memaksakan keinginan kita bahwa Tuhan Yesus harus seperti yang kita harapkan. Mari kita tidak berekspektasi yang salah terhadap kuasa dan kedaulatan Tuhan bagi hidup kita. Dia adalah Allah yang mampu, Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia adalah Allah yang sanggup menolong. Jika hari ini kita tidak punya pengharapan, jika hari ini kita mulai kehilangan semangat kita, bahkan iman kita kepada Yesus mulai pudar, mari yakini kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Karena Dia yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati itu, Dia adalah Allah yang berkuasa dan Dia sanggup memberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami dalam segala keputusasaan kami, dalam kesedihan dan rasa penat yang kami alami. Tolong kami Bapa untuk meyakini kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau sudah bangkit dari kematian, dan kuasa kebangkitan-Mu itu sungguh-sungguh kuasa yang bisa memberikan harapan-harapan baru, semangat yang baru, iman yang baru di dalam Yesus Kristus. Jika kami harus mengalami sakit penyakit dan sepertinya tidak ada yang bisa menolong kami, ajar kami tetap mempercayai kuasa Tuhan. Sampai tiba waktunya Tuhan menyatakan kesembuhan itu secara sempurna diberikan kepada kami. Jika kami sedang mengalami kesulitan-kesulitan karena usaha, pekerjaan, karena studi, karena masalah-masalah di dalam keluarga, Tuhan tolong. Berikan semangat yang baru pada kami. Mungkin masalah kami belum selesai saat ini, tapi ajar kami untuk mempercayai bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami dan Tuhan menerangi hati pikiran kami dan Engkau memberikan semangat yang baru kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggala Putra kembali hadir untuk Anda pendengar di Surakarta malam ini dan masih di radio kesayangan Anda Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tiba hari Minggu setelah long weekend ya. Besok ada hari yang khas banget dengan kesibukan ya, khas banget dengan dikumpulkannya tugas-tugas. Nah, jangan lupa diselesaikan. Yang seneng banget dengan deadline, ini kayaknya sudah menjelang waktu-waktu counting down ya. Sebelum besok harus segera diserahkan ke bos. Ataupun Anda juga yang pada hari ini masih melanjutkan aktivitas yang tidak mengenal hari apapun, pokoknya sibuk terus, atau sebaliknya ya, justru hari apapun tetap nyantai saja. Pendengar, semoga kita semuanya yang sibuk, yang gak sibuk, yang santai saja, semuanya harus sehat ya, senantiasa diberikan rezeki yang melimpah ruah, sejahtera semuanya. Dan tidak lupa juga dihadirkan orang-orang yang sayang kepada kita semuanya. Pendengar di Surakarta malam ini, kami menyapa Anda dengan informasi juga lagu-lagu yang akan kami hadirkan. Kemudian akan ada siaran mini drama untuk Anda dengan tema masyarakat sadar hukum. Kemudian nanti setelahnya kami hadirkan juga Ruang Rindu, di mana Anda bisa merequest lagu-lagu yang Anda inginkan. Dan untuk hari ini ada lagu-lagu Indonesia di era tahun 80-an ya. Pasti rame banget ini. Tapi nanti kita ke informasi juga lagu-lagu terlebih dahulu untuk Anda. Kami harap Anda juga masih terus membersamai kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Ada informasi untuk Anda, kami kutip dari laman resmi kami pendengar di rri.co.id ya. Bagi Anda yang ingin membuka ataupun ingin menyimak informasi terbaru dari kami, Anda bisa buka RRI Digital ataupun rri.co.id. Ada informasi datang dari Surakarta, kota pendengar. Penembahan Agung minta grebek besar Keraton Surakarta berjalan damai. Penembahan Agung Keraton Surakarta Kasunanan Surakarta Hadiningrat Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Penembahan Agung Tejo Wulan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan menjelang pelaksanaan grebek besar Idul Adha tahun Dal 1959. Arahan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama keluarga besar keraton dan unsur pemerintah Kota Surakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Pertemuan juga dihadiri aparat TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan hingga para abdi dalam Keraton Surakarta. Juru bicara Penembahan Agung, Kanjeng Prof. Honoris Clausa, Dr. Honoris Clausa Chandra Malik Pakunegoro mengatakan, rapat digelar untuk memastikan pelaksanaan tradisi budaya berjalan aman dan kondusif. Dan menurutnya Penembahan Agung menekankan pentingnya persatuan di lingkungan Keraton Surakarta.

sehingga ia meminta tidak ada lagi ego kelompok yang dapat memicu gesekan saat pelaksanaan tradisi budaya berlangsung. Pakunegoro menambahkan unsur TNI dan Polri akan dilibatkan untuk menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Penentuan waktu pelaksanaan gerbek besar juga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait pelaksanaan Idul Adha. Selain persiapan gerbek besar, Keraton Surakarta juga tengah mempersiapkan revitalisasi tahap kedua di kawasan Keraton Kilen dan juga kantor dalam Panembahan Agung. Di sisi lain, pendengar, pendataan kekayaan budaya keraton ini terus dilakukan bersama Kementerian Kebudayaan dan Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah. Pendataan mencakup museum, pusaka keraton, hingga berbagai aset budaya lain di lingkungan Keraton Surakarta. Pakunegoro menyebut keberadaan pusaka keraton menjadi bagian penting dalam persiapan kirab malam Satu Suro tahun BE 1960 yang rutin dinantikan masyarakat. Arahan Gusti Tejo Wulan, kita akan mengadakan doa bersama pada malam Satu Suro, dilanjutkan kirab pusaka-pusaka Kangjeng Kiai Ageng Kagungan Dalem. Informasi ini hadir untuk Anda pendengar, semoga menginspirasi kita semuanya ya, dan menindaklanjuti yang event yang akan segera dilangsungkan dan jadi event yang cukup terkenal, ikonik begitu ya, di Kota Surakarta. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini sebagai pembuka dan teman Anda di Surakarta malam ini.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Informasi kembali kami hadirkan untuk Anda mendengar Cycling Festival Internasional Dongkrak Pariwisata dan UMKM Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten terus menggencarkan promosi pariwisata, salah satunya melalui gelaran Klaten International Cycling Festival. Event ini bukan hanya menghadirkan kegiatan bersepeda berskala internasional pendengar, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi Klaten secara lebih luas kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Klaten International Cycling Festival yang akan berlangsung selama 8 hari mulai 17 hingga 24 Mei 2026. Event ini dipastikan diikuti peserta dari sekitar 30 negara dan menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan olahraga, budaya hingga promosi wisata daerah. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto dalam dialog di RRI ini menjelaskan latar belakang diangkatnya cycling festival ini, salah satunya karena sepeda memiliki nilai historis dan relevansi dengan kondisi saat ini. Di tengah dorongan penghematan energi, sepeda kembali dipromosikan sebagai moda transportasi yang ramah lingkungan dan bisa dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, festival ini juga dipilih untuk membuka ruang promosi potensi Klaten yang selama ini masih banyak dikenal sebatas candi Prambanan dan wisata air. Lebih dari itu, festival ini diharapkan memberi dampak langsung terhadap sektor pariwisata. Rangkaian acaranya dirancang membawa peserta melintasi sejumlah destinasi unggulan, mulai dari kawasan Prambanan, desa-desa wisata hingga sentra budaya dan produk lokal. Ada pula agenda yang mengenalkan batik ciprat, bangunan heritage, kuliner khas hingga homestay sebagai bentuk akomodasi berbasis masyarakat. Dengan begitu, festival ini diharapkan mampu untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan dan menggerakkan ekonomi warga sekitar. Purwanto juga menambahkan event ini juga menjadi langkah strategis untuk mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara. Apalagi Klaten menargetkan promosi pariwisata tidak berhenti pada satu kegiatan saja, melainkan berlanjut melalui berbagai event internasional lain di masa mendatang. Ini untuk warga Klaten ya, dan barangkali rumah Anda, tempat tinggal Anda menjadi rute yang nantinya akan dilewati, ataupun mungkin rumah Anda adalah bagian lokasi-lokasi strategis untuk wisata ya. Nah, ini sudah ada satu wacana cycling internasional ini, semoga bisa menambah penghasilan ya, semakin mengenalkan nama Klaten juga di kancah internasional.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

0: usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438. Pernahkah kamu? Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulans membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulans sedang berstatus layak diprioritaskan.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan untuk Anda mendengar siaran mini drama persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan tema Masyarakat Sadar Hukum. Dan untuk judul mini drama pada malam hari ini adalah Tak Beralasan.

Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mempersembahkan drama radio Mas Dago, mengangkat kehidupan masyarakat dengan problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara. Kali ini dengan judul Tak Beralasan. Naskah karya Tri Puji Hastuti, teknik montase Munawir, sutradara Tri Harjanto, narator Lastri. Saudara pendengar,

0: Bu, mana sarapannya?
1: Tuh, ada di meja makan.
0: Tumben ada bicaranya gak seperti biasanya. Ada masalah?
1: Hati ibu lagi gak enak aja, Pak.
0: Bu, kalau ada masalah itu bilang saja. Kalau dipendam sendiri, awas loh, tensi ibu bisa naik.
1: Aku heran sama si Haris itu. Sudah umur masih saja bujang.
0: Oh, jadi itu masalahnya. Bu, kalau belum ketemu jodohnya, terus Haris itu mau nikah sama siapa? Ibu itu lucu kok.
1: Pak, katanya kalau sudah beli rumah dan mobil, Haris mau nikah. Nyatanya, mana Pak, mana? Ibu malu sama tetangga. Seusia ibu sudah pada momong cucu.
0: Ya, kita doakan saja. Semoga Haris cepat dapat jodoh, Bu. Lagian, laki-laki nikah umur 40 tahun juga gak apa-apa.
1: Bapak ini dari tadi malam belain si Haris terus.
0: Bukan membela Haris, Bu. Jodoh, maut, rezeki itu Tuhan yang menentukan. Kalau Haris belum menemukan jodohnya, kita bisa apa, Bu?
1: Ibu punya ide, Pak.

0: Bagaimana kita jodohkan saja? Tuh, tetangga kita banyak yang masih perawan. Bagaimana Bapak, setuju enggak?
1: Ibu ini aja ada saja. Biarlah Haris mencari istri sendiri. Ya, kalau Haris cocok dengan pilihan kita. Kalau tidak, malah kita yang repot, Bu.
0: Tolong, Bapak bicara saja sama Haris.
1: Iya, ya, nanti malam kalau ada waktu longgar. Ya sudah, Bu. Bapak mau berangkat kerja dulu.
0: Bapak lupa lagi, toh?
1: Apalagi?
0: Maskernya, Pak.
1: Oh, iya. Terima kasih, loh, Bu. Sudah diingatkan.
0: Iya, Pak. Hati-hati, ya.
1: Iya, Bu.

0: Ada apa, Pak?
1: Sekarang umur kamu berapa?
0: Loh, kenapa Bapak tiba-tiba tanya umur Haris?
1: Ibumu itu pengen kamu cepat-cepat menikah.
0: Waduh, Pak, Haris belum pengen berumah tangga. Biar Haris sukses dulu, Pak.
1: Sukses yang bagaimana maksudmu? Rumah sudah beli, mobil juga sudah punya, pekerjaanmu juga sudah mapan. Terus apa lagi? Apa lagi yang kamu cari, Riz?

0: Ih, cocok dengan cuacanya, Bu.
1: Ibu tadi dengar pembicaraan kalian. Ibu pengen ngomong cucu, Haris.
2: Maaf, Pak, Bu. Haris belum bisa menuruti kemauan Bapak dan Ibu. Haris belum siap berumah tangga.
1: Bagaimana kalau dicarikan jodoh saja?
2: Apa? Haris bisa cari sendiri, Bu. Sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, Bu.

0: Haris, Haris.
1: Ah, sudah, Bu. Kalau belum siap, ya sudah. Jangan dipaksa. Tuh, akibatnya anak kamu marah, kan?
0: Capek memberi saran sama Haris.
1: Ya sudah, Bu. Bapak mau istirahat dulu.

0: Sari?
1: Iya, ada apa, Bu?
0: Kamu sudah punya pacar belum?
1: Ah, Ibu ini, memangnya kenapa, Bu? Sari itu belum punya pacar, Bu.
0: Kamu itu loh, umur sudah 23 kok. Cantik, punya titel sarjana. Mosok belum punya pacar?
1: Ah, Ibu, ya mungkin belum ketemu jodohnya, Bu.
0: Kalau kamu tidak usaha, kapan ketemu jodohmu, Dok?
1: Aku belum kepikiran, Bu.
0: Itu, tetangga kita yang namanya Haris, anaknya si sombong itu, masih bujang loh, Dok. Bu, ya kamu dekati.
1: Bu, Pak Gugun dan istrinya itu baik banget loh, Bu. Dia itu ramah kok. Ibu, kenapa Ibu mengatakan dia itu sombong? Apalagi Mas Haris, dia juga baik banget sama Sari, Bu.
0: Nah, kalau keluarganya baik sama kamu, kenapa kamu tidak ambil kesempatan saja untuk mendekati Haris?
1: Sari malu, Bu. Masa cewek dulu yang mendekati, Bu?
0: Ibu punya cara. Nanti sore, dulan saja ke rumahnya.
1: Tapi Bu,
0: pokoknya kamu harus nurut perintah Ibu.
1: Kenapa Ibu seperti itu? Maksa saja.

0: Mas Haris.
1: Dek Sari, tumben kesini.
0: Mumpung kerjanya libur, Mas. Baru bikin apa ini, Mas?
1: Ini, bikin bingkai untuk ngelukis.
0: Wah, ternyata pandai melukis juga kamu, Mas.

0: Ya, untuk ngisi kekosongan waktu. Daripada bengong sendiri, mending cari kegiatan kan?
1: Betul, Mas. Andaikan Sari bisa melukis, mungkin juga bisa untuk kegiatan pas di rumah ya, Mas ya.
0: Oh, pingin bisa ngelukis? Wah, aku siap ngajari kok.
1: Betulkah itu?
0: Ya iyalah, mulai sekarang juga boleh.
1: Maaf, belum siap, Mas. Kapan-kapan saja ya.
0: Oh, ya sudah, terserah kamu aja. Sebentar ya, aku ambilkan minum.

Rumah Mas Haris bagus sekali. Bersih, semua perabot tertata rapi. Pantesan Ibu Iri sama keluarga Pak Gugun. Padahal keluarga Pak Gugun juga tidak pernah mengganggu kehidupan keluargaku.

0: Dek, Dek, kenapa melamun?
1: Enggak, maaf. Tadi itu Mas Haris ngomong apa ya?
0: Iya kan, bener ngelamun?
1: Enggak kok Mas, aku enggak ngelamun. Ya sudah ya Mas, aku pulang dulu. Tadi enggak izin aku sama Ibu.
0: Oh, kok buru-buru? Ya udah, makasih sudah duluan ke rumahku.
1: Iya Mas.

0: Sejak dari rumah Haris, kamu kok senyum-senyum sendiri, Tanduk? Jangan-jangan kamu jatuh cinta ya sama Haris.
1: Memangnya kenapa kalau aku jatuh cinta, Bu? Katanya suruh cari suami.

0: untuk menyengsarakan keluarganya.
1: Bu, kenapa diam begitu, Bu? Apa Ibu gak setuju kalau aku itu jatuh cinta sama Mas Haris?
0: Sebenarnya Ibu tidak senang kalau kamu jadi menantunya orang sombong itu.
1: Sari itu heran sama Ibu. Kenapa Ibu selalu berkata begitu, Bu? Dia itu orangnya ramah, Bu.
0: Ya karena kamu sudah jatuh cinta sama Haris. Semuanya serasa baik di mata kamu. Seharusnya kamu itu mendukung Ibu.
1: Bu, memang kenyataannya begitu, Bu.
0: Nanti kamu kesana lagi, bawakan roti untuk Haris. Bilang saja buatan Ibu.
1: Sali malu, Bu. Malu kalau disuruh ke rumah Haris lagi, Bu.
0: Pokoknya kamu harus kesana.
1: Kok kayaknya ada yang kebeh.

0: Sari.
1: Nih, rotinya sudah jadi. Tolong segera antarkan ke rumah Haris ya.
2: Wah, pasti enak sekali. Sari pengen mencicipi, Bu.
1: Jangan, Sari. Jangan sekali-kali kamu makan roti itu. Selain Haris.
2: Memangnya kenapa, Bu?
1: Jangan banyak tanya. Sekarang juga bawa ke rumah Haris.
3: Mencurigakan.
2: Masa aku mau mencicipi roti sedikit saja ibu marah-marah.
1: Malah bengong. Cepat berangkat.
2: Iya bu.
1: Sebentar lagi kamu mampus dan keluargamu akan sedih sekali saat kehilangan kamu.

0: Si Manis datang lagi. Silakan masuk Tuan Putri.
1: Ah, Mas Haris, bisa saja.
0: Betul, Dek. Aku gak bercanda loh. Memang aku mengharap banget kedatangan Dek Sari. Baru saja aku pengen ketemu Dek Sari. Ternyata ketemu juga.
1: Maaf, Mas. Ini ada roti buatan Ibu buat Mas Haris. Tapi kenapa aku gak boleh makan? Cuma Mas Haris saja yang boleh makan.
0: Mungkin saja ibumu terlalu sayang sama calon menantunya.
1: Ah, kamu, Mas. Aku ini serius loh, Mas.
0: Aduh, sakit, Dik.
1: Makanya kalau diajak ngomong yang serius.
0: Emangnya kenapa?
1: Jangan-jangan ibu ada rencana yang gak baik melalui roti ini ya, Mas, ya?
0: Coba, aku cicipi dulu.
1: Jangan-jangan, Mas, jangan.
0: Loh.
1: Itu ada ayam. Coba kasihkan dulu ke ayam itu aja, Mas.
0: Loh, kok dikasihkan ke ayam?
1: Iya, coba aja, Mas.

0: yang membahayakan nyawa orang lain. Dan itu sudah melakukan tindak pidana pasal 338 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, Dek.
1: Hah? 15 tahun?

saudara pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Sandiwara Radio Mas Jatuh dengan judul Tak Beralasan, dengan para pemain Pak Kukun diperankan Joko Priyono, Bu Gugum diperankan Endang Yuliati, Wahyu Sapto sebagai Haris, Suparti sebagai Puwanti, Sari diperankan Atik Sulistyo, teknik montase Munawir, naskah karya Tri Puji Hastuti, sutradara Tri Harjanto, narator Lastri. Saudara pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa kembali di hari dan waktu yang sama dengan lain cerita. Sampai.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 0852-1994-5438.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, halo. Berjumpa kembali dengan saya Manggala Putra di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagaimana kabar Anda? Semoga masih sehat dan bahagia selalu pendengar ya. Dengan saya sampai dengan nanti jam 11 malam akan hadir lagu-lagu Indonesia era tahun 80-an. Ini senior-seniornya Pro 1 udah pasti nongol semua nih ya. Dan tentu kami ada tema juga untuk Anda. Temanya adalah kalau mendatangi seperti konser ataupun pesta rakyat ataupun sajian budaya, pentas, itu Anda lebih memilih duduk di depan atau lebih memilih duduk di belakang ya. Nah, ini silahkan bagi Anda yang nantinya akan bergabung dengan kami, Anda boleh jawab dan boleh tidak ya. Ini semua kembali kepada Anda. Kalaupun memang mau dijawab silahkan. Kalau tidak, mas, saya nggak pernah nonton konser, nggak pernah nonton mungkin tari-tarian ataupun apapun itu, nggak pernah. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Untuk ngisi ruang rindu saja intinya, kalau Anda mau jawab silahkan ya. Baik, di 638055 juga di WhatsApp kami buka pendengar di 081390155525. Kami buka untuk Anda, silahkan yang pengen gabung. Ada Kak Puja dulu di Bintuni, Papua. Selamat malam Kak Puja, hampir pagi di sana.
2: Selamat malam di sini, 2331.
1: 2331, ya tinggal 30 menit lagi nih, sudah hari Senin.
2: Iya, itu sudah laporan terkini dari Bintuni.
1: Iya.
2: Terus cuaca di Bintuni, tadi pagi, siang, sore, itu panas pica-pica.
1: Panas pica-pica.
2: Sekitar jam 7 malam, hujan juga pica-pica.
1: Waduh, bikin badan gak seger tuh kalau kayak gitu tuh.
2: Iya. Su paling pemalas kalau mana. Kalau tadi saya mau kerja semalas.
1: Tapi tetap kerja kan?
2: Tadi kerja, kemarin kan libur hari Kamis, Jumat, Sabtu libur.
1: Okay.
2: Jadi kalau kami libur di ruangan saya biar libur, tapi per orang dinas. Macam hari ini saya, kemarin temanku begitu
1: dan
2: datang jam berapa? Kalau saya tadi jam pulang ibadah jam 9 langsung ke ruangan.
1: Kalau lagi malas minta tukar shift aja Kak Puja.
2: Iya, itu lagi. Biasanya saya malas siang karena operasi tuh mau kesepak.
1: Oh, benar. Iya.
2: Kesepak artinya banyak.
1: Dan biasanya kalau weekend malah justru banyak ya, Kak ya?
2: Tadi tidak ada, Kak.
1: Oh, tidak ada.
2: Cuma satu tadi malam, insisi saja. Sama insisi satu sama SC itu saja.
1: Baik. Kak Puja, temanya adalah tentang Kak Puja kalau mendatangi.
2: Saya dengar. Kalau mau duduk saya lebih senang di depan.
1: Di depan? Nggak mau kalah.
2: Iya, karena kemarin, karena barusan Ariel Noah saja saya nekat, belum dia tiba di RRI saya sudah ada lebih dulu.
1: Luar biasa.
2: Tapi sayangnya Ariel Noah dia tidak sempat mengisi di RRI karena ada mungkin dia punya jadwal padat. Saya tunggu dia pergi di alun-alun itu, nanti dia konsernya jam 7 malam, dia konser jam 5 sore saya sudah tiba di sana.
1: Paling pokoknya ya, sejak Peter Pan ya sampai Noah, pokoknya Ariel lah ya.
2: Aduh, pokoknya dia saja kah yang andalan.
1: Baik.
2: Kalau lagu ada nanti ke Manggala lagunya.
1: Iya, baik.
2: Nanti ke Manggala pilih, sudah saya tetap monitor sampai tutup siaran.
1: Baik.
2: Kemarin kata Yogi begini, saya kayak terasa sadar, siaran sudah tidak ada.
1: Baik. Kak Puja mau request lagu apa ini, Indonesia 80-an?
2: Tadi saya bilang Noah.
1: Oh Noah, tapi kan Indonesia iya. 80-an.
2: Oh tidak ada apa dia.
1: Iya makanya itu mau seperti biasa lukisan.
2: Ya sudah kembali ke laptop Desi Ratnasa.
1: Siap baik. Hafal saya sampean ya.
2: Cari-cari lagi.
1: Lukisan cinta baik. Ada salamnya untuk siapa Kak Puja?
2: Iya. Salam untuk semua saja Sapurata mewakili Pak Kris, Ibu Kinem, Ibu Elisa, Ibu Yuni, juga buat Papi Rudi,
1: iya.
2: Sama Ibu Endang, tiga mewakili tiga serangkai.
1: Tiga
2: untuk
1: serangkai.
2: Semuanya
1: tanpa
2: okay. Daripada Ibu buat Ibu Endang bertiga-bertiga
1: yeah.
2: Kan macam tidak etis untuk didengar, Pak.
1: Iya, Endang tiga serangkai.
2: Iya, jadi saya bantu tambah tiga serangkai itu lebih mantap ketiga okay. Manggala.
1: Baik.
2: Oke baik buat Manggala yang yeah. bertugas Tuhan menyertai Manggala.
1: Amin untuk Kak Puja juga. Baik.
2: Terima kasih.
1: Selamat malam. Dadah bye. Dari Bintuni Papua. Terima kasih Kak Puja sudah hadir sebagai penelpon pertama ya. Dan selanjutnya ada siapa? Saya mungkin terima 4 langsung aja ya. Oke. Ada siapa boleh bergabung dengan kami di telepon WA? Oh ini ada Bu Wigati bergabung, tapi kenapa tidak bisa saya pencet ya? Bentar, ini sudah saya. Oke, Pak Kris. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Bagaimana kabarnya?
3: Tunggu.
1: Hari Minggu.
3: Tadi ke Tangkal bawa ke Tasikmalaya.
1: Saya hari ini tadi sebenarnya ada undangan ke mana sih tadi di itu loh Pak, terminal mana namanya Bejen. Seberang terminal Bejen itu ada gang masuk ke situ, tapi saya lupa mana alamatnya namanya.
3: Ke kiri atau ke kanan?
1: Ke kanan no, ke arah selatan. Seberang pom sampai bensin itu.
3: Lampu merah. Pom bensin ke kanan.
1: Ke kanan. Terus pasar saya enggak tahu pastinya mau tilik bayek ke sana tapi enggak jadi.
3: Lewat pasar hewan.
1: Ya, saya pernah ke sana tapi lupa jalan masuk air.
3: Seperti pelawa itu loh, Mas.
1: Oh, gitu. Wah, lah iya makanya saya bingung kok dulu karena ke sana sore-sore terus lupa saya.
3: Jadi tadi enggak jadi ke sana.
1: Enggak jadi ke sana. Akhirnya di rumah saja.
3: Oke, ini temanya apa?
1: Temanya tentang ini loh Pak Kris. Kalau lagi nonton pesta rakyat, konser ataupun tari-tarian budaya dan lain sebagainya, Pak Kris milih duduk depan atau duduk belakang?
3: Kalau musik saya di depan.
1: Waduh.
3: Tapi yang saya lihat itu bukan penyanyinya loh ya.
1: Musisinya ngulike kunci ya.
3: Terpaksa tangannya itu.
1: Benar.
3: Masa waktu itu pas Imron satu ke THR. Itu kan cuma tangan satu, Mas. Pas
1: oh, gitu.
3: Pas toh harus tangan kirinya Kang Mega.
1: Wah,
3: top. Yang saya herankan itu. Kalau Pak Sonita di alun-alun selatan,
1: iya.
3: Pas cek sound itu, elo dinaikkan lagi.
1: Iya.
3: Paling tidak seperti itu. Kalau tidak pakai si mulut, pakai gitar aja, Mas. Udah sambung di operatornya.
1: Benar.
3: Kian gitu, Mas.
1: Oke, baik. Pak Kris, lagu apa Pak Kris? Indonesia 80-an. Wah, heranya Pak Kris ini.
3: Lagi-lagi ya.
1: Boleh, silahkan. Siapa?
3: Muksin sama Titi Santuira.
1: Muksin Alatas ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Tapi bukan dangdut.
1: Dengan Sandora.
3: Hatiku-hatimu ya.
1: Hatiku-hatimu. Siap, ada salamnya untuk siapa?
3: Tadi Kak Puja.
1: Puja di Bintuni Papua, ya.
3: Lapis timur udah nongol pertama ya.
1: Lah iya toh, tapi setengah 12 lho Pak di sana. Kalau kelewat aja udah masuk pagi
3: iya,
1: itu.
3: Iya, tutup pintu.
1: Iya.
3: Kalau jam segini yang nanti kan belum bangun.
1: Iya.
3: Lewati dulu aja ya.
1: Oke, baik.
3: Mas Pak Benny, Pak Mbak Citra Muahmua, Ibu Rakil, Mbak Gustin, Ibu Sartini, Umi Karen, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Pak Prapto, dan mudah-mudahan Bunda Sri juga mendengarkan ya Mas.
1: Iya.
3: Taman Danang lah. Terus Mas Faiz, Mbak Rere. Nanti ya. Spesial Mbak Rere ya.
1: Oke, siap, baik. Waktunya nanti ditunggu.
3: Mbak Dewi, Pak Bambang Purdo, Pak Mulati,
1: iya,
3: Ginem, Mas Bima, Mbak Bu Yuni. Terus kalau Mbak Tarmi itu jarang malam ya.
1: Siapa?
3: Bu Tarmi.
1: Iya, jarang.
3: Kalau Bu Siti kadang-kadang.
1: Iya.
3: Dan ada
1: siapa lagi?
3: Karang Turi itu siapa ya? Lupa itu. Ada terus Mas Andi saya tunggu naiknya, Mbak Siti Aisyah, dan yang lainnya nanti menyusul ya Mas.
1: Siap, baik.
3: Itu dulu Mas.
1: Oke, terima kasih Pak Kris. Selamat malam. Request lagunya Muksin Alatas dan Sandora ya. Di antara hatimu hatiku terbentang dinding yang tinggi. Aduh, tak satu ding ding ding ding da ding da da ding ding da ding. Wah, wes ini nanti saya nyepak ke wedang ronde pokoknya langsung. Loh, Bu Wigati kok ini tidak bisa saya pencet ya Bu Wigati ya. Yuk dicoba lagi yang mau gabung di WA. Ah, bisa ya. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu.
1: Oke, baik. Bagaimana kabarnya Bu Wigati?
4: Alhamdulillah baik Mas Manggala. Baik-baik juga ya buat Mas Manggala ya.
1: Iya Bu, pastinya. Ini walaupun agak emplung-emplung
4: dikit. Hujan gak Mas Solo Mas?
1: Solo tidak hujan. Anginnya agak kenceng sama. Panas tapi agak kenceng anginnya.
4: Sama ya, sini hari ini tidak hujan.
1: Oh gitu.
4: Tadi malam hujan. Kemarin sehari semalam.
1: Jangan-jangan namanya ganti Solo Sobo, bukan Wonosobo.
4: Sobo Wono.
1: Sobo Wono. Oke, baik. Bu Wigati, saya mau tanya Bu tentang temanya Bu.
4: Iya.
1: Kalau lagi nonton pesta rakyat gitu, biasanya duduk di mana Bu? Depan, tengah, atau belakang?
4: Depan.
1: Oh depan.
4: Depan.
1: Wah. Iya. Berarti ini tim yang berangkatnya gasik berarti.
4: Mas, gimana? Ya di sini kalau di Wonosobo kan jarang ada wayang ya. Kalau ada wayang itu berangkatnya itu sebelum maghrib sudah gelar tikar dulu.
1: Oh gitu.
4: Di
1: cai. Oh iya toh. Besok bawa potongan pring atau dipageri Bu. Jadi klosone dipageri.
4: Iya, kalau nonton yang suka tuh ya.
1: Iya, bener.
4: Pasti sudah ngecai tempat dulu.
1: Wes pokoknya urusan dandan carry yang penting itu gonse.
4: Oh iya.
1: Oke. Okay.
4: Dandan enggak, yang penting sudah pakai baju rapi, cahine sudah. Itu. Yang enggak ketinggalan itu jajannya.
1: Nah, jajannya sama minyak gosok angetnya, jangan lupa nek nonton.
4: Enggak, nanti sampingnya pada minggir.
1: Oh,
4: loh, minyak gosok.
1: Loh, enggak apa-apa no, malah sepi kok. Enggak umpek-umpekan.
4: Seneng
1: iya. Depan ya Bu depan. Ya
4: menikmati sekali di depan
1: ya. Besok kalau pas datang ke pas main ke Solo Bu, lihat ke RRI Bu ada wayang kulit, bisa duduk nyaman di auditorium.
4: Depan sendiri.
1: Oh iya, karena selalu ada tempat pasti kalau pas wayang kulit.
4: Iya, pas wayang kulit ya.
1: Iya, baik.
4: Ya insya Allah kapan-kapan baik, ya Mas. Nunggu ya. Anaknya libur, anak tuh kepingin banget ke.
1: Oh gitu.
4: Lama, iya, lama enggak ke Solo.
1: Nah, ke Solo aja monggo. Baik.
4: Iya. Iya, mau ketemu ke mau ke RRI, mau ketemu teman-temannya.
1: Oh, baik.
4: Iya.
1: Mau request lagu apa Bu Wigati?
4: Tahun 80-an
1: 80-an
4: ya,
1: Indonesia.
4: Bimbo
1: boleh.
4: Anggrek merah.
1: Oke, baik. Ada salamnya Bu?
4: Salamnya buat Mas Manggala, sehat-sehat nggih, semangat.
1: Siap. Amin.
4: Kondurnya hati-hati. Ya. Terus buat Mas Yogi, Mas Hanan, Mbak Nana, pokoknya semua kru ya di RRI Surakarta. Iya. Terus tadi ada Kak Puja, ada Pak Kris, Sugeng Dalu Pak Kris, Pak Tri belum masuk.
1: Belum.
4: Bu Yuni Sugeng Dalu, terus ada lagi Bu Elisa, Mbak Rere, yang di Pacitan Mbak Dewi.
1: Oh iya.
4: Selamat malam, ada Mas Andi Batam, ada Mas Andi Kayu Distira, ada lagi siapa ya?
1: Siapa?
4: Bu Menti.
1: Bu iya, Menti. Bu Menti.
4: Bu Modista. Terus Cik Ringling, Mbak Citra, muah-muah. Pokoknya nanti semuanya saja biar dilengkapi Pak yang belakang ya.
1: Baik,
4: Mas
1: baik.
4: Manggala, oke.
1: Okay,
4: terima
1: Bu.
4: Kasih, sehat-sehat Mas.
1: Terima kasih,
4: selamat
1: sehat
4: malam.
1: Selalu. Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Bu Wigati ya yang sudah bergabung dengan kami. Sekarang kita ya ke 638055 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat
1: malam Ruang Rindu. Selamat malam. Wah Bu Ginem ini sekarang kalau bergabung di segmen yang pertama-pertama terus ini kayak semangat banget.
5: Enggak, ini anu Mas, habis pembubaran panitia.
1: Oh ya toh, pokoknya mesti bar kumpulan apa gitu loh kalau Bu Ginem itu.
5: Lah, kalau enggak ada acara ya mesti sudah tidur.
1: Ya. Oke, baik. Berarti habis kumpulan ya, Bu ya?
5: Iya, habis kumpulan pembubaran. Pembubaran panitia kemarin itu.
1: Oke, baik. Bu Ginem ngersake lagu apa?
5: Apa ya, Mas?
1: Lagu 80 ini biasanya Bu Ginem
5: apa ya?
1: Siapa?
5: Waktu itu Boli bisa enggak? Bob Tutup Boli.
1: Bob Tutup Boli yang apa?
5: Simfoni yang indah.
1: Simfoni yang indah. Yes. Oke, baik.
5: Bisa,
1: nggak apa-apa, nak puterkan. Ada salamnya Bu?
5: Salamnya untuk Mas Manggala dulu. Selamat malam.
1: Ya.
5: Terus itu Bu Wigati. Selamat malam.
1: Ya.
5: Kak Puja. Sudah masuk.
1: Kak Puja sudah.
5: Oh sudah ya. Selamat malam, Mas Kris. Mas Kris ya sudah Mas.
1: Pak Kris sudah.
5: Kok saya pertama yo, saya enggak.
1: Enggak, maksudnya Kris, biasanya Bu Ginem kan masuknya malam. Setelah dua lagu atau setelah empat lagu yang terakhir setengah sebelas baru gabung gitu. Ini beberapa itu kali jam 10 sudah gabung.
5: Kalau sudah tidur itu. Nah, kalau belum yo itu.
1: Oke.
5: Terus Bu Elisa, Bu Menti, Tanti, Kemudian
1: Pak,
5: Akhil, untuk semuanya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ginem di Klaten ya, yang kalau Bu Ginem itu khas banget, pasti sering ikut acara-acara warga, acara masyarakat karena disepuhke ya. Nah, menjadi sesepuh di bukan disepuhke kayak ini enggak ya, tapi memang didapuk menjadi sesepuh gitu loh di lingkungan masyarakat, jadi harus dan sering ikut di acara-acara tersebut. Kalau ada Bu Bunda Hajah Sri itu biasanya habis acara-acara seperti senam, piknik ya. Jadi pendengar Pro 1 itu memang beraneka ragam dengan kearifannya masing-masing ya. Oke, baik, sudah 4 penelpon pendengar ya, biasanya 3, ini saya terima 4. Saya akan putarkan satu per satu ya untuk Anda. Saya akan putarkan langsung 3 dulu di segmen saat ini untuk Anda, lagu pertama yang direquest oleh Kak Puja hadir untuk Anda. Terus dengan kami, lagu-lagu Indonesia era tahun 80-an sampai dengan nanti jam 11 malam bareng sama Manggala Putra, kanal informasi dan inspirasi.

0: Empat lagu sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar, Lukisan Cinta, Hatimu Hatiku, kemudian Anggrek Merah dan juga Simfoni yang Indah ya. Kami sudah hadirkan, saya ke WA dulu sebentar ya. Ini WA-nya sudah banyak, saya akan baca satu persatu dulu. Dari Bu Isnan yang menyapa kami sejak saya buka siaran ya. Absen Kak, santai sambil dengar musiknya Pro 1, selamat menjalankan tugas Kak, semoga sehat selalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Isnan di Masaran Sragen ya. Kemudian juga dari Pak Bambang Murdo, Ruang Rindu Wilujeng Dalu, Mas Manggala Putra, selamat bertugas. Salam sehat, nyuan lagunya Selamat Jalan Kekasih. Dari Rita Effendi, salamnya untuk Bu Haja Sriwan dan Sari, Mbak Rere, Pak Kris, kemudian Pak Sularto, semua pecinta Ruang Rindu, matur nuwun. Wassalam dari Pak Bambang Murdo, Yogyakarta. Temanya ketika melihat pertunjukan saya milih duduk di belakang. Baik, terima kasih Pak Bambang, nanti kami putarkan lagunya ya. Selamat malam Mas Lala, masalah tema aku pilih duduk depan ben cetro katanya. Besok tak pinjem ke loop gen tambah gede banget tur bunder-bunder gitu. Lagunya Dibing Selamat Mas yang barengan Paramita Rusadi itu loh. Baik, nanti tak carikan ya. Salamnya untuk semua monitor tanpa terkecuali, untuk Mas Lala tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum, selamat malam dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mas Manggala apa kabarnya? Ada Siti Aisyah di Kalimantan Barat, lagunya Nani Sugianto, judulnya Telepon Rindu. Spesial untuk Mas Joko yang di Kalimantan Barat, salam untuk Dede di Kalimantan Barat, Mas Hanan, kemudian Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Ria, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Kak Citra Muah ya. Bu Wigati, Pak Tri, Pak Kris, Papi Rudi, Bu Mentik, dan juga Mas Manggala yang sudah baca, terima kasih. Kemudian dari Bunda Hajah Sri, selamat malam Mas Manggala, tolong Bunda Hajah Sri, di Semanggi diputarkan Indahnya Hatimu dari Melki Goslo. Salam untuk semuanya Pak Kris, ini Bunda mendengarkan, terima kasih Mas Manggala, baik. Pak Kris, buat Bu Wigati, Bu Endang Sri Handayani, Bu Endang Soekarjo, maaf kelewatan. Terima kasih Pak Kris ya, disusul ke. Dari Pak Hari di Kaliwungko, selamat malam Mas Manggala, request lagunya Hetikus Endang, Demi Cinta Nie. Dangdut bukan ya, kalau dangdut tidak bisa kami putar ya. Nanti coba saya pantau dulu, karena kalau saya mendengar nama Bunda Hetikus Endang ini, sepertinya genrenya kok rada dangdut gitu. Tapi enggak, nanti coba saya pantau ya. Terima kasih, selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu. Dari Joko di Kalimantan Barat, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Joko di Kalimantan Barat, request lagunya Ani Carrera, Cinta Tak Terbatas Waktu. Salamnya untuk Dede di Kalimantan Barat, Jackie, dan untuk pendengar Ruang Rindu semuanya aja. Salam spesialnya untuk Aisyah di Kalimantan Barat, terima kasih yang sudah membacakan ya. Oke, baik, saya akan terima telepon mungkin tiga ya. Tiga telepon atau ya tiga lah boleh, tapi cepat saja ya. Ini yang WA sudah banyak banget. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu. Lah terus merucut itu, selamat malam Ruang Rindu. Lah iya, tak kira lupa. Tak kira lupa programnya. Selamat malam Mbak Rere, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat toh.
0: Ya iya toh. Sehat mas, ngantek memanipulasi suara bareng piye? Oh ono. Ngantek didobeli suarane itu terus piye iki coba? Oh gitu toh. Wah enak itu kanan kiri.
1: Kanan kiri,
0: okay. Lah iya toh. Mbak Rere, saya mau tanya temanya tentang kalau nonton pertunjukan biasanya duduk depan, tengah atau belakang?
1: Depan dong, biar menor depan.
0: Biar menor katanya.
1: Lah
0: kemarin sudah ke Solo, kok enggak mampir?
1: Enggak, lah itu
0: kan kira-kira mau masak rombongan.
1: Dapat salam.
0: Siapa?
1: Dari Bu Siti.
0: Bu Siti, yang di mana ini?
1: Harjo.
0: Oh iya.
1: Lagunya
0: apa?
1: Aku cinta tiga hati, Mas.
0: Aku cinta tiga hati.
1: Satu cinta tiga hati, Mas.
0: Lah kok bisa-bisanya satu cinta tiga hati ki? Wes. Kok Mbak Rere nek request itu lagunya kok mesti sing ngene-ngene iki to? Wes, Jan. Itu nek lagu sekarang itu Hello Dua Cincin itu loh.
1: Oh, iya.
0: Wah, lah iki telu kok piye? Wah lah, telung atine kuwi sing marai. Lah, piye to kok ya tegel men to. Yo iya, Jan. Salame Mbak Rere.
1: Amin. Amin.
0: Amin.
1: Dapat momongan, Mas.
0: Amin.
1: Yang malam lah.
0: Amin.
1: Yang terbaik. Malamnya buat Pak Deni, Pak Miruki, Pak Muladi, Si Lingli, Pak Kris, Pak Sani Batam,
0: Bu Yeah.
1: Kiki, Pak Sambang Murdo, Pak Gatot yang di Kalimantan Barat, Mas Dima, Mas Adrian, Pak
0: Boyolali,
1: Yang Loyo, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Mentik, Bu Jati, Pak Benny, Maria Agatha, Mbak Citra, muah-muah.
0: Muah-muah. Gak ngantep, muah-muah. Tepet. Wah, tenan, wes. Kena, sikile dicor karo lemah, wes. Ayo, cor wae yo.
1: Sampini udah
0: lo semuanya. Urung tau tak kira.
1: Biar kalah dulu.
0: Iya.
1: Aku jadi pintu nih. Mas. Umodesta, Santi, Angel muah-muah, sudah buah, sudah di
0: sini,
1: sudah
0: siapa
1: Pak
0: Tosan,
1: salamnya buat
0: semua
1: yang ruang rindu.
0: Blok.
1: Buat dan segala, pulang hati-hati.
0: Siap baik.
1: Jangan ngantuk, nanti takut jadi
0: komburi. Rame gak.
1: Heeh,
0: wis tak las setange wis tak las Mbak. Dadi jejeg tok. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rere ya, sudah bergabung. Oke. Ada siapa lagi? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Wah, lama sekali saya tidak mendengarkan.
2: Lagi
0: kabar baik Mbak Siti. Ini tadi disapa Mbak Rere, tak kira Mbak Siti ini loh.
2: Saya.
0: Oh iya toh. Lawang saya. Lawang Mbak Siti enggak pernah gabung nek pas saya siaran no. Oh ya wes no.
2: Saya tuh selalu Mas, cuman
0: arep masuk
2: teman-teman enggak Mas.
0: Wes kena iki. Ayo, sapa iki sing gawe nendangi?

0: itu. Baik. Soalnya kan saya menurun.
1: Siap. Baik.
0: Kalau dulu itu apa namanya, pas saya di Kadipiro itu pas ada konser di Unisri itu aku juga diajak sama anakku.
1: Dan
0: Nusantara itu loh,
1: yeah.
0: Mas.
1: Oke, okay. Yang jelas tidak mengurangi kesan senangnya ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Ikut-ikut melu rame-rame.
0: Soalnya kan rutin anak-anak, nah. Pengen apa namanya lihat apa, pokoknya saya sama anak.
1: Nah, di derek ya, tahu enak banget.
0: Saya nggak pernah sendiri.
1: Oke, okay, baik. Mbak Siti mau request lagu apa?
0: Aku lagunya Jangan Sakit di Hatinya ya Mas.
1: Ya jangan no, nanti tak.
0: Sugianto ya Mas.
1: Iya, Jangan Sakit di Hatinya.
0: Ya Jangan Sakit di Hatinya dong Mas ya.
1: Hatinya. Oke, baik. Mau salamnya untuk siapa?
0: Aku, salamnya jangan banyak-banyak. Nanti biar ada yang masuk lagi.
1: Nah, satu terakhir
0: aku
1: soalnya.
0: Fotokopi aja. Fotokopi ini
1: siapa?
0: Bu Rere aja, ya. Mbak Rere Miati.
1: Oke, baik.
0: Ya, buat Mas Manggala selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya. Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
1: Amin, amin.
0: Pokoknya saya tidak bosan-bosan nunggu Mas Manggala.
1: Oh, siap, terima kasih.
0: Bisa masuk sampai
1: Uber. Wes, kandani besok dikeroyok toh, sikile dicor bareng-bareng wes pokoke gen running di.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam. Wes, saya sampai takut pokoke nek nanti ketemu sama pendengar Pro 1 bisa di bondo tenan ketok e wis. Ya, takut. Di WA ada siapa? Kita terima dulu. Ada Pak Mukimen di Boyolali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak Mukimen. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Mas Manggala.
1: Kabar baik. Pak Mukimen gimana?
2: Saya di Gagak Sipat Mas Manggala.
1: Sehat Pak Mukimen?
2: Ya.
1: Oke, baik. Pak Mukimin, kalau boleh tahu, biasanya kalau datang ke pertunjukan-pertunjukan pentas itu biasanya pilih depan, tengah, atau belakang, Pak?
2: Ya, enggak tentu. Kadang di depan, kadang di tengah.
1: Sing paling diremeni?
2: Depan.
1: Depan. Nah, katanya ben cetro jari ini.
2: Ya, ben cetro. Ketok melo-melo.
1: Nah, iya toh. Makanya.
2: Hari-hari ya, anu kok. Kelihatan depan kok.
1: Oh, di depan. Oh, iya okay. iya. Baik. Oke, okay, Pak.
2: Mendengarkan toprak atau yang orangin depan.
1: Wes. Genah enggak bisa ngantuk nek di depan. Anggere arep makler yeah. Bas drame langsung dung. Iya, Pak. Lah nek mau
2: ngantuk ya ketara dhewe ngantuk.
1: Nah, nek di depan itu ndak bisa ketiduran soalnya apa bas drame ya banter anggere arep ler dung.
2: Nek ngantuk ya kebangetan.
1: Baik, Pak Mukimen mau request lagu apa?
2: Lagunya
1: apa?
2: Wah. Lagune Ii Sugianto.
1: Ii Sugianto sudah ada yang merequest.
2: Nani Sugianto. Nani telepon rindu.
1: Telepon rindu. Oke, baik ikut yang tadi ya. Baik.
2: Oh ya.
1: Nanti saya putarkan. Ada salamnya boleh Pak Mukimin monggo.
2: Salamnya sama Bu Siti tadi.
1: Ya.
2: Sama Pak Kris. Sama Pak Beni.
1: Baik.
2: Sama Pak
3: Bu Yuni
2: di Semarang. Pak Aryo Parino.
1: Iya.
2: Kalau Bu Rere.
1: Iya.
2: Bu Rere sama Bu
1: siapa?
2: Yasmi. Dan semuanya saja Mas Manggala.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Mukimin.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan pendengar sudah kami tutup untuk line telepon ya. Mohon maaf untuk yang belum bisa kami terima ya. WA-nya sudah banyak, teleponnya sudah 7 orang kami terima untuk malam hari ini. Semoga ada waktu kembali kita di lain kesempatan untuk saya bisa kembali menyapa Anda ya. Di WA saya akan putarkan satu persatu untuk Anda ya. Ini ada lagu dari Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih, yang tadi di request oleh Pak Bambang Murdo di Yogyakarta, hadir untuk Anda.

Mendengar kami masih dengan lagu-lagu yang sudah masuk dalam request ya. Mohon maaf untuk line telepon sudah kami tutup. Lagu-lagu yang sudah masuk dalam request akan kami putarkan satu persatu. Namun ini ada WhatsApp yang masuk. Dan mohon maaf sebelumnya saya tidak bacakan untuk request lagunya ya. Ada dari Bu Modesta di Jaten. Selamat malam Mas Manggala. Oke, salamnya untuk Pak Kris, Papi Rudi, Bu Tanti, Bu Wigati, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Elisa, Bu Endang di Sukoharjo, Bu Wigati, Bu Ginem, Mbak Citra, Muah, dan semua pecinta Ruang Rindu. Terima kasih Mas Manggala, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan rezekinya selalu mengalir baik. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam dari Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Selamat malam Mas Manggala, Ruang Rindu apa kabar? Kalau ada konser ibu pasti duduk di depan. Kalau ada waktu, salamnya untuk Papi Rudi, Pak Tri, Bu Rere, Bu Hajah Sri, Bu Siti, Bu Elisa, Mbok Nah, Mas Baim, Mas Bima, kemudian ini ibu hanya WA dari awal telepon gak keangkat. Selamat bertugas, baik terima kasih. Salam ini juga untuk Pak Kris, Kak Puja yang sudah masuk tadi ya Mas, terima kasih. Bu Mentik di Kepatian, selamat malam Ruang Rindu, selamat tugas ganteng, semoga selalu sehat. Tema nonton kalau bisa ya depan toh. Terima kasih yang kirim saya tadi. Ada Bu Igati, Kak Siti Aisyah, Kak Puja, Pak Kris, kemudian Bu Ginem, Bu Rere, Bu Siti, Mbak Tanti, Mbak Nini, semua monitor Ruang Rindu tanpa terkecuali. Lagune gandul wae, sing antri wokeh pol katanya ya. Sing siaran sopo sik Mas ganteng ae. Ndak sama aja ya. Wah wah wah, penyiar Pro 1 Pro 4 pakai susuknya. Kandel banget ya Mas monitornya, teleponnya ndak bisa dipiak katanya. Ndak apa-apa. Sing tuwa ngalah katanya. Selamat bertugas ya Mas, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Yuni, sehat selalu nggih Bu nggih. Ya, semoga ada waktu untuk kita kembali bersuah di udara lagi dengan lagu-lagu yang bisa kami putarkan dari pendengar yang malam hari ini belum kedapatan waktu untuk diputarkan lagunya ya. Baik, masih kita nikmati lagu-lagu yang sudah masuk dalam request sampai dengan nanti jam 11 malam.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung melalui telepon WA ataupun telepon 638055. Juga untuk Anda yang mengirim pesan melalui WhatsApp yang sudah hadir ya, yang merequest lagu ataupun yang tidak merequest lagu, semuanya pokoknya saya ucapkan terima kasih. Yang belum bisa gabung, semoga di waktu-waktu yang akan datang ketika kita berjumpa kembali di udara, Anda bisa mengudara bersama kami untuk merequest lagu sesuai dengan apa yang Anda inginkan begitu ya, dan lagunya bisa terputarkan semua. Kami mohon maklum ketika di malam-malam yang requestnya selalu rame ya, hari Senin, Sabtu, Minggu, dan Senin. Ya, ini Sabtu, Minggu, dan Senin memang harus ibarat anak-anak sekarang tuh namanya war ya. War itu berebut untuk bisa telepon, untuk bisa kirim pesan lebih awal, itu memang harus ekstra tenaga gitu ya. Sehat selalu untuk kita semuanya pendengar. Saya masih akan temani Anda sampai dengan nanti. Kami harap Anda masih juga bersama kami mengikuti program terakhir kami setelah Ruang Rindu, yakni Jazz Music. Kami hadirkan lagu-lagu untuk teman Anda menuju istirahat Anda di malam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan Ruang Rindu. Kami tutup dengan satu lagu terakhir, lagu dari Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri, hadir untuk Anda. Terima kasih pendengar.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: RI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, bukan

Dalam tradisi masyarakat Jawa ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang pagi hari ini. Hari Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 FM dan 96,8 MHz membawakan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 18 Mei 2026 dari Jalan Turaman Saleh 51 Surakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami dalam siaran kami di 101 FM dan juga 96,8 FM. Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Surakarta Pagi Ini kami hadir kembali untuk Anda menemani di bulan Mei tanggal 18 hari ini, hari Senin. Dan tentunya juga Anda bisa bergabung dalam siaran kami pagi ini, pendengar. Anda bisa melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 813-901-5525. Baik, pendengar, mengawali perjumpaan kita pagi ini, kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Al-Mursalat ayat 1 hingga 50. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Dwi Jatmiko MPD dari SD Muhammadiyah 1 dengan judul Kunci Surga Haji Mabrur. Pendengar, kita ikuti dan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal-mursalati 'urfa.
3: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
2: Fal-'asifati 'asfa.
3: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
2: Wan-nashirati nashra.
3: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
2: Fal-fariqati farqa.
3: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
2: Fal-mulqiyati dhikra.
3: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
2: Udhran au nudhra.
3: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
2: Innama tu'aduna lawaqi'.
3: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
2: Fa'idhan nujumu tumisat.
3: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
2: Wa'idha sama'u furijat.
3: Dan apabila langit terbelah.
2: وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ.
3: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
2: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ.
3: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
2: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ.
3: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu.
2: Liyaumil fasl.
3: Sampai hari keputusan.
2: Wa ma adraka ma yaumul fasl.
3: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
2: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
3: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Alam nuhlikil awwalin.
3: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
2: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
3: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
2: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
3: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
2: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
3: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Alam nakhluqukum min ma'in.
3: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
2: Faj'alnahu fi qararin makin.
3: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
2: Ila qadarin ma'lum.
3: Sampai waktu yang ditentukan.
2: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
3: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
2: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
3: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Alam naj'alil arda kifata.
3: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
2: Ahya'an wa amwata.
3: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ghalīlin wa la yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawm la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'zanu lahum fayatadhirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqin fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakih mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam semoga tambah kaya, insya Allah hidupnya berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'madihi tatimus salihat, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, carilah jalan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan berjihadlah dan berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Ma'idah, Quran Surah kelima, ayat 35. Sebelum kita lanjutkan siraman rohani Islam, mari kita berdoa mudah-mudahan para alim ulama sehat, segenap para guru, para senior, para bini sepuh, aji sepuh, kata orang Jawa, orang tua disebut sepuh, asapnya lebih ampuh. Para orang tua-tua yang selalu istiqomah mendengarkan siraman rohani Islam, semoga sehat, kuat, bagas waras, sehat tanpa obat. Kalaupun ada yang sakit, kita doakan. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa isfi anta syafi la sifa illa anta sifaan la yughadiru saqoma. Insyaallah kalau kita istiqamah beribadah, tambah kuat, tambah barokah, barokah berkah. Berkahnya yang belum punya momongan, semoga segera dapat momongan. Apabila sudah nikah lama sekali, yang punya hutang piutang, semoga segera terlunaskan. Terutama yang masih jomblo-jomblo, segera dapat jodoh. Yang janda, yang duda, semuanya kita doakan dapat jodoh. Yang meninggalkan kita semua, semoga dimasukkan surganya Allah. Kita berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khotaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannata wa'idhu min adabil qabri wa min adabin nar. Kalau ada saudara-saudara kita yang perempuan yang sudah meninggalkan kita semua, kita doakan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan di surganya Allah. Allahumma amin. Semoga siapapun yang mendengarkan siraman rohani Islam, keluarganya menjadi keluarga yang

Surakarta untuk mudah umroh, untuk mudah haji. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, hidup adalah hal yang harus disyukuri, betul? Betul. Bagaimana cara bersyukur? Salah satu cara bersyukur yang paling mudah, yang paling ringan adalah mengucap hamdalah. Apa itu hamdalah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah. Allah telah memberikan nikmat kita usia. Allah telah memberikan hidup kita sehat. Allah memberikan kita bisa mendengar. Allah memberikan kita bisa jalan, bisa beribadah dengan aman. Itu semuanya harus kita syukuri. Semakin bersyukur, semakin dimudahkan urusan kita. Cocok? Cocok. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, semoga hadirnya siraman rohani Islam ini membuat hidup lebih sempurna, lebih sukses. Semakin kita taat pada Allah, semakin baik dan sempurna hidup kita semuanya. Maka sesuai tema, kalau ada yang bertanya, kemarin ada WA yang masuk, Ustadz, apa artinya haji mabrur? Haji mabrur, pendengar Radio Pro 1, ini pelan-pelan, karena ini sebentar lagi saudara-saudara kita sudah sampai ke Mekah dan Madinah. Haji mabrur itu sangat istimewa, pendengar Radio Pro 1. Sebagaimana istimewanya tanah suci. Namun apa yang terjadi, pendengar Radio Pro 1? Ada salah kaprah dalam masyarakat. Salahnya di mana, Pak Ustadz? Bahwa haji mabrur seolah-olah merupakan suatu gelar yang semata-mata melekat begitu saja sepulang dari tanah suci. Mohon maaf, sudah haji kalau enggak dipanggil Pak Kaji, Bu Kaji. Ya sebenarnya hajah, ya hajun, dia marah, berarti hajinya belum mabrur. Jadi menjadi haji yang mabrur itu, pendengar Radio Pro 1, yang harus diusahakan dengan amal. Sebab apa, pendengar Radio Pro 1? Sebab kata mabrur itu berakar dari kata apa? Dari kata albir. Yang bermakna apa? Yang bermakna baik atau kebaikan. Kebaikan tidak akan terwujud tanpa diringi dengan usaha dan amal soleh. Maka guru kita mengartikan, ulama-ulama kita mengartikan, mabrur sama dengan makbul. Mari pendengar Radio Pro 1, lisan kita ya, senam lidah dulu. Mabrur sama dengan makbul. Apa itu makbul? Makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, gelar haji mabrur harus berefek pada sikap peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Orang habis haji kok buang sampah sembarangan. Buang sampah itu harus dipilah, mana organik, mana anorganik. Masa orang haji kencingnya sembarangan? Nah itu enggak mabrur. Maka haji yang mabrur itu harus diterima dalam pandangan Allah dan pandangan manusia. Artinya apa, pendengar Radio Pro 1? Haji mabrur harus bisa menggabungkan antara aspek keberimanan, amanah dengan amal soleh, amilus solihat. Harus dapat menyimbangkan hablu minallah wa hablu minannas. Sudah haji kok kerengan sama anak buah. Sudah hajah kok suka marah-marah. Itu berarti belum mabrur, belum mabruroh. Ya, ketemu anak buah tidak senyum, salam, sopan, dan santun. Nah, itu belum haji mabrur. Hablum minannasnya masih kurang. Haji mabrur itu tidak boleh menyakiti orang lain. Menghina, mengejek, berbohong, menipu.

dan segala bentuk perbuatan buruk. Sudah haji kok tidak mampu membayar jasa-jasa hasil jasanya BMT misalnya, itu belum mabrur. Jadi orang yang hajinya mabrur, dia akan menepati janji, menyantuni fakir miskin yang prasejahtera. Kalau fakirnya, kadang itu disebut fakir, kaya raya tapi masih disebut fakir. Jadi anak-anak yatim yang prasejahtera, menolong orang yang susah, memberi pekerjaan yang belum dapat pekerjaan tetap, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itulah orang yang haji mabrur. Banyak orang tuh pendengar Radio Pro 1 telah menunaikan haji ke Baitullah. Mulai dari orang biasa yang mampu mengumpulkan uang guna membeli tiket ke Tanah Suci, para pedagang asongan, karyawan, karyawati, guru, dosen, profesor, pengusaha, lurah, camat, bupati, gubernur, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kota, hingga presiden, perdana menteri. Tetapi ada sebuah pertanyaan pendengar Radio Pro 1. Apakah haji mereka mendapat kemabruran? Belum tentu. Ataukah hanya sekedar mabur terbang, bahasa Jawanya, karena naik pesawat terbang? Itulah permasalahannya. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, haji mabrur jika dipikirkan secara mendalam adalah potensi yang luar biasa, sekaligus investasi umat Islam. Seandainya setiap jamaah haji mendapat kemabruran, maka alangkah mudah, alangkah cepat kita bisa melakukan perbaikan kehidupan dalam segala bidang. Setiap tahun Indonesia misalnya memberangkatkan lebih kurang 200 ribu jamaah haji, maka minimal setiap tahun kita akan mendapatkan 200 ribuan orang yang siap melakukan perbaikan-perbaikan, peduli wong cilik, peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Berbagi. Misalnya ada saudara-saudara kita enggak punya sepatu, kita beli sepatu dua, yang satu dikasihkan. Jadi orang yang haji baik jabatan, melalui jabatan struktural maupun secara culture, maka kita harus kita pahami. Orang haji itu harus peduli. Karena apa? Firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal

0: الْبَأْسَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صَدَقُوا.
1: Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ya, waulaika humul muttaqun, waulaika humu sodaku. Nah, ini kita ulang-ulang biar pendengar Radio Pro 1 tambah mantap. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, albir. Akan tetapi pendengar Radio Pro 1, sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman pada nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba saya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tuh pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Mari biar hidup kita itu, walaupun belum naik haji, kita harus berazam pendengar Radio Pro 1. Karena orang yang berhaji itu ada ampunan dosa dan balasan surga. Al-hajju ashurum ma'lumat, faman faradha fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Musim haji adalah beberapa bulan. Jadi biar mabrur, mabrurnya sampai di Subo Sukowono Sraten, maka harus diniatkan yang positif. Maka tidak boleh rofas, ucapan kotor, berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahui. Jadi pendengar Radio Pro 1, salah satu keutamaan yang paling mulia dalam keutamaan haji mabrur adalah mendapatkan balasan ampunan berupa apa? Dosa-dosa. Dan mendapatkan balasan surga dari Allah. Tapi ya, ini wal hajju al mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Kadang kan pendengar Radio Pro 1 ini kan ada yang WA, ada yang kenal saya. Apa benar Ustaz, orang yang haji mabrur pahalanya surga? Benar kalau dia tidak ingkar sunnah. Dalilnya lebih lengkap, lebih jelasnya begini loh pendengar Radio Pro 1. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari nomor pinten? Nomor 1773. Muslim nomor 1349. Jadi hadis yang tadi saya bacakan, mudah-mudahan lebih mantap pendengar Radio Pro 1 kalau menabung. Yang penting itu sekarang selain berdoa, yaitu daftar. Daftar umroh bisa, daftar haji bisa. Insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah sedaya kemawon engkang mirengaken Radio RRI Pro 1 Surakarta menjadi haji yang mabrur, haji yang menghapus semua dosa. Lah kok bisa Ustaz? Bisa. Hadis riwayat Muslim nomor 121 ngendikaken, An Arif, An Am, Amr ibn al-As qala falamma ja'ala Allahu al-islama fi qalbi ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya ubsud yadaka falabayika faqala amma 'alimta 'anil islam yahtimu makana qablahu wa anal hijrata tahtimu makana qablaha wa anal hajja yahdimu makana qablahu. Jadi Islam itu menghapus dosa-dosa yang lalu, hijrah menghapus dosa-dosa yang lalu, dan haji menghapus dosa-dosa yang lalu. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan barokah dari siapapun saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh, yang tahun ini bisa berangkat haji dan umroh. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, mari kita berdoa. Karena apa? Ad-doa umukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Yang ketiga selanjutnya pendengar Radio Pro 1, pahala haji mabrur itu seperti jihad. An Aisyah taqalat ya Rasulullah naral jihada abdulal amal afalanu jahid qala la lakin abdulul jihadi hajjun mabrurun. Aisyah berkata pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, wahai Rasulullah, kami melihat jihad adalah amal yang paling utama. Bolehkah kami kaum wanita ikut berjihad? Rasulullah bersabda, la, tidak. Tapi jihad yang paling utama bagi kalian adalah haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari nomor 1861. Jadi pendengar Radio Pro 1, haji mabrur itu jangan dipikirkan. Tapi haji mabrur adalah sebuah kewajiban tahunan bagi umat Islam. Melainkan juga suatu amal yang memberi pahala sangat gede, sangat besar. Bahkan dapat disamakan atau dianggap lebih utama dibandingkan dengan jihad yang sulit dan penuh pengorbanan. Oleh sebab itu setiap umat harus sekarang mulai menabung. Karena menjadi tamu Allah al-hujjaju wal-ummaru wafdullahi azza wa jalla da'ahum fa'ajabuhu was'aluhu fa'atahum. Jadi jamaah haji dan umroh adalah tamu Allah. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah. Maksudnya apa Pak Ustaz? Dipanggil haji. Yang namanya panggilan Allah itu bisa adzan, bisa haji. Pokoknya yang penting nabung, nabung, nabung. Ngaji, ngaji, ngaji. Insya Allah pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta bisa umroh, bisa haji ke Baitullah di rumahnya Allah. Kalau saat ini belum dipanggil, mudah-mudahan sholat wajib kita di rumahnya Allah. Masjid itu juga disebut Baitullah, rumahnya Allah. Sholat subuh kita di masjid, sholat duhur di masjid, sholat asar di masjid, sholat maghrib di masjid, sholat isya di masjid. Dan insya Allah pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kalau kita punya tekad fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kita sudah bertekad pasrahkan kepada Allah, insyaallah orang yang hajinya mabrur itu dapat ampunan dari Allah. Maka mari kita berdoa mudah-mudahan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta bisa haji mabrur. Karena haji mabrur itu apa pendengar Radio Pro 1? Bisa memberi syafaat kepada keluarga dan menghapus dosa. Ya. An Abi Musa Al-As'ari rafa'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal al-hajju yasfau fi arba'i mi'ati ahli baitin aw qal min ahli baitihi wa yakhruju min zunubi ka yauma waladatshu ummuhu. Dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu an dengan marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhaji dapat memberikan syafaat kepada 400 orang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pada 400 orang dari keluarganya, atau beliau bersabda dari anggota keluarganya, dan ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi hati sini, seorang yang haji mabrur berhak pendengar Radio Pro 1 memberikan syafaat kepada 400 anggota keluarganya. Ini adalah istimewa pendengar Radio Pro 1. Dengan memahami ini, insya Allah, kalau kita ingin sukses dalam hidup, pertama kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Biar kalau kita itu peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem, itu biar lebih mantap. Insya Allah berpegang teguh kepada Allah, kita akan dimasukkan di surganya Allah. Jadi suksesnya kehidupan seseorang dimulai dari kemauannya berikhtiar. Kemauannya berusaha mencapai yang terbaik dalam hidup. Jangan beranggapan bahwa hidup sudah ditakdirkan. Demikian sehingga membuat kita tidak mau berikhtiar. Takdir itu pendengar Radio Pro 1 dibagi menjadi dua, mutlak dan mubram. Ya caranya kalau kita belum dipanggil Allah, belum naik haji, ya kita nabung. Kalau takdirnya itu mutlak seperti lahir dan mati, tidak bisa diubah. Tapi takdir mubram berkaitan dengan nasib yang harus diikhtiari. Ya, gak punya pekerjaan, dipecat di tengah jalan, di PHK, mohon maaf kok bahasanya dipecat, di PHK, ya kita berdoa kepada Allah, uduni astajib lakum, memintalah pada aku, maka aku Allah akan mengabulkannya. Inilah janji Allah pendengar Radio Pro 1 yang tidak akan diingkari. Maka tugas kita pendengar Radio Pro 1 sebagai manusia adalah berdoa dan berikhtiar. Ngaji. Maka kita lihat surah Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka pendengar Radio Pro 1 ada beberapa doa wajib yang harus dibaca setelah sholat. Berapa diantaranya wajib mendoakan orang tua, mendoakan istri, mendoakan suami, mendoakan anak, mendoakan keluarga. Berdoa agar dijauhkan dari hutang piutang. Berdoa agar dijauhkan dari kekejaman dominasi manusia. Laknatullah. Banyak sekarang itu manusia sangat kejam kepada anak buahnya. Mem-PHK, memutus kerja di tengah jalan. Padahal sudah bekerja 18 tahun. Maka kita harus banyak berdoa dari pemimpin-pemimpin yang zalim agar kita bisa haji dan umroh dengan tenang. Kita harus berdoa agar diselamatkan dari api neraka. Yang tidak kalah penting pendengar Radio Pro 1, apapun masalahnya, kita harus tawakal, kita harus sabar. Ini mudah diucapkan Pak Ustadz, tapi sulit diaplikasikan. Maka sebagai orang yang beriman, orang yang waras, kita harus sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kalau hari ini kita masih sering mengeluh, protes ya boleh. Kalau tidak sesuai kenyataan, tapi pendengar Radio Pro 1 agama mengajarkan rezeki sudah diatur oleh Allah. Bayangkan cicak mendekati, ya ada cahaya, cicak dapat rezeki. Maka pendengar Radio Pro 1 kalau hidup ini tidak sesuai harapan, dipecat di tengah jalan, di PHK, pertama kali sabar dan sholat. Ya sabar dan sholat, insya Allah itulah yang terbaik. Memang sabar itu ada tiga pendengar Radio Pro 1. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi musibah. Semua orang bisa jadi diuji bermacam-macam. Sulit ekonomi, sulit memakan buah karena sakit. Sakit yang terus menerus, stroke ya, stroke-nya. Pendengar Radio Pro 1 itu lucu juga. Ada yang sering perginya ke Baitul Mall, ya, sampai stroke-nya itu panjang. enggak ke Baitul Mal. Maka pendengar Radio Pro 1, ayo kita harus sabar. Semuanya ada ganjaran. Ganjarannya surga. Kalau di dunia tidak bisa diambil, pasti ada Allah. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita harus ikhlas, ikhlas, ikhlas. Jangan nelongso. Rela artinya mau tanpa syarat, tidak membantah dan nelongso. Yakin bahwa Allah itu yang berkuasa. Yang berkuasa itu bukan kepala sekolah. Yang berkuasa itu bukan ketua majelis, ketua yayasan, tapi Allah. Allah yang memberikan rezeki. Maka haji itu sungguh ibadah yang luar biasa, unik, luas, mendalam, dan mencakup segalanya. Haji wajib ditunaikan sekali seumur hidup pendengar Radio Pro 1. Ya, syaratnya beragama Islam, berakal balik, merdeka, mampu secara finansial dan fisik. Khusus bagi perempuan didampingi atau minimal diizinkan oleh mahram. Ya, sebagian ulama memasukkan syarat mahram ini dalam cakupan mampu. Haji pendengar Radio Pro 1 adalah rukun Islam yang kelima. Ditetapkan sebagai rukun yang terakhir karena merangkum seluruh rukun sebelumnya. Ada syahadat, syahadat tauhid, syahadat rasul, sholat, zakat, puasa. Maka ayo, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Mari pendengar Radio Pro 1, mudah-mudahan dipanggil Allah.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, bertahun-tahun seorang muslim sholat lima waktu dengan menghadap satu titik Ka'bah Al-Musyarofah. Saat berhaji, pendengar Radio Pro 1 tidak lagi sekedar menghadap dari kejauhan, tetapi berdiri tepat di hadapannya, bahkan menyentuhnya dan menciumnya. Dengan demikian, pendengar Radio Pro 1, haji menjadi puncak penghayatan sholat. Ya, tadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, mari kita dalami makna kata haji. Kata haji berasal dari kata hajja yahijju hijjatun, atau hajja yahujju hajjatun. Para ahli bahasa Arab menjelaskan hijjatun dengan kasroh adalah kata benda, artinya perjalanan ke tempat yang jauh. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita berdoa ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang haji tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada timbangan Allah pada hari akhir nanti, selain takwa dan akhlak mulia, seperti wajah dipenuhi dengan senyum dan kebaikan, dan tidak menyakiti sesama. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Jalan Darmasela 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kaitannya dengan tidak boleh diperpanjang, khususnya untuk yang guru ya. Ya, pemerintah pusat wajib menyediakan ASN.
2: Biaya produksinya tinggi, sudah nggak bisa jual, sudah kalah dengan impor kain yang dari Cina. Ini tadi sudah kita sampaikan di PR. Kenapa pemerintah itu nggak tetap itu dari dulu?
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Aditya Wardana. Mendengar serbuan kain impor dari Tiongkok kini semakin menekan industri tekstil lokal. Bahkan kondisi ini sudah membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja massal seperti yang dialami PT DMST Delta Marine Sandang Tekstil. Pengurangan karyawan sampai dengan 60%.
2: Biaya produksinya tinggi, sudah nggak bisa jual, sudah kalah dengan impor kain yang dari Cina. Ini tadi sudah kita sampaikan di PR. Kenapa pemerintah itu nggak top itu dari dulu, sehingga pabrik sing gede-gede ambles
3: apa? Pengusaha tekstil dari Sragen mendesak pemerintah untuk menghentikan impor kain dari Tiongkok yang berdampak kolapsnya usaha dan PHK massal. Industri tekstil dalam negeri tengah berada dalam kondisi kritis akibat derasnya arus impor kain dari Cina yang membanjiri pasar domestik. Ketidakmampuan bersaing dari sisi harga dan teknologi memaksa sejumlah pabrik besar melakukan efisiensi ekstrim, termasuk pengurangan tenaga kerja secara massal. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh PT Delta Merlin Sandang Tekstil DMST 1 Sragen, bagian dari Dunia Tech Group. Perwakilan advokasi dari DMST Sragen, Suparno, mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan impor sangat mencolok. Hal inilah yang menjadi penyebab utama produk dalam negeri tidak terserap pasar. Suparno menambahkan, kondisi ini merata di seluruh jaringan grup perusahaan. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sejak lama melakukan pembatasan atau penghentian keran impor kain agar industri tekstil nasional tidak semakin terpuruk.
2: Efeknya besar, 60-70% turun. Karena apa? Impor itu, impor kain yang dari Cina, itu dia yang jual itu hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 misalnya. Padahal itu dibanding kita buat, kita jualnya 15.000.
4: Separuhnya itu?
2: Iya. Ada kualitasnya? Karena itu ya, kualitasnya bahkan mungkin dari sana kan lebih baik. Karena mesinnya mungkin sudah canggih, tenaganya bahkan ada yang sudah pakai robot di sana lah dibandingkan yang di sini ya. Mesin-mesinnya sudah lama, kemudian kan ya.
3: Senada dengan hal tersebut, HRD PT DMST 1 Sragen, Abel Deni Prasojo, menjelaskan bahwa efisiensi karyawan di perusahaannya telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini, jumlah pengurangan karyawan di DMST 1 mencapai 60%.
4: Persen pengurangan karyawan 60%?
2: 60-an.
4: Sejak COVID?
2: Sedikit-sedikit, 10, 20, 30 terus berangsur-angsur dari 2019.
4: Tersisa itu berapa, Pak? Di kita 1.274.
5: 1.270.
4: Itu sudah berkurang 60% berarti? Iya, dari standar
2: 5.800.
3: Meski 4 unit DMST Sragen masih beroperasi, namun keberlangsungan usaha terus terancam jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah pusat. Para pengusaha berharap pemerintah segera memberlakukan pembatasan impor yang ketat. Jika pembiaran terus berlanjut, dikhawatirkan gelombang PHK massal akan meluas dan meruntuhkan ekosistem industri tekstil yang menjadi tumpuan ribuan pekerja. RRI Surakarta, Melati Saan, melaporkan.
0: Pemesanan hewan kurban jenis kambing berasal dari sekolah dan organisasi mulai masuk di pasar hewan Semanggi, Pasar Kliwon Solo. Hal itu disampaikan pedagang hewan kambing di Semanggi, Pasar Kliwon ketika ditemui RRI kemarin.
6: Ada yang ada pesanan yang mulai dari 100, 200, ada yang sampai 500-an.
7: Pesanan hewan kurban jenis kambing di Pasar Hewan Semanggi, Pasar Kliwon Solo mulai berdatangan menjelang Hari Raya Idul Kurban. Permintaan tidak hanya datang dari pembeli pribadi, namun juga dari sekolah-sekolah dan organisasi sosial. Pedagang hewan kurban di Pasar Semanggi, Pasar Kliwon Solo, Muhammad Alim, mengatakan, hingga saat ini pergerakan pembelian kambing masih cenderung normal, belum alami lonjakan yang signifikan. Menurutnya, mayoritas pembeli biasanya melakukan transaksi mendekati hari pelaksanaan kurban, terutama H-5 hingga H-1 Idul Adha.
6: Pembelian mendadak. Di H-1, H-2, pembeli yang dari luar mulai datang. Makanya nanti kalau beli di tempat penjualan, dijual, kalau pemeliharaan kurang bagus, kadang-kadang banyak yang komplain.
7: Jelang Idul Adha, Alim menyiapkan 300 ekor kambing per hari untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ia mengaku menerima pesanan dalam jumlah besar, mulai puluhan hingga ratusan ekor dari luar kota maupun wilayah Solo. Menurutnya, pemesanan dari luar kota banyak berasal dari organisasi sosial di Jakarta. Sejumlah 100, 200 hingga 500 ekor kambing. Sementara pemesanan dari Solo didominasi sekolah-sekolah yang rata-rata antara 15 hingga 25 ekor kambing. Untuk harga kambing kurban yang diminati berada di kisaran Rp2.500.000. Sedangkan harga tertinggi di kandangnya mencapai Rp3.500.000 per ekor. Senada disampaikan peternak sekaligus pedagang hewan kurban di Beteng Jatinom Klaten, Nur Hasanah menuturkan, permintaan hewan kurban jenis sapi sudah berlangsung pada awal April 2026 lalu. Dari yang disediakan 25 ekor, kini sudah 20 ekor sapi terjual.
5: Alhamdulillah, sapi yang di kandang sudah laku 20 ekor dengan sekitar harga satu ekornya 27 juta. Di kandang hanya sisa 3 untuk kurban.
7: Karena sudah inden 1 bulan, pembeli menitipkan terlebih dahulu H-1 akan diambil. Pembeli harus menambah biaya perawatan dan pakan ternak sebesar Rp500.000 per ekor. Untuk harga yang sudah terjual di harga 19 juta dan 27 juta. Jika hari biasa dijual dengan harga kurang dari 18 juta per ekor. Dikatakan Nur Hasanah, harga jual sapi akan terus naik mendekati hari raya Idul Adha nanti. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saudara, masa pemberangkatan jemaah calon haji dari Embarkasi Solo memasuki kloter akhir. Kini PPIH Embarkasi Solo mulai menyiapkan prosesi kedatangan kloter 1 pada 2 Juni mendatang. Hal itu disampaikan Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto kepada wartawan usai silaturahmi dengan perwakilan media di Asrama Haji Donohudan kemarin.
8: Nanti akan disambut oleh Pak Gubernur Jawa Tengah, kemudian kita serahkan petugas.
9: Saudara, masa pemberangkatan jemaah calon haji dari Embarkasi Solo memasuki kloter akhir. Sesuai manifest haji 2026, kloter 81 yang merupakan kloter sabu jagat akan terbang menuju ke Tanah Suci pada hari Kamis mendatang, membawa jemaah calon haji gabungan dari berbagai daerah. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengatakan, pasca keberangkatan kloter sabu jagat, kini pihak Asrama Haji Donohudan mulai mempersiapkan prosesi penyambutan untuk kedatangan kloter 1 asal Tegal pada 2 Juni mendatang. Rencananya untuk menyambut kedatangan para tamu Allah kloter 1 akan dilakukan Gubernur Ahmad Lutfi langsung dari Bandara Adi Sumarmo pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, sebelum diberangkatkan menuju ke daerah asal, jemaah haji akan menuju ke Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan untuk prosesi penyambutan yang dilakukan jajaran pimpinan daerah.
8: Untuk rencana kepulangan, jemaah haji kita insya Allah akan sampai di Solo insya Allah pada tanggal 2 Juni 2026, insya Allah pesawat pertama akan landing pada pukul 21.15 dan nanti insya Allah akan kita jemput dari bandara, kemudian nanti masuk asrama, nanti akan disambut oleh Pak Gubernur Jawa Tengah, kemudian kita serahkan petugas daerah, langsung jemaah bisa pulang ke daerah masing-masing.
9: Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto juga menyebut hingga hari Minggu kemarin sebanyak 59 orang terpaksa dipulangkan ke daerah asal akibat tidak lolos pemeriksaan one stop service. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setelah tiba di Asrama Haji Donohudan. Nantinya mereka mendapatkan prioritas untuk kembali berangkat menuju ke Tanah Suci pada musim haji tahun depan dengan catatan jika kondisi kesehatannya benar-benar sehat dan dinyatakan istitoah. Jika akhirnya mereka tetap gagal berangkat, posisinya bisa digantikan oleh keluarganya.
8: Bagi jamaah yang tahun ini tidak bisa bisa berangkat, nanti kita beri kesempatan tahun depan untuk berangkat. Tapi kalau dia misalnya membatalkan, berarti dia uangnya dikembalikan. Kalau misalnya dia karena sakit-sakitnya sudah sakit permanen, dia sudah tidak bisa berangkat lagi atau istitoahnya sudah tidak istitoah selamanya, maka porsinya bisa dilimpahkan kepada suami, istri, anak kandung, saudara kandung, dan nanti akan kita berangkatkan di tahun yang akan datang.
9: Pasca keberangkatan kloter Sabu Jagat, para petugas juga akan rehat selama 8 hari sebelum berkumpul lagi pada H-2 menjelang masa pemulangan. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Sekolah Murid Merdeka menggelar talk show parenting di Loji Gandrung, Solo untuk mengajak orang tua memahami pola pengasuhan yang aman dan positif bagi anak. Kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama tentang pentingnya peran keluarga dalam pembentukan karakter anak.
10: Jadi kalau kita lihat di area dugaan ini
11: kita
10: kan
11: karya-karyanya kan... Kita tumbuh bersama, kita belajar bersama-sama, sehingga dalam proses...
12: Sekolah Murid Merdeka, SMM, menggelar talk show parenting bertema Parenting Tanpa Takut, Bangun Relasi Yang Aman Dalam Keluarga di Pendapi Loji Gandrung. Kegiatan tersebut menghadirkan Bunda PAUD Kota Surakarta, Vanessa Respati, dan relawan Yayasan Keluarga Yurika Kusumastuti sebagai narasumber. Kepala Sekolah Murid Merdeka, Siti Sofiah mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai ruang belajar bersama bagi orang tua dan pendidik dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Menurutnya, pola pengasuhan dalam keluarga memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. Ia menjelaskan, talk show parenting tersebut menjadi bagian kolaborasi antara Sekolah Murid Merdeka, Relawan Keluarga Kita, dan Yuk Belajar Seni. Kegiatan juga digelar dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional.
11: Kita tumbuh bersama, kita belajar bersama-sama, sehingga dalam proses pendampingan anak kita, dan juga mungkin barangkali di sini ada Bapak Ibu Guru, ada proses pendampingan untuk kawan murid kita, bisa berjalan dan tumbuh bersama-sama.
12: Menurut Siti, pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dimulai dari lingkungan keluarga. Karena itu, orang tua dinilai perlu terus belajar mengenai pola pendampingan anak yang tepat. Sementara itu, Vanessa Respati mengatakan, talk show tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai pengasuhan anak usia dini, khususnya balita. Dalam sesi tersebut, ia membahas cara mengelola emosi anak dan membangun disiplin yang positif dalam keluarga. Menurut Vanessa, parenting memiliki peran penting dalam membentuk kualitas generasi masa depan. Karena itu, orang tua perlu memahami pola pengasuhan yang sesuai dengan karakter masing-masing anak.
13: Karena setiap anak punya karakter sendiri-sendiri yang harus kita perhatikan. Dan kita harus tahu sebagai orang tua bagaimana harus bersikap apa kepada anak-anak kita. Sehingga parenting yang tepat insya Allah akan menghasilkan anak yang berkarakter yang kuat.
12: Ia juga mengingatkan orang tua untuk terus belajar menerapkan sistem parenting yang tepat agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkarakter baik. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Program Studi Pendidikan Seni Rupa FKIP Universitas 11 Maret UNS Surakarta kembali menggelar pameran International Art Educare ke-16 di Taman Budaya Jawa Tengah pada 15 hingga 19 Mei 2026. Eksibisi bertajuk Beyond the Surface ini menghadirkan 112 karya seni kolaboratif lintas generasi.
10: Jadi kalau kita lihat di area dugaan ini kan karya-karyanya kan lebih didominasi atau hampir semua itu tidak dibuat secara individu. Minimal dua orang kolaborasi. Kalau toh nggak seperti itu, karyanya itu sifatnya responsif. Jadi si seniman bikin apa supaya pengunjung itu merespon karyanya.
14: Pameran International Art Educare yang digelar Program Studi Pendidikan Seni Rupa FKIP Universitas 11 Maret UNS Surakarta kembali hadir menyapa pecinta seni di kota Solo hingga 19 Mei mendatang. Sebanyak 109 karya dalam negeri dan 3 karya luar negeri dipajang di Galeri Taman Budaya Jawa Tengah. Kepada RRI, Ketua Umum Art Educare 2026, Figur Rahman Fuad mengungkapkan, pameran tahun ini fokus pada karya seni partisipatoris dan kolaboratif. Melalui berbagai medium hingga instalasi, pameran ini menjadi ruang komunikasi langsung serta proses pembelajaran bersama.
10: Konsep Art Educare itu sebenarnya, supaya peristiwa seni itu nggak hanya jadi benda, tapi menimbulkan peristiwa berkomunikasi atau berrelasi atau saling mengenal, saling memberi kritik dan sebagainya, itu intinya seperti itu, makanya mungkin agak beda ya.
14: Keunikan pameran ini juga terlihat dari beragam usia peserta, mulai dari anak-anak berusia 6 tahun hingga maestro berumur di atas 60 tahun. Selain komunitas lokal, Ajang ini turut melibatkan deretan kampus nasional hingga University Malaysia Sabah. Dekan FKIP UNS, Imam Sujadi menilai, pameran ini sukses menggambarkan perkembangan pola pikir dan kepekaan sosial para perupa terhadap fenomena di masyarakat. Menurutnya, seni rupa bukan hanya produk yang akan dilihat, tapi lebih cenderung pada bagaimana peningkatan proses berpikir seniman terhadap fenomena yang ada.
15: Kita akan melihat sebenarnya bagaimana potensi mereka bahwa seni rupa bukan hanya produk yang akan dilihat, tapi lebih cenderung pada bagaimana peningkatan proses berpikir mereka terhadap fenomena yang ada itu. Dan ketika kita sudah melihat hasilnya begini, yang diharapkan adalah perenungan untuk tindak lanjut ke depan terkait dengan apa yang dia berikan kepada masyarakat.
14: Pameran internasional ini dibuka setiap hari untuk umum, mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam. Masyarakat Kota Bengawan diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengapresiasi sekaligus berinteraksi langsung dengan dunia seni kontemporer. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Para peserta Kelari Internasional Saling Festival diajak melihat aktivitas kegiatan seni budaya dan juga kerajinan atau UMKM. Mereka merasa senang menikmati sajian budaya dan keramahan masyarakat. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
16: Mana tamu-tamu dari mancanegara itu diajak untuk walking tour city, yaitu di area Car Free Day di sepanjang Jalan Pemuda.
17: Hari pertama pelaksanaan Klaten International Cycling Festival, para peserta dari puluhan negara diajak melakukan perjalanan di sejumlah tempat baik itu seni budaya maupun UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Klaten. Mereka juga diajak menikmati suasana Car Free Day di Jalan Pemuda Klaten. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI mengatakan para peserta Klaten International Cycling Festival diajak keliling ke sejumlah desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten. Mereka juga cukup menikmati dan merasa senang.
16: Kemudian mereka diajak keliling ke desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten, antara lain Omah Wayang, yang mana ini dipertontonkan, disajikan aktivitas-aktivitas budaya, misalkan menari, kemudian memainkan gamelan, dan juga cara membuat wayang tata sungging. Selanjutnya diajak ke Desa Melikan, di sana mereka melihat keramik putaran miring.
17: Selain itu, mereka juga diajak mengunjungi UMKM Lurik Prasojo di Pedan yang merupakan unggulan Kabupaten Klaten. Selanjutnya, melihat suasana wisata Umbul Ponggo. Sementara Pamong Omah Wayang Klaten, Kristiaji, kepada RRI mengatakan para tamu dari luar negeri tersebut cukup menikmati suasana Omah Wayang. Selama kurang lebih 1,5 jam, mereka melihat dan mencoba pakaian seni tradisional, ketoprak, dan juga wayang, serta menari.
18: Tadi kan sampai di sini, terus langsung diajak opening di pendopo besar itu. Kemudian dia juga diikut sertakan untuk memainkan wayang sebentar, terus foto terus sebentar. Kemudian kita kostum tradisional yang ketoprak itu. Dia juga memakai juga, ada yang memakai juga. Dan ada banyak sejenis workshop juga, dondomi kostum-kostum itu. Kemudian diajak workshop lagi tatah sungging yang wayang, mewarnai wayang dan tatah. Selanjutnya diajak menari.
17: Dikatakan pula para utusan peserta Klaten International Cycling Festival juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat di sekitar Sanggar Seni Omah Wayang. Bahkan banyak masyarakat yang ingin berfoto dengan peserta dari luar negeri tersebut. Klaten International Cycling Festival diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya mengangkat Klaten agar lebih dikenal di dunia internasional. Kegiatan tersebut berlangsung 17 sampai 25 Mei 2026, diikuti lebih dari 40 negara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Fokus hari ini. Kebijakan penghapusan guru non ASN pada tahun 2027 mulai mengancam ketersediaan tenaga pendidik di Kota Solo. Dinas Pendidikan Kota Surakarta mencatat Solo membutuhkan lebih dari 400 pengajar baru demi menutup celah kekosongan kelas. Selengkapnya dalam laporan utama yang disampaikan oleh Dania Rahma.
1: Kaitannya dengan tidak boleh diperpanjang, khususnya untuk yang guru ya. Ya, pemerintah pusat wajib menyediakan ASN 154 itu. Intinya kalau memang itu tidak bisa untuk diperpanjang, saya minta untuk ada penggantinya.
14: Ancaman kekurangan tenaga pendidik mulai membayangi sekolah-sekolah di Kota Solo. menyusul kebijakan penghapusan guru non-ASN pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno menyebut, sedikitnya 154 guru honorer dan P3K paruh waktu akan habis kontrak pada Desember tahun ini. Jika ditambah dengan 250 guru yang pensiun, maka Solo membutuhkan lebih dari 400 pengajar untuk mengisi ruang kelas.
1: Yang kosong tahun 2026 Januari sampai dengan Desember 2026 besok, tak hitung itu ada 250. Nah, pertanyaan saya, kalau kemudian 154 itu tidak terisi atau tidak boleh diteruskan, plus kekurangan 250 besok yang juga harus dilaksanakan oleh seorang ASN, berarti ada sekitar 300

0: Januari sampai dengan Juni. Untuk kita isi dengan program magang dari lulusan UNFPBKU.
1: Dinas Pendidikan berharap pemerintah pusat melalui BKPSDM segera memberikan kejelasan terkait kuota pengangkatan guru 2026. Menurutnya, kebijakan penghapusan non-ASN harus dibarengi dengan kejelasan jadwal pengangkatan ASN baru dari pusat agar fungsi layanan pendidikan di daerah tidak terganggu. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Berikut suara warga terkait nasib guru honorer.
3: Saya Santi, sebagai guru honorer di Solo. Menjadi guru honorer memang penuh tantangan ya, terutama terkait kesejahteraan dan kepastian masa depan. Namun kami tetap berusaha dalam menjalankan tugas dengan sepenuh hati karena pendidikan anak-anak adalah prioritas utama. Kami berharap pemerintah dan semua pihak dapat lebih memperhatikan nasib dari guru honorer, baik dari segi kesejahteraan ataupun kesempatan untuk mendapatkan status yang lebih jelas. Semoga kedepannya guru honorer semakin dihargai atas pengabdian dan perjuangannya dalam dunia pendidikan. Terima kasih.
4: Nama saya Aldo, saya dari Solo. Guru honorer itu punya peran penting dalam mendidik generasi muda, tapi sampai sekarang masih banyak yang penghasilannya belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kami berharap ada perhatian yang lebih serius dari pemerintah terkait kesejahteraan dan kepastian masa depan mereka, karena tanpa guru, pendidikan yang baik juga sulit terwujud.
5: Nama saya Amel, saya dari Solo. Guru honorer sering jadi garda terdepan di sekolah, tapi faktanya masih banyak yang menerima gaji kecil dan belum punya kepastian status kerja. Kami sebagai masyarakat tentu berharap pemerintah lebih serius memperjuangkan hak-hak mereka. Jangan sampai pengabdian yang begitu besar justru tidak dihargai dengan layak. Semoga kedepannya kesejahteraan guru honorer bisa benar-benar diperhatikan.
2: Nasib guru honorer kini di ujung transisi menyusul pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang menegaskan bahwa secara regulasi istilah honorer kini telah dihapus dan digantikan dengan sebutan guru non-ASN. Belum ada kejelasan nasib ratusan ribu guru honorer dan masih menanti kepastian di tahun 2027. Berikut komentar disusun oleh Mulato Isaan, disampaikan oleh Ita Wijayanti.

Selamat pagi. Dunia pendidikan Indonesia kembali diguncang isu sensitif penghapusan guru honorer di sekolah negeri. Isu ini mencuat menyusul pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti yang menegaskan bahwa secara regulasi istilah honorer kini telah dihapus dan digantikan dengan sebutan guru non-ASN. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan Undang-Undang ASN yang efektivitas penuhnya digeser ke tahun 2027. Bagi ratusan ribu guru yang selama ini mengabdi dengan upah seadanya, diksi penghapusan tentu memicu kecemasan hebat. Apakah ini akhir dari pengabdian mereka? Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani memberikan angin segar dengan menyatakan bahwa pemerintah masih sangat membutuhkan lebih dari 200 ribu guru non-ASN yang terdata di Dapodik. Surat edaran nomor 7 tahun 2026 pun diterbitkan sebagai jembatan legalitas hingga 31 Desember 2026. Namun pertanyaan besarnya tetap sama, apa yang terjadi setelah lonceng tahun 2027 berbunyi? Kritik utama terletak pada ketidakpastian skema pasca 2026. Mengubah nomenklatur dari honorer menjadi non-ASN tidak akan berarti apa-apa jika kesejahteraan dan status hukum mereka tetap menggantung. Pemerintah daerah seringkali terkendala anggaran untuk rekrutmen, sementara kebutuhan guru di lapangan terus meningkat. Jika transisi ini hanya fokus pada administrasi tanpa mempercepat pengangkatan menjadi P3K, maka kualitas pendidikan di daerah terpencil akan menjadi taruhannya.

0: perlu jauh-jauh, di Solo Raya ini saja. Setiap daerah memiliki ratusan guru honorer yang mereka memiliki beban sama dengan guru ASN, yaitu mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan. Agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang, pemerintah seyogyanya melakukan beberapa hal, seperti harus mempermudah akses sertifikasi bagi guru non-ASN yang sudah mengabdi lama. Sertifikat pendidik bukan sekedar syarat administratif, tapi bukti pengakuan profesionalisme yang layak mendapat insentif lebih tinggi. Kemudian mempertimbangkan masa kerja sebagai bobot utama dalam seleksi ASN atau P3K. Guru yang telah mengabdi puluhan tahun tidak bisa disandingkan begitu saja dengan lulusan baru dalam tes kompetensi murni. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki dukungan dana alokasi umum atau DAU yang spesifik untuk penggajian guru non-ASN yang dialihkan statusnya agar tidak ada lagi alasan anggaran terbatas. Yang terakhir, Kemendikdasmen harus segera mensosialisasikan skema baru yang sedang dibahas sebelum tahun 2026 berakhir. Ketidakpastian adalah musuh bagi fokus mengajar. Pendengar, guru adalah fondasi bangsa. Menghapus istilah honorer adalah langkah maju dalam birokrasi. Namun jangan sampai menghapus kesejahteraan manusianya. Nasib 200 ribu lebih guru non-ASN adalah pertaruhan wajah pendidikan Indonesia di mata dunia. Kita menunggu aksi nyata pemerintah di tahun 2027. Apakah ini akan menjadi kado kemerdekaan profesi guru atau justru beban baru bagi pendidikan negeri ini? Sekian komentar.
1: Kisah Nabila Aska Amalia, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo, mendapatkan berkah di tengah waktu kesibukannya melayani tamu-tamu Allah SWT atau para jemaah haji yang berangkat melalui asrama haji Don Hudan, diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Berikut spektrum pagi ini disampaikan oleh Joko Putro.
2: Tentunya kami mengucapkan banyak syukur, terima kasih kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru-guru.
3: Nabila Aska Amalia, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo, mendapatkan berkah di tengah waktu kesibukannya melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau para jemaah haji yang berangkat melalui asrama haji Dono Hudan. Perempuan asal Magelang ini tidak menyangka dirinya dilantik menjadi pegawai negeri sipil PNS Kementerian Haji dan Umroh di saat kesibukannya mengurus pemberangkatan jemaah haji. Nabila, sapaan akrabnya, menceritakan perjalanan menjadi PNS Kementerian Haji dan Umroh berawal dari proses calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Agama pada tahun 2024 dan 2025 sempat diangkat sebagai CPNS.
2: Untuk proses CPNS sendiri, saya bersama teman-teman itu adalah formasi dari tahun 2024 CPNS dari Kementerian Agama atau kementerian sebelum ada Kementerian Haji ini. Lalu di tahun 2025 kami diangkat sebagai CPNS Kementerian Agama. Namun saat di bulan November ada perpindahan di Kementerian Haji, kami teman-teman CPNS yang ada di bawah naungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama itu berpindah ke Kementerian Haji dan Umroh. Pada akhirnya di tahun 2026 ini saya dan teman-teman diambil sumpah dan dilantik sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Haji dan Umroh ini.
3: Nabila Aska Amalia meyakini pekerjaannya setiap hari memiliki andil besar atas kesuksesannya saat ini. Karena menurutnya semua bukan tentang pengabdian semata, melainkan beribadah ikhlas untuk melayani. Sebelum masuk dalam formasi CPNS, Nabila sudah terjun melayani para jemaah haji sejak tahun 2002 yang kala itu masih menjadi satuan tugas Satgas Petugas Haji. Dirinya berharap jejaknya bisa diikuti para generasi penerus.
2: Kalau saya pribadi, dulu perjalanan mendaftar CPNS ini tidak disangka karena saya mendapatkan support dari orang tua, guru, dan keluarga saya, suami saya, untuk mendaftar CPNS tersebut. Terus di sela-sela pelayanan haji tahun 2026 ini, saya dan teman-teman, alhamdulillah, mungkin ini adalah berkah ya, berkah melayani Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah. Pada akhirnya saya dan teman-teman mendapatkan kabar yang tidak diduga, karena dari kemarin itu masih seperti menggantung apakah saya dan teman-teman itu akan dilantik oleh Kementerian Haji dan Umroh ini di tahun ini atau di bulan Mei ini atau tidak. Tapi pada akhirnya di tanggal 5 Mei kemarin saya dan teman-teman mendapatkan kabar yang terbaik dan rezeki yang tidak diduga, akhirnya dilantik dan diambil sumpah oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Tentunya kami mengucapkan banyak syukur, terima kasih kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru-guru, karena tanpa doa dan dukungan beliau-beliau mungkin tidak bisa di titik ini, dan ini adalah rezeki yang luar biasa untuk saya dan teman-teman.
3: Petugas humas yang kini paling dicari-cari awak media untuk update berita pelayanan jemaah haji ini mengingatkan kepada anak-anak muda untuk tidak pernah lelah, terus berjuang, berdoa, dan berikhtiar demi menggapai mimpi-mimpi.
1: Demikian rangkaian Warta Pagi Radio Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kebijakan penghapusan gerunan ASN pada 2027 mulai mengancam ketersediaan tenaga pendidik di kota Solo. Serbuan kain impor dari Tiongkok kini menjadi semakin menekan industri tekstil lokal. Saya Aditya Wardana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pro Satu Surakarta, kalian informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama kami di program Surakarta Pagi ini yang dapat Anda akses melalui frekuensi 101 FM dan juga 96,8 FM. Dan jangan lupa juga bisa bergabung melalui audio streaming di www.rri.co.id. Kami masih hadir menemani Anda. Saya Ditya Wardana bersama Matius Sunggono sebagai pengarah acara untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Menemani aktivitas Anda di pagi ini. Apa kabarnya dulu untuk Anda pendengar yang pagi ini sedang bergabung bersama kami, baru saja tune in di Pro 1 Surakarta. Kami hadirkan informasi harga sembako kali ini. Kita akan update bersama Pak Parimin dan juga Pak Ali di hari Senin ini, apakah ada perubahan harga yang cukup signifikan di pertengahan, oh bukan pertengahan lagi ya, sudah di hampir akhir di bulan Mei, apalagi minggu depan masih ketemu lagi dengan libur panjang juga nih pendengar Idul Adha, dan apakah ini akan berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok. Nah, kita akan update bersama Pak Parimin. Iya. Betul. Iya, betul yang itu, Pak. Oke. Ya, kami akan update bersama dua narasumber kami pendengar. Tentunya setiap hari Senin kita ketemu dengan Pak Parimin yang ada di Pasar Nusuan Solo, dan juga Pak Ali Purnomo, yang mana kita akan mengetahui seperti apa harga hari ini. Kalau kita update minggu kemarin pendengar, harga kebutuhan pokok masih stabil di beberapa komoditas seperti harga cabai, kemudian bawang merah, bawang putih itu masih stabil. Kemudian harga telur, minyak juga masih stabil. Tidak ada pergeseran naik yang signifikan. Selain itu juga beberapa komoditas seperti harga tepung terigu, kemudian harga beras juga sama. Masih stabil juga. Nah, kita mencoba untuk menghubungi Pak Parimin. Gak bisa ya, Bu ya? Oh iya, iya, iya. Kita akan hubungi Pak Parimin sesaat lagi, Bu. Agar Ibu juga tenang, kalau untuk berbelanja juga tidak. Kita jedakan lagu dulu aja, Pak Gono ya, sebelum kita menghubungi Pak Parimin. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Sausi Kaleri Jovi Nono, demi hati untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Persatu Surat Katakan Informasi dan Inspirasi. Kami mencoba menghubungi Pak Ali Purnomo untuk mengetahui informasi harga kebutuhan pokok hari ini seperti apa dari Pasar Boyolali Kota. Sambil menunggu bisa bergabung dengan Pak Ali, kita akan infokan dulu untuk perakiran cuaca hari ini. Saya update dulu ya, seperti apa, apakah ada perubahan-perubahan. Hari ini semoga cuacanya cerah begitu ya Pak Kono ya. Yang diharapkan seperti itu. Tapi kita telah terhubung dengan Pak Ali Purnomo. Selamat pagi Pak Ali.
1: Selamat pagi
0: Pak. Ya baik Pak Ali, untuk hari ini apakah ada perubahan harga di harga kebutuhan pokok pagi ini Pak?
1: Oke, untuk harga kebutuhan pokok per hari ini di Pasar Boyolali, untuk harga cabai rawitnya Rp75.000. Terus untuk harga cabai teropongnya masih Rp45.000.
0: Baik.
1: Cabai keritingnya sama Rp45.000. Cabai lalapnya di harga Rp40.000. Terus bawang putihnya Rp38.000.
0: Oke.
1: Terus bawang merahnya Rp35.000. Bawang bombenya Rp40.000. Terus untuk harga daging sapinya Rp120.000 sampai Rp130.000.
0: Iya.
1: Daging ayamnya Rp37.000. Terus untuk gula pasirnya Rp18.000 sampai Rp19.000.
0: Oke.
1: Harga minyak goreng Rp18.000 sampai Rp20.000.
0: Baik.
1: Untuk yang curah masih Rp21.000. Terus untuk harga berasnya masih sama Rp14.000 sampai Rp17.000.
0: Iya.
1: Terus kacang kedelai yang impor Rp12.000. Terus tepung terigu Rp10.000 sampai Rp12.000. Terus kacang tanah yang kupas Rp30.000.
0: Iya.
1: Sama untuk harga telurnya di harga Rp30.000 Mas.
0: Baik. Harga stabil hari ini Pak Ali ya?
1: Stabil Mas.
0: Stok aman ya Pak Ali ya?
1: Aman sih.
0: Baik, baik. Pak Ali terima kasih informasinya dari Pasar Boyolali Kota. Selamat pagi, sehat selalu Pak Ali. Ya, demikian Pak Ali Purnomo dari Pasar Boyolali Kota sudah mengabarkan informasi pagi ini. Di beberapa komoditas semuanya bisa dikatakan stabil dan stok aman. Kita update informasi perkiraan cuaca pagi ini Senin tanggal 18 Mei 2026 meliputi Kota Boyolali. Boyolali diperkirakan hari ini hujan ringan. Klaten, Sukoharjo, Wonogiri diperkirakan berawan. Karanganyar diperkirakan hujan ringan. Sragen dan Surakarta diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar. Dan ikuti obrolan kami di Lokami pagi ini tentang nasib guru honorer seperti apa. Nanti kita akan perbincangkan bersama tiga narasumber kami, ada dari DPRD, kemudian dari Dinas, dan juga dari PGRI. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami seperti apa obrolan kami, Anda bisa ikuti dan bisa menyimak dan bergabung dalam perbincangan kami nanti pendengar di jam 8 pagi melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081390015525. Kita menantikan jam 7 pagi saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Kita hadirkan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei yang mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah